0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandhi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karniveiraku atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Avandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We can invite both ministers.
0: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
2: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja. Ya. Nah, hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota, ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu, keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkopdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkopdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap Undang-Undang PBB yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkopdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkopdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan perekaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
13: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Kalau pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini, dan saat ini menemani Anda dalam musik dan informasi. Berikut kami sampaikan dulu panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Freddy Simamora ST sebagai tergugat di Jalan Geobos 5 nomor 21 RT 1 RW 12 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Isi panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 163 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 20 Juli 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Iin Apriliana Esos MAP sebagai penggugat lawan Freddy Simamora ST sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sebuah lagu untuk Anda, untuk memberikan semangat di pagi hari ini dari Coldplay dan The Chainsmokers, Something Just Like This ya. Pendengar, saat cuaca kemarau dan juga potensi karhutlah masih ada di masa sekarang ini, tentunya harapan kita bersama sebagai masyarakat adalah terhindar dari gangguan kesehatan ya. Dan menyusul kondisi kabut asap yang bisa semakin pekat dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, ini juga sudah diupayakan agar bisa ditangani lebih ketat lagi begitu ya. Nah, pemerintah Kota Palangkaraya resmi menaikkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat dan ini disampaikan oleh Heri Fauzi, Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Palangkaraya. Tentunya perubahan status dilakukan untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengoptimalkan pengerahan personil, peralatan, dan dukungan lintas instansi. Dengan status tanggap darurat, seluruh sumber daya yang dibutuhkan dapat dimobilisasi lebih cepat untuk menekan perluasan kebakaran serta meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Sementara itu, Lurah Kamelo Baru, Ulur Lisanti, membenarkan bahwa beberapa hari belakangan status siaga darurat karhutla telah naik menjadi tanggap darurat karhutla. Pihaknya saat ini telah membuat posko darurat karhutla yang standby 24 jam yang berada di area kantor Kelurahan Kamelo Baru. Kondisi di mana kualitas udara dan jarak pandang yang terkadang sulit untuk didapatkan tentunya mendorong pemerintah daerah meningkatkan langkah penanganan termasuk operasi pemadaman darat, dukungan waterbombing di titik-titik rawan, serta pemantauan intensif terhadap perkembangan kebakaran di lapangan. Pemerintah Kota Palangkaraya juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak, menggunakan masker juga pada saat bepergian, serta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Ini yang paling penting ya. Baik pendengar, pukul 8 nanti kami sampaikan ke dengar Anda informasi perakiran cuaca.

kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Chandra dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi Chandra.
1: Di generalat dengan Nopi.
0: Oh, dengan Nopi. Wah, sebelumnya informasinya Chandra ya. Baik, Nopi, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Novi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kota Waringin Timur bagian selatan dan Seruyan bagian selatan yang terpantau hujan ringan. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Ya, terima kasih Novi sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk pagi ini. Selamat kembali bertugas untuk Novi ya. Baik pendengar, demikian informasi perakiran cuaca telah kita ketahui bersama seperti apa perkiraan cuaca yang akan terjadi di sepanjang hari Selasa ini ya. Baik pendengar, setelah ini kami hadirkan untuk Anda acara selanjutnya yaitu Fokus Pagi.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Lasdi bin Sarimin di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan tentang penetapan Ketua Majelis nomor 364 garing PDT TTG garing 2026 garing PAPLK tanggal 28 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 1 Desember 2026 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten PR Tendian nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Siti Rohaniah binti Jamil sebagai penggugat lawan Lasdi bin Sarimin sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya untuk Lasdi bin Sarimin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saatnya Anda mendengarkan kami dalam Fokus Pagi hari ini mendengar. Tentu kami berharap Anda bisa mendengarkan informasi dan juga bergabung untuk bisa memberikan pendapat terkait dengan topik yang kami angkat dalam Fokus Pagi kali ini. Dan kali ini terkait dengan ketahanan keluarga dan juga ketahanan pangan. Tentu topik ini juga akan dibahas lebih lanjut lagi nanti dalam dialog Kalteng Menyapa terkait dengan ketahanan keluarga menghadapi tantangan zaman ya. Baik, pendengar, tentu untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan panen 24.000 ekor ayam berdaging yang baru saja dilakukan, di mana ayam berdaging ini dipelihara menggunakan sistem closed house atau kandang tertutup. Lokasi pembudidayaan ada di apartemen ayam OPT Balai Pengujian Mutu Pakan Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di kilometer 38 Cilikriwut. Kegiatan panen tersebut ditinjau langsung oleh Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Rendy Lesmana, bersama Ketua TPPKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Tengah, Aisyah Tisya Agustiar Sabran. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung hasil penerapan teknologi peternakan modern yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Tentunya, keberhasilan program pengembangan ayam berdaging tersebut diapresiasi oleh Ketua TPPKK. Menurutnya, model usaha peternakan modern berpotensi dikembangkan masyarakat, khususnya kalangan muda, pensiunan aparatur sipil negara, dan juga pihak lainnya dalam skala yang lebih kecil dengan dukungan pemerintah daerah serta lembaga keuangan. Lebih lanjut, Aisyah Tisya Agustiar Sabran juga melakukan peninjauan penanaman melon begitu ya, serta melakukan panen dan melihat pengolahan kandang ayam di Rungan Sari Meeting Center and Resorts. Kegiatan yang juga menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan secara produktif sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Ini dilakukan untuk melihat secara langsung pengembangan budidaya hortikultura dan peternakan terpadu yang dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan maupun lahan yang dimiliki. Model tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan keluarga sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi apabila dikelola secara berkelanjutan dan juga tentunya bisa dijual. Di sela-sela kegiatan, Ketua TPPKK menegaskan bahwa gerakan PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, pemanfaatan pekarangan melalui budidaya, tanaman pangan, dan peternakan sederhana merupakan langkah nyata membangun ketahanan pangan dari tingkat keluarga. Seluruh program TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah akan terus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, sekaligus mendukung visi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tentu ditegaskan juga pihaknya ingin setiap keluarga di Kalimantan Tengah mampu menjadi pelaku pembangunan. Mulai dari menjaga kesehatan di sekitar keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kalau bisa juga memperkuat ekonomi keluarga, sampai mengoptimalkan potensi lokal. Melalui penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi berbasis produk lokal, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, dan juga upaya untuk mempercepat penurunan stunting, serta penguatan karakter keluarga tadi, akan mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu bagi Anda ingin menyampaikan pendapat terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi, juga kolaborasi dengan TPPKK, Anda bisa bergabung dengan mengirimkan pesan WhatsApp di 0811 5203123 pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Fokus Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami dalam Fokus Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami lengkapi informasi pagi ini dengan menghadirkan informasi pasar, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari, untuk mengetahui info pasar selengkapnya. Ayu.
1: Ya, selamat pagi rekan Seno di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini di pagi hari masyarakat ingin berbelanja gitu ya, berbelanja untuk keperluan sehari-hari, untuk masak sehari-hari. Nah, dan kami telah menghimpun beberapa perkembangan komoditas bahan pangan di pasar besar. Sebagian besar komoditas pangan di pasar besar ini masih stabil harganya seperti sebelumnya, dan hanya ada dua saja yang mengalami kenaikan, yaitu daging ayam ras yang sebelumnya dijual dengan harga Rp36.000, saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilo. Kemudian yang naik lainnya, pendengar, yaitu ada komoditas sayur, khususnya adalah tomat yang sebelumnya dijual dengan harga Rp10.000, saat ini dijual dengan harga Rp13.000. Dan beberapa komoditas bahan pangan lain yang masih berada di harga yang tetap, bisa kami sebutkan beberapa di antaranya, yaitu beras medium saat ini dijual dengan harga Rp14.000 per kilo. Kemudian beras premium saat ini dijual dengan harga Rp16.800 per kilo. Kemudian gula pasir per kilo dijual dengan harga Rp19.000. Kemudian telur ras, ayam ras saat ini dijual dengan harga Rp28.500 per kilogram. Kemudian untuk minyak kita per liter saat ini dijual dengan harga Rp16.000. Kemudian untuk komoditas lain, pendengar, seperti bawang, beberapa di antaranya adalah bawang merah, saat ini dijual dengan harga Rp38.000. Kemudian bawang putih dijual dengan harga Rp35.000. Dan bawang bombay saat ini dijual dengan harga Rp30.000. Kemudian komoditas lain seperti beragam cabai, begitu ya. Beragam cabai yaitu cabai merah keriting saat ini dijual dengan harga Rp60.000, begitu juga dengan cabai merah besar saat ini juga dijual dengan harga Rp60.000. Kemudian cabai rawit hijau saat ini dijual dengan harga Rp65.000, dan yang paling tinggi adalah cabai rawit merah saat ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilo. Kemudian untuk daging sapi murni, pendengar, saat ini dijual dengan harga 140

0: Rp11.000 per kilo. Kemudian kangkung saat ini dijual dengan harga Rp6.000. Dan itu dia pendengar beberapa perkembangan harga komoditas bahan pangan yang ada di pasar besar. Itu bisa menjadi patokan begitu ya, patokan untuk berbelanja di pagi hari ini. Dan demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Pasar Besar Palangkaraya. Kembali ke studio dengan rekan Seno.
1: Terima kasih Ayu sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas Ayu di lokasi. Baik pendengar, demikian telah kita dengarkan tadi informasi pasar bersama reporter RRI Palangkaraya Ayu Isti Prabandari. Dan tentunya masih ada informasi lainnya akan kami bagikan setelah lagu yang berikut ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim dan informasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprop.co.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014 di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lain berasal dari populasi umum. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, senang sekali Edi Suroso kembali hadir menjumpai Anda pemirsa RRI dan pendengar dimanapun berada. Hari ini kita akan berdialog bersama dengan pengurus Dharma Wanita yang sudah hadir di studio Pro 1 ini. Kita kenalkan kepada Anda, Wakil Ketua 2 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Dr. Sari Marlina. Selamat pagi Ibu Sari.
2: Ya, selamat pagi Mas Edi. Halo. Siap. Ya.
1: Sehat selalu ya Bu ya.
2: Okay. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
1: Kita nanti juga di via Zoom bersama dengan Dr. Fitria ya. Ibu Dr. Fitria John Lisberger ya. Nah, tadi kita lupa juga mengenalkan Ibu Sari Marlina Agustan Saining ya. Itu nama suami beliau, Ketua DWP Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prop Kalteng. Nanti di via Zoom kita akan berbincang-bincang. Kita hari ini membahas tentang Dharma Wanita dan ketahanan keluarga menghadapi tantangan zaman. Ya, kita langsung ke Bu Sari ya. Mengapa tema ini sangat penting kita angkat ya, karena menjadi sangat relevan untuk dibahas. Nah, ini sebenarnya apa nih peran strategis Dharma Wanita Persatuan dalam memperkuat ketahanan keluarga khususnya di lingkungan ASN, Bu? Silakan Bu, apa peran strategisnya Bu?
2: Oh ya, baik. Sebelumnya terima kasih Mas Edi atas kesempatannya. Tema ini cukup sangat menarik ya, menarik sekali dan sangat relevan di saat tantangan kita ke depannya itu sungguh sangat luar biasa. Nah, Dharma Wanita Persatuan terusnya Provinsi Kalimantan Tengah ini hadir sebagai bentuk dukungan kita para istri ASN mendukung bapak-bapaknya ya dalam rangka ketahanan keluarga. Nah, ketahanan keluarga yang seperti apa, bahwa peran-peran kita di dalamnya itu cukup strategis. Nah, itu terkait peran, adaptasi maupun ketahanan di dalamnya. Karena di Dharma Wanita sendiri kita banyak sekali yang kita lakukan dalam rangka mendukung tugas para suami serta berperan di dalam keluarga. Di kepengurusan sendiri di khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah itu banyak sekali yang sudah kita lakukan. Terus ada bidang-bidangnya juga, ada bidang pendidikan, ekonomi, kemudian bidang sosial budaya. Nah, itu jadi memang membantu para istri serta ibu, sebagai ibu itu tidak hanya berperan ganda. Kalau dulu kan perempuan berperan ganda, sekarang triple malah Mas Edi.
1: Lebih banyak lagi ya perannya ya.
2: Perannya.
1: Terus keluarga, kerjaan.
2: Iya, kerjaan. Ya. Bapak-bapaknya juga. Nah, seperti itu.
1: Terus bagaimana cara membagi waktu Bu Sari di tengah kesibukan yang padat itu yang tadi Ibu sampaikan sampai lebih dari ganda tadi pekerjaan di rumah gitu.
2: Baik, sebagai istri ASN ya, kami di pengurus manajemen waktu yang kita biasa laksanakan ini kan setiap keluarga berbeda-beda ya, strategi bagaimana kita bisa memunculkan ketahanan di dalam keluarga menjadi ruang aman, nyaman. Nah, seperti itu kita bisa hadir setiap saat, contoh simpel saja, karena ketahanan keluarga ini nanti akan melahirkan sebuah apa ketahanan yang cukup kuat bagi negara maupun bangsa. Nah, itu dimulai dari yang hal-hal simpel saja, misalnya adanya kebersamaan ya di dalam keluarga itu untuk makan bersama. Nah, diusahakan untuk makan bersama seperti itu, contoh-contoh kecil. Okay. Nah, itu
1: makan bareng bersama makan keluarga bareng, gitu. Tengah kesibukan yang padat begitu.
2: Benar.
1: Ibu ya. Bu, sebenarnya Bu ada tantangan gak Bu? Tantangan apa sih menurut Ibu tantangan terbesar keluarga saat ini apa saja? Apakah lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, atau perubahan pola hidup Bu? Mungkin tantangan terbesar.
2: Tantangan terbesar itu sepertinya jaraknya cuma 6 cm dari kita. Gadget teknologi. Itu yang utama. Karena sekarang kan tidak ada apa namanya ketergantungan semuanya dengan teknologi gadget ini. Jadi memang yang diperlukan adalah bagaimana misalnya kita dalam satu hari itu kita bisa duduk bareng bersama ya di dalam keluarga, istri sendiri, suami dan anak-anak untuk tidak memegang handphone. Nah itu
1: ada jarak-jaraknya di
2: ya, diberi waktu seperti itu. Itu sih yang contoh sederhananya. Seperti itu.
1: Bu Dharma Wanita ini kalau tidak salah saya pernah mendengar ini ada kegiatan juga seperti menanam-menanam gitu ya Bu ya, dalam ya, bidang pertanian. Itu bagaimana saat ini tindak lanjutnya dan apakah sudah berhasil nih untuk bisa menjadi ketahanan keluarga gitu?
2: Oh baik, ya. Jadi kita di Dharma Wanita Persatuan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, kami pengurus, itu kan ada beberapa bidang tadi sudah saya sebutkan, bidang pendidikan. Ini Ibu Fitria ini kan beliau sekretaris di bidang pendidikan. Nah itu kemudian bidang sosial budaya dan ekonomi. Nah dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini banyak sekali, misalnya di bidang pendidikan itu kita memberikan pelatihan misalnya berupa edukasi parenting setiap ada pertemuan rutin kita setiap bulannya. Kemudian ada kebaktian dan pengajian. Kemudian tadi yang terkait Mas Edi katakan terkait misalnya kita ada kebun hidroponik memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Nah itu secara tidak langsung mengedukasi nanti ibu-ibu pada saat kita pertemuan rutin itu bagaimana bisa mengolah pekarangan, ruang kosong di rumah untuk berguna atau bermanfaat. Jadi nggak perlu lagi ke pasar atau ke warung. Sudah tersedia di sekitar rumah. Nah itu
1: jadi lebih menghemat pengeluaran ya Bu ya. Ada hortikultura di pekarangan.
2: Benar
1: ada
2: sekali.
1: Cabai gitu ya.
2: Iya cabai, sayur-sayuran dan lain-lain.
1: Iya. Nah ini kita masih tunggu ya narasumber berikutnya dari Ibu Fitria yang saat ini masih berada di luar Kalimantan Tengah. Beliau biasa menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik. Nanti kita akan coba terus telusuri dan akan terus menghubungi beliau. Kita lanjutkan dengan Bu Sari ya. Beliau ini adalah Wakil Ketua Dharma Wanita Persatuan. Bu Dharma Wanita Persatuan ini kan mendekati Agustus ya Bu ya. Ini apakah ada planning program-program yang akan dilaksanakan berkaitan dengan ya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat lah, apa saja nih planning-planning kegiatan di Agustus ini?
2: Dalam rencana dekat ini, kebetulan hari ini ada kita rapat pengurus ya terkait nanti di tanggal 8 Agustus 2026 ini kita akan melaksanakan pertemuan rutin yang dikemas dalam bentuk lomba. Lomba 17 Agustus. Nah, jadi di dalam kegiatan tersebut adanya kolaborasi seluruh DWP dan Wanita Persatuan seluruh instansi OPD maupun instansi vertikal badan. Nah, itu kita lomba bersama, jadi memang menciptakan sebuah kebersamaan bentuk gotong royong di dalamnya. Nah itu dilaksanakan nanti mungkin entah indoor atau outdoor karena terkait cuaca ya gitu, Mas Edian kalau kabut asap.
1: Tahun sebelumnya apa Bu kegiatan yang dilaksanakan, apakah sama dengan tahun ini mungkin?
2: Kalau tahun sebelumnya kayak kita ada di bakti sosial.
1: Banyak bakti sosial.
2: Iya. Tahun ini yang kita merayakan dengan lomba-lomba. Seperti itu.
1: Jadi memeriahkan HUT RI yang ke-21 ya.
2: Benar.
1: Dan kalau tidak salah juga Dharma Wanita ini saya pernah dengar juga memiliki program semacam pelatihan-pelatihan kemandirian ya, kemandirian untuk keluarga. Gimana nih Bu, hasil dari pelatihan-pelatihan itu apakah sudah memberikan manfaat yang besar atau justru kurang lagi nih, mungkin perlu ditingkatkan lagi karena masih banyak yang belum mendapatkan edukasi begitu?
2: Jadi terkait pelatihan-pelatihan itu di setiap agenda pertemuan rutin kita setiap bulan. Nah, seperti yang sudah dilakukan kemarin ada pelatihan e-reporting itu bagaimana kita melaporkan setiap laporan kita setiap bulan itu ke Dharmata Pusat. Kemudian ada pelatihan kemarin kayak kita bikin praktek merangkai bunga, membuat kue. Nah, itu kemarin ada panen di kebun hidroponik juga. Nah, itu secara tidak langsung kami mengajak ibu-ibu yang yang mungkin ada waktu kosong atau luang di rumahnya bisa bermanfaat, berpenghasilan ya, penghasilan secara ekonomi. Nah itu kayak mungkin membuat cemilan-cemilan terus bisa dijual.
1: Betul,
2: nah terus kita menyediakan ini juga setiap pertemuan rutin, ada bazar-bazar. Dan yang berjualan adalah anggota kita semua di seluruh OPD.
1: Dermoda jadi tadi, memberikan pengaruh,
2: pemasukan, ya, pengaruh,
1: manfaat yang besar.
2: Pengaruh positif.
1: Ya, positif, oke. Okay. Jadi ini rutin Bu ya kegiatannya?
2: Iya, kegiatannya rutin setiap bulan. Nah itu ada bazar jualan, produk UMKM.
1: Itu yang didatangkan dari mana Bu? Pelatihnya apakah lokal saja? Atau
2: lokal saja, karena kita memberdayakan anggota kita. Anggota kan ada 4 setiap bulan yang bertugas, instansi atau DWP yang bertugas, badan maupun vertikal. Nah itu yang jadi narasumbernya adalah anggota kita sendiri. Jadi saling berdaya,
1: saling ditularkan gitu ya, kemampuan ditularkan, kelebihan ya. Ini ya manfaatnya besar bagi masyarakat, keberadaan dari DWP ini ya, Dharma Wanita. Bu, pengajian-pengajian yang rutin diselenggarakan waktu kita pernah ngikut itu masihkah ada itu yang seluruh ASN diundang itu? Masihkah ada berlangsung?
2: Baik, kalau di Dharma Wanita sendiri itu setiap bulan rutin. Ada 3 kegiatan, pertemuan rutin, pengajian, dan kebaktian. Nah itu sampai sekarang terus berlanjut. Nah terus tapi kalau yang pengajian kita seluruh ASN, itu Dharma Wanita juga diundang, dilibatkan. Dan itu masih rutin juga. Gak tahu kalau bulan ini atau bulan depan.
1: Dulu ada doorfest-nya Bu ya.
2: Iya ada doorfest-nya. Nah itu mungkin bulan ini nih kayaknya ada. Nanti kita nunggu undangan aja dari dari Bu Penasehat. Dari Bu
1: dulu RR rajin menghadiri undangan itu.
2: Ayo datang aja Mas Edi.
1: Ya, kita kembali ke topik yang sih kita tunggu nih, keberadaan dan kebersamaan dari Ibu Fitri ya. Masih belum tersambung nampaknya. Nampaknya beliau lagi ada kendala komunikasi dengan kita. Jaringan beliau ada masalah. Kita bertanya lagi nih kepada Bu Sari, bagaimana Bu peran seorang ibu dalam membentuk karakter anak di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini? Nah, ini nih menariknya pertanyaan kita nih kepada Ibu.
2: Jadi di sini DWP itu Dharma Wanita Persatuan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah hadir ya. Hadir di mana di sini kami memastikan bahwa istri-istri maupun ibu-ibu itu tidak sendiri. Kita menggandeng bersama untuk bagaimana kita membina, menjaga, merawat keluarga kita. Nah, tadi terkait karakter anak ya di apa?
1: Terkait arus informasi dan media sosial.
2: Informasi. Nah, itu tadi kita di setiap bulannya kan ada memang edukasi untuk para istri atau ibu-ibu yang hadir. Bagaimana kita bisa menjalankan peran kita di samping keluarga tetap kita rawat dan jaga. Nah, kita hadir buat anak kita. Itu tadi contoh sederhananya tadi dari makan bersama, kemudian bisa bercerita dengan anak tanpa harus kita lepas dulu gawai atau gadget kita. Nah, seperti itu, bercerita saat sebelum tidur atau misalnya pada saat duduk bersama.
1: Karakter apa sih Bu yang harus ditanamkan Ibu di saat sekarang ini? Kan kita melihat, mengakui ya, bahwa anak-anak sekarang sudah mulai kehilangan sopan santun, terus kehilangan apa namanya nih, kayak keberanian mereka tampil di hadapan publik. Nih saya akui juga nih, karena ini bagaimana nih supaya mereka nih bisa memiliki karakter yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, seperti apa nih? Mungkin Ibu kan juga salah satu pembina TK ya Bu ya? Mas Rimba yang mungkin bagaimana? Mungkin ada tips dari Ibu sendiri kepada pendengar RRI, bagaimana membina karakter yang baik kepada anak sejak dini lah.
2: Memang cukup memprihatinkan terkait kondisi anak-anak kita ke depan ya. Semakin terkikis karakternya. Betul, terkait attitude ya, attitude. Kemudian sikap berperilaku. Nah, di sini saya sebagai ini, setelah ini saya kan pemateri juga di Paskibraka. Nah, itu mengajarkan 4 konsensus dasar bangsa, undang-undang Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ di mana kita mengajarkan bagaimana komunikasi yang baik terhadap anak itu, hadir buat mereka. Nah, di tengah, di saat sekarang teknologi itu yang sangat kencang dan cepat sekali arusnya. Nah, itu kehadiran kita bagaimana kita bisa mengolah pola pikir mereka. Hal yang utama adalah bagaimana kita dari sembilan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu, yang utama adalah nilai toleransi, kemudian dari integritas atau kejujuran. Itu yang harus memang ditanamkan dari awal. Kemudian yang lain mengikuti adalah pendidikan dari agama kita masing-masing.
1: Iya, begitu ya. Dulu kan pernah ada ya Bu ya, pelajaran P4 dulu zaman saya waktu kecil juga sih. Ya, sekarang ini perlu ditumbuhkan lagi nggak menurut Ibu sendiri, pelajaran PPKN, P4 itu perlu ditingkatkan gak menurut Ibu sendiri? Karakternya kita bisa berubah lah, dari yang buruk menjadi baik lah.
2: Gimana? Memang kalau dari dini pengenalan dari Pancasila itu memang karena Pancasila itu adalah merupakan dasar kita dalam berperilaku maupun dalam berkehidupan kita sehari-hari. Nah itu kan ada empat sila. Nah itu yang memang saya setuju dengan Mas Edi bahwa itu harus semakin diperbanyak. Sekarang itu dengan apa, tindakan-tindakan yang seperti apa. Nah itu tadi kalau di sekolah mungkin lebih banyak kita melakukan show. Aksi dan show, kita jadikan model buat anak-anak. Betul. Kita jadikan contoh.
1: Jangan hanya cuma textbook aja Bu.
2: Iya benar, jadikan contoh bagaimana bersikap gotong royong, kerjasama, jujur.
1: Nah, itulah saat ini sudah mulai luntur Bu ya. Kita memang akui juga dan prihatin juga. Memang tugas kita bersama sebagai orang dewasa, sebagai media RRI juga yang selalu memberi edukasi ya. Sesuai tagline RRI, edukasi dan juga memberikan sesuatu yang positif pada masyarakat. Baik, kita jeda dulu. Kita akan coba nanti berusaha menghubungi Bu Fitri ya. Setelah kita jeda berikut ini, kita dengarkan beberapa iklan masyarakat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slow Berserk Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
7: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Iya, kembali lagi bersama Edi Suroso ya di acara Dialog Alt yang menyapa untuk hari ini bersama Bu Sari Marlina, Bu Sari Marlina Agustan gitu ya, Nyonya Sari Marlina Agustan. Kita akan kembali menghadirkan dialog ini kepada pendengar RRI yang baru bergabung kepada kami. Selamat bergabung ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang sudah kita siapkan kepada Bu Sari. Nih Bu, apa saja Bu langkah yang dilakukan Dharma Wanita dalam memberikan edukasi kepada para anggotanya mengenai pola pengasuhan yang sesuai dengan perkembangan zamannya? Kan tadi Ibu sampaikan ada pertemuan-pertemuan Bu.
1: Iya,
0: ya. Nah, bagaimana nih Bu langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada para anggotanya Bu?
1: Di dalam ya. Setiap pertemuan rutin yang kami lakukan setiap bulan itu di khususnya di bidang pendidikan kita ada namanya pelatihan parenting. Kalau yang kemarin bulan apa itu dari Cybercrime Polda Kalteng terkait kekerasan ya. Kekerasan pada anak.
0: Materinya Polda ya?
1: Iya, Polda yang memberikan kemudian apa namanya radikalisme. Nah itu yang sekarang kan dari kepada anak-anak lewat apa gawai atau gadget maupun game online.
0: Takutnya dia terdoktrin gitu ya di situ, nah salah itu, klik Bu ya.
1: Nah itu kita diberi pelatihan atau edukasi tersebut. Nah itu memang cukup berdampak positif dari lihat dari antusias para ibu-ibu. Banyak yang bertanya pada saat itu. Jadi banyak diskusi. Begitu.
0: Jadi itu sangat sudah di-planningkan oleh DWP Bu ya, kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan ini memberikan efek gak Bu kepada para anggotanya untuk bukan sekedar seremonial saja kegiatan ini, tapi memang benar memberikan output gitu Bu.
1: Iya benar. Karena terlihat itu antusias ibu-ibu. Jadi kan pada saat undangan itu kita share, kita tulis narasumbernya terkait temanya apa. Jumlah datang kehadirannya itu sangat antusias sekali, luar biasa, hampir 200 orang.
0: Sebenarnya jumlahnya berapa Bu pengurus DWP ini Bu di Kalteng ini?
1: Kalau yang kita itu sekitar hampir 60 orang. 60 orang. Iya, saya lupa juga jumlah pastinya.
0: Yang pasti ketika ada pertemuan tuh terkumpul semua ya,
1: itu yang pengurus kalau digabung sama ada 34 sampai 38 dan mau wanita persatuan itu dari setiap OPD instansi atau badan yang vertikal juga gabung.
0: Nah, ya sejauh ini Bu apakah ada kolaborasi Bu antara pemerintah, organisasi perempuan, sekolah dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun keluarga yang tangguh Bu? Apakah sudah dilakukan oleh DWP Bu kolaborasi dengan berbagai pihak begitu?
1: Terkait kolaborasi itu memang kita tidak bisa berjalan sendiri ya Mas Edi. Nah itu sudah ada bentuk-bentuk kolaborasi kemarin bersama ini PKK, bersama PKK dan anggotanya juga kita misalnya waktu itu ada kegiatan yang 17 Agustusan kita kolaborasi, kemudian ada pembukaan ini waktu itu opening tentang galeri di PKK, kemudian DWP sendiri ada kafenya sekarang ada galeri juga. Nah itu kita kolaborasi di situ.
0: Nah ini menarik juga nih Bu ya terkait program Asta Cita Presiden ya. Apakah DWP dilibatkan Bu dalam hal menyukseskan, kan ada Asta Cita ini kan ada MBG, ada Sekolah Rakyat, ada juga Kopdes Merah Putih, ada Sekolah Garuda, ada apa lagi itu macam-macam, ada stunting, ini bagaimana? Ada lima macam ini Bu, ya apakah DWP diajak komunikasi atau bagaimana nih dari pengamatan Ibu sendiri, silakan.
1: Dari program Asta Cita Pak Presiden, memang di tiga bidang ataupun program kerja Dharma Wanita Persatuan itu sudah terangkum. Sudah menjadi include dari lima tadi, misalnya salah satunya pencegahan stunting, ya dimana tadi kita selalu memberikan edukasi terhadap seluruh pengurus maupun anggota Dharma Wanita Persatuan, bagaimana kita bisa mengolah atau membuat makanan sehat yang bergizi buat keluarga. Nah, kemudian terkait tadi ada Kopdes dan lain-lain, karena anggota kita sendiri, misalnya dari pengurus saja ya, itu tidak hanya ibu-ibu yang profesinya mungkin ada yang dia ibu rumah tangga, ataupun ada yang PNS juga, ada yang swasta. Nah, itu secara tidak langsung ada ikut terlibat di salah satu tadi cita-cita itu. Nah,
0: artinya mendukung juga ya,
1: ya mendukung
0: kegiatan yang baik
1: mendukung.
0: Ini.
1: Benar.
0: Ya, nampaknya ini ada tersambung sudah dengan Bu Fitria. Ya. Bu Fitria, kita telepon saja. Kita akan bertanya nih kepada Bu Fitria. Tadi sudah banyak sekali Bu Sari menjabarkan, menjelaskan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu terkait dengan temanya Dharma Wanita dan Ketahanan Keluarga Menghadapi Tantangan Zaman. Selamat pagi, Bu Fitria.
2: Selamat pagi, Mas. Terima kasih tidak diundang. Mohon izin Bu Ketua.
1: Iya, Bu Fitria.
0: Bu Aket dan Bu Ketua nih ya. Oke.
2: Okay. Iya, Bu Ketua
0: saat ini. Bu Ketua DWP Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prof. Kalteng ya, Bu Fitria ya. Baik, ini kalau kita boleh tahu, Bu, apa peran strategis Dharma Wanita Persatuan dalam memperkuat ketahanan keluarga, khususnya di lingkungan ASN, Bu Fitria?
2: Baik, dari organisasi ini dengan memang maruahnya untuk mendampingi suami di pengabdian sebagai ASN, tentunya memiliki pondasi besar ya untuk membangun bagaimana keluarga ini mampu memahami konteks ASN itu dan kehidupan keluarga ASN itu seperti apa. Itu dulu yang pertama.
0: Yeah.
2: Artinya hal-hal yang berkaitan dengan baik itu ketahanan psikologis, ketahanan mental, ketahanan pangan, ketahanan energi dan seterusnya, ini kan harus dibangun dari seorang perempuan ya, yang adalah Dharma Wanita pendamping sebagai suami yang ASN. Jadi perannya sangat besar dalam konteks bagaimana keluarga itu bisa secara berkesinambungan terus hidup dalam sebuah bentuk pembinaan dan bentuk-bentuk ke bagaimana keluarga itu menjadi sebuah ekosistem yang baik dalam tentunya kontribusi bernegara dan berbangsa gitu. Itu mulai dari peran seorang ibu yang adalah anggota dari Dharma Wanita Persatuan. Begitu, Mas.
0: Iya. Nah, kalau menurut ibu sendiri tantangan terbesar keluarga saat ini apa saja? Apakah lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, ekonomi, atau perubahan pola hidup nih? Kalau dari Ibu Fitria melihatnya.
2: Kalau dari banyak hal ini sebenarnya tidak ada monofaktor gitu, multifaktor, Mas. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa teknologi akan menjadi hal yang sangat berimpak ketika kemudian ekonomi itu kuat gitu. Jadi artinya banyak menjadi bagian yang terintervensi itu ketika semua faktor itu lemah. Jadi artinya ketika ekonomi itu kuat, maka keluarga itu mampu membangun misalnya generasi-generasi yang juga tidak hanya melek teknologi tetapi juga mampu menguasai itu gitu. Kemudian juga faktor lain juga akan terimbas. Jadi artinya multifaktor ini yang benar-benar harus disadari. Tidak ada single variabel yang menjadi hanya mempengaruhi satu bagian dari keluarga tersebut atau generasi begitu.
0: Oke, Bu, tanggapan Bu Sari bagaimana, Bu, mengenai keluarga itu harus kuat dalam ekonomi supaya bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Bagaimana nih tanggapan Bu Sari mengenai statement ini, Bu?
1: Ya. Baik, terima kasih Mas Edi, terima kasih Bu Fitria, saya sepakat.
2: Terima kasih Bu Ketua.
1: Iya, sepakat karena memang banyak faktor yang mempengaruhi dalam ketahanan keluarga. Ya. Jadi tadi bahwa ketahanan sebuah negara, sebuah bangsa itu berawal dari keluarga yang tangguh. Dari hal yang kecil, nah itu bisa dibangun bersama. Tadi tantangan kedepannya, tadi teknologi, teknologi, kemudian Ibu Fitria mengatakan dengan kita sudah memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Nah, Insya Allah sih sebenarnya bisa sih semua solusi ya, misalnya ada problem bisa kita atasi. Nah tapi di samping itu karena kita posisi kita sebagai Dharma Wanita Persatuan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peran di dalam apa mendukung ya dari suami kemudian merawat dan menjaga keluarga, kita harus berdaya, kalau dibilang berdaya, memiliki apa namanya strategi-strategi bagaimana kita bisa membuat keluarga kita itu menjadi tangguh atau kita bisa bertahan di situasi sikon yang saat sekarang itu memerlukan adaptasi yang tinggi. Nah gitu.
0: Okay, begitu ya. Okay, statement dari Bu Sari menanggapi tadi. Nah ini Bu Fitria lagi nih, bagaimana Bu cara DWP Bu membangun komunikasi yang harmonis dalam keluarga di tengah kesibukan masing-masing? Kita ketahui nih Bu Fitria juga seorang akademisi yang luar biasa padat juga ya kegiatannya. Ini bagaimana nih cara membangun komunikasi yang harmonis di tengah kesibukan yang padat di antara masing-masing keluarga nih?
2: Iya, mohon izin Mas Edi, Bu Ketua. Jadi artinya saya pada saat konteks ini boleh share pengalaman personal ya, mohon izin Mas Edi. Saya juga dibekali di Dharma Wanita Persatuan. Bahwa dari pembekalan tersebut saya bisa mengadaptasi pola komunikasi. Pola komunikasi dengan anak zaman now. Jadi artinya tidak ada lagi sebuah komando yang mengharuskan mereka mengikuti saya, tapi ada satu space di mana mereka mampu mengkomunikasi apa maunya. Dan solusi terbaik atau resolusi bersama kita dalam sebuah keluarga itu benar-benar deal and deal gitu ya. Artinya kan pada masa deal-dealan anak ya. Itu bisa mengkomunikasikan sesuatu, saya memahami dalam perspektif itu dan kemudian memberikan komentar dan kemudian resolusi bersama itu yang kita sepakati begitu. Jadi artinya sudah tidak ada lagi pola-pola yang misalnya mendidik anak tuh harus orang tua yang berbicara banyak, tetapi anak gitu, juga betul. Harus diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa saja perspektif zaman now yang mereka bisa pahami supaya kemudian tidak tertinggal dari komunitasnya begitu Mas.
0: Kalau terkait dengan penggunaan handphone, apakah ada pengaturan khusus

0: kumpul itu tidak bisa digunakan. Artinya stop dulu. Tetapi penggunaan untuk daily itu pun kita harus cek terus gitu apa yang dilakukan. Jadi bisa saya dan suami itu sering kasih komentar adalah kalau sepanjang tidak ada manfaat untuk isi otak, isi kantong, dan isi hati nak, lebih baik di skip gitu ya. Jadi tolong memilah saja. Jadi memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memilah apa yang mereka lihat begitu. Okay.
1: Jadi justru Sabtu Minggu mereka harus stop handphone gitu ya, harus untuk keluarga gitu ya. Padahal ada juga sebagian orang tua yang Sabtu Minggu yang harus HP. Ada juga demikian.
0: Karena
1: ya.
0: Kakek neneknya lebih kejam lagi sebenarnya kalau.
1: Nah ini ya. Bu Sari ini menarik nih. Apa ini terkait dengan seberapa penting sih Bu literasi digital bagi para orang tua agar mampu mendampingi anak menggunakan internet secara bijak dan handphone tadi Bu? Bagaimana literasi digital Bu? Menurut Ibu sendiri?
2: Baik, ya. Jadi terkait kondisi sekarang memang bagaimana kita sebagai istri, ibu, para orang tua mampu cepat untuk beradaptasi ya. Karena generasi Z ini, Gen Z ini memang tadi sepakat yang dikatakan Bu Fitria, kita jangan selalu kita yang berbicara, tapi kita lebih banyak mendengarkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan. Jadi terkadang saya masih kadang tuh berpikir apakah mereka mampu hidup dengan cara saya. Nah yang dulu kita bawa sekarang kayaknya sudah gak bisa. Jadi lebih banyak kita mendengarkan apa yang mereka inginkan. Terkait tadi pola
1: pengawasan,
2: pengawasan ada, memang harus ada. Dan tadi memang ada di satu waktu yang kita tadi dari hal-hal kecil makan bersama, duduk bersama, dengan kita lepas gawai atau gadget.
1: Berarti Sabtu Minggu khusus untuk keluarga waktunya.
2: Ya tadi tidak boleh lagi Fitria juga
1: stop HP gitu ya.
2: Dulu ada diskusi berarti, komunikasi
1: berarti sana. Senin sampai dengan Jumat tuh HP boleh tapi diawasi
2: diawasi karena ada tadi tugas-tugas sekolah.
1: Nah ini menarik juga nih dari Bu Fitria lagi nih, bagaimana nih peran keluarga dalam mencegah berbagai persoalan sosial seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, hingga kenakan remaja. Apakah kolaborasi ini bagaimana nih komunikasi dari DWP nih, pengurus DWP untuk menghindari, kan banyak nih sekarang Bu Fitria kasus-kasus narkoba yang melibatkan generasi muda, perundungan, apalagi perundungan nih yang jadi masih menjadi PR kita. Bahkan ada sosialisasi di sekolah-sekolah, Polres langsung turun tangan memberi edukasi. Kadang kan bullying kan tanpa kita sadari mengolok-olok sehingga mental jatuh nih. Nah gimana caranya Bu Fitria? Silakan.
0: Betul. Jadi kalau di kita komunikasinya adalah komunikasi di mana mereka kita taruh dulu dalam situasi misalnya menjadi korban. Ya, misalnya menjadi korban, misalnya kemudian tidak punya apa namanya komunitas, kemudian apa namanya mereka ada dalam kondisi tertekan, gimana rasanya? Maka seperti itulah rasanya ketika kamu memulai sebuah statement-statement tertentu terkait bullying, terkait dengan pressure kepada misalnya teman kelas atau seterusnya. Jadi jangan sekali-kali ketika tidak rasa nyaman itu diperlakukan kepada orang lain. Jadi value itu. Jadi setiap pagi itu selalu kalau kita di keluarga itu ya Mas ya apa namanya di WhatsApp itu kita selalu bilang tidak perlu hebat hari ini di hal-hal akademik apapun ya perlu juga hebat begitu. Tetapi berbuat baiklah gitu ya untuk hari ini. Jika tidak bisa menolong orang lain setidaknya jangan mempersulit rekan di kelas dan seterusnya. Jadi muatan nilai-nilai itu sih sebenarnya sederhana yang selalu harus diulang-ulang gitu dengan mereka bahwa hidup itu kan ketika kita punya manfaat atau punya dampak itu bukan hanya orang lain itu yang merasa dampaknya, kita juga sedang menolong diri sendiri gitu dengan kondisi kita memperlakukan kebaikan itu gitu. Itu terus yang disampaikan.
1: Pertanyaan sama nih kepada Bu Sari, bagaimana Bu cara mengantisipasi anak itu terlibat dalam kasus narkoba, perundungan, bahkan jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban. Bagaimana nih Ibu Sri hari melihatnya?
2: Kalau dari sisi saya pribadi adalah dibangunnya komunikasi yang baik ya terhadap anak-anak, diskusi selalu bersama ketika contoh kecil saat pulang sekolah itu kita selalu bercerita ya, mendengarkan apa yang sudah mereka dapatkan dari sekolah. Misalnya ya saya itu sering nanya sih kalau jemput

0: anak saya yang SMA tuh udah kelas 3. Yeah. Gimana hari ini, menyenangkan enggak? Teman-temannya hadir enggak? Terus dapat ilmu baru apa? Pengalaman baru apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi dari seperti itu mereka saya ajak untuk lebih komunikatif dalam menyampaikan hal-hal baru yang dapat mereka temukan di sekolah. Kemudian dari situ juga kita bisa melihat kalau misalnya dari cara berkomunikasinya, cara bicaranya, misalnya apa yang saat itu mereka bisa rasakan. Itu kita feedback kembali seperti itu. Sepenuhnya yang tadi juga dikatakan oleh Bu Fitria, udah juga kita sampaikan ke anggota pengurus ya, maupun anggota dada wanita sendiri. Dan itu tadi sudah ada juga yang terkait ke perundungan, ada waktu di bulan apa, itu dari Polda, dari cyber Crime Polda Kalteng memaparkan terkait tentang radikalisme. Itu jadi, kan marak di anak-anak, betul, Mas Edi.
1: Jadi mendorong anak-anak tuh bisa bercerita, Bu, ya sampai mereka tertutup. Ya,
0: tertutup. Nah, seperti itu.
1: Oke, ini sudah dilakukan oleh Bu Sari dan juga Fitria ya, di Persatuan Dharma Wanita Persatuan.
0: Benar.
1: Bu Fitria, bagaimana Bu mengenai program-program di bulan Agustus ini? Apakah ada perencanaan, mungkin ada ide usulan bagaimana supaya lebih baik lagi ini Bu ke depannya gitu. Silakan.
2: Ya, kayaknya Ibu Ketua dulu deh. Program DWP. Mohon izin Ibu Ketua.
1: Tadi sudah Ibu Ketua menyampaikan usulannya. Mungkin Ibu Fitria lagi nih.
0: Iya, saran nih buat 17-an. Ini Bu Fitria semangat sekali
2: kayaknya lomba. Jadi untuk Agustus ini memang momen kemerdekaan ya Mas Edi ya, Bu Ketua. Jadi memang momen patriotisme itu sebenarnya yang ingin gitu ya kita sebagai keluarga ASN itu rasakan gitu. Jadi jika memang ada momentum gitu ya, kalau kemerdekaan itu dijalani dengan lomba-lomba, lomba-lomba itu keluarga. Supaya kerjasamanya muncul gitu ya. Itu satu kalau sisi cerianya. Tetapi ada hal-hal patriotisme juga yang memang anak-anak muda, anak-anak ASN juga mungkin bisa ya menjadi bagian dari proses misalnya pelatihan atau penguatan-penguatan tertentu gitu ya. Ada bela negara yang mungkin Pancasila saja mungkin banyak yang lupa awas gitu bilanya. Ya,
1: betul, ya.
2: Jadi ada hal-hal yang memang kita kembalikan lagi untuk di pelatihan-pelatihan begitu ya tentang patriotisme dan bela negara gitu Mas Andy.
1: Baik ya, kan Ibu Fitria juga termasuk bidang ekonomi ya, di mana beliau, Anda juga menjadi dosen ya. Bagaimana Bu untuk terobosan-terobosan baru mengenai sektor ekonomi Bu di saat efisiensi anggaran ini Bu, dari Ibu sendiri melihatnya?
2: Iya, kalau kita berangkat dulu Mas dengan flashback keluarga ASN itu seperti apa, kalau memang pondasi itu ada di perempuan ya pendamping suami, maka kemudian ekonomi itu menjadi satu faktor dan pondasi besar gitu ya. Dan ekonomi kreatif memang tidak bisa ditawar sebenarnya, kemampuan ya istri-istri ASN ini harus sudah merambah itu. Artinya kita tidak lagi bisa menolak yang namanya affiliate, kemudian bagaimana kita bisa masuk ekonomi kreatif itu dengan sesuatu hal yang bisa berkolaborasi dengan pasar yang memang saat ini ada seperti Shopee. Saya tidak mau brand, tapi semua brand itu bagus. Nah, ini yang mungkin bisa dijangkau lagi ya untuk para istri ASN itu bisa lebih masuk ke dunia ekonomi itu.
1: Oke, baik ya. Karena keterbatasan waktu kita nih Bu Fitria dan Bu Sari juga ada kegiatan nanti menjadi narasumber. Kita tibalah pada kesimpulan dalam kegiatan dialog kita pada hari ini. Silakan Bu Sari menyampaikan statement closingnya di acara kita dialog ini. Apa Bu yang penting Bu yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI berkaitan dengan tema kita pada hari ini Bu? Silakan.
0: Intinya. Oke, baik. Jadi terkait tema tentang apa tadi? Dharma Wanita, ketahanan ya.
1: Ya, ketahanan keluarga.
0: Ketahanan keluarga. Nah, itu tadi bukan dimulai dari hal yang besar, tapi dari sebuah keluarga dengan hal-hal yang kecil. Yeah. Nah, itu tadi kita lebih banyak untuk membuka apa namanya peluang untuk kita yeah. bisa berkomunikasi atau memberikan menyediakan waktu mm-hmm. untuk bersama keluarga. Yeah. Nah itu saja.
1: Oke, okay, jadi ini menghadapi tantangan zaman harus sering berkumpul yeah, ya, komunikasi Bu ya. Nah bagaimana Bu Fitria? Silakan Bu Fitria, kesimpulan terakhir
2: yeah, statement closingnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI ya, kepada yeah. Ibu Ketua, terima kasih kesempatannya Ibu Ketua dan seluruh rekan-rekan pengurus DWP Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mau sampaikan kepada seluruh Dharma Wanita Persatuan dimanapun di lingkup Kalimantan Tengah bahwa pengabdian sebagai pilar keluarga untuk membangun ketahanan itu dilakukan. Karena pendampingan terhadap seorang aparatur sipil negara itu juga pengabdian. Jadi kita kerjakan semua pengabdian ini melalui wadah Dharma Wanita Persatuan dengan memperkuat ini supaya kemudian kemajuan dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa semakin ya, kita capai. Demikian Mas Edi.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Sari Marlina ya, dan juga Bu Fitria sudah bersedia menjadi narasumber kita di ujung telepon.
2: Terima kasih.
1: Selamat beraktivitas ya Bu Fitria.
0: Bertugas
1: di sana.
0: Syuting.
1: Iya. Dan Bu Sari juga selamat bertugas juga ya Bu ya.
0: Iya, makasih.
1: Kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi menjelang siang, sampai jumpa.
3: Telah Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat edisi Selasa 4 Agustus 2025. Wakil Bupati Kapuas Dodo membuka secara resmi rapat kerja daerah atau Rakerda dan Training of Trainers atau TOT Lembaga Pengembangan Pesparawali Daerah Kabupaten Kapuas di Aula LPPD Kabupaten Kapuas. Yang mana kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis Isangkai, Sekretaris LPPD Provinsi Kalimantan Tengah Walter Punding, Ketua 1 LPPD Kabupaten Kapuas, Yenri Handre Ale, Kepala Perangkat Daerah Pengurus LPPD, serta pelatihan serta tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Kapuas sekaligus Ketua Umum LPPD Kabupaten Kapuas Dodo menjelaskan bahwa Rakerda merupakan forum sekretaris untuk mengevaluasi program penyelarasan persepsi antara LPPD Kabupaten Kapuas dengan LPPK, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembinaan kontingen Pesparawi dan penguatan tata kelola organisasi ke depan. Dikatakan Dodo, Rakerda ini bukan sekedar agenda tahunan organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi, menyamakan visi serta menyusun langkah strategis dalam pembinaan Pesparawi di Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kapuas akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan seni musik gerejawi sebagai bagian dari pengembangan karakter dan kerukunan umat beragama. Sekian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang menemani Anda di hari ini, tepatnya Selasa 4 Agustus 2026. Gak berasa ya pendengar ya, udah Agustus aja. Perasaan baru kemarin deh Januari. Udah setengah tahun lebih kita menjalani tahun 2026 ya. Dan mungkin pendengar juga selalu menikmati setiap momen-momen yang sudah kita lewati kemarin. Dan say thanks aja sama diri sendiri karena udah melewati menit-menit, menit menuju jam, jam menuju hari, hari menuju minggu, minggu menuju bulan, dan sampai di bulan Agustus ini kalian udah bertahan luar biasa sekali ya. Dan jangan lupa juga afirmasi positif, semoga nanti di bulan-bulan selanjutnya rezeki kita makin lancar ya, semangat karir kita juga semakin menyala begitu ya, selalu berbuat baik kepada orang lain begitu ya kan, dan juga menikmati setiap momen yang akan hadir juga di kehidupan kita, termasuk hari ini atau mungkin 3 menit ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Dan pendengar juga, di siang hari ini jangan lupa banyak minum air putih, walaupun kabut mulai menipis ya. Di wilayah kota Palangkaraya masih ada tersisa bau-bau asapnya, tapi alhamdulillahnya udah gak sepadat kemarin dan udah gak sepekat kemarin. Dan bersyukur sekali kita selalu diberi kesehatan, dan semoga selalu diberi kesehatan untuk menghadapi musim kemarau saat ini ya. Jangan lupa juga makan-makan bergizi MBG itu ya. Makan-makan bergizi yang sehat begitu ya. Kalau gratis MBG. Oke, dan jangan lupa juga ini ya pendengar ya, selalu berhati-hati di perjalanan. Untuk Anda yang mungkin lagi naik mobil, jangan lupa pakai sabuk pengamannya, dan yang naik motor jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan, dan kita doakan sekali lagi semoga selamat sampai tujuan, ditemani dengan lagu-lagu dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Nah, kali ini pendengar, walaupun tidak ada bintang di siang harinya, mungkin ada tapi tidak terlihat begitu ya, dan kalian tetap akan jadi bintang di hatinya Nurdin di siang hari ini. Wadah, siap ya pendengar ya, nikmati siang Anda dengan lagu Budi Doremi untuk membuka perjumpaan kita dengan judul Bintang Jatuh ya, akan menggema di ruang dengan Anda.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Menit ke 29 ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pendengar ya. Kayaknya cuaca kayak gini enak-enak makan ataupun makan yang asin-asin, minumnya yang manis-manis begitu ya pendengar ya. Tapi jangan juga banyakan makan yang manis, yang gak baik juga untuk gula darah Anda ataupun juga buat tenggorokan Anda yang lagi sedang seret di siang hari ini. Namun pendengar, kita perlu tahu juga bahwa ternyata banyak manfaat jus buah bagi kesehatan dan juga pencernaan kita. Nah pendengar, jus buah ini merupakan salah satu minuman penyegar favorit. Dan ternyata mengkonsumsi jus buah ini memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Jika mungkin tidak sempat mengkonsumsi buah secara utuh, jus ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan buah. Dan ada beberapa rekomendasi buah dengan manfaat yang bisa pendengar dapatkan dalam mengkonsumsi jus yang akan kita informasikan di saat ini ya. Dimana yang pertama yaitu menjaga imunitas tubuh. Salah satu manfaat jus buah adalah membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya mungkin vitamin C yang dimiliki oleh buah seperti stroberi, kiwi, jeruk, dan juga dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, memberikan energi lebih. Jika Anda sedang merasa lesu, begitu kan, hal yang menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar, mengkonsumsi jus buah kaya nutrisi dapat menjadi alternatif untuk membantu menyegarkan tubuh Anda. Terus, melancarkan sistem pencernaan. Wah, ternyata nih pendengar, serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah itu juga penting bagi saluran pencernaan kita. Serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Melansir dari Alo Dokter pendengar, salah satu buah yang dapat melancarkan saluran pencernaan adalah pepaya yang memiliki kandungan enzim papain. Nah, enzim tersebut dapat membantu melancarkan pencernaan pendengar dan mengurangi resiko sembelit. Buat Anda yang mungkin lagi sembelit, pas banget makan pepaya. Jangan langsung minum obat ya, sementara pakai yang herbal-herbal dulu, baru kalau udah gak bisa, baru minum obat gitu ya. Terus menghindari atau menghidrasi tubuh kita ya. Jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air hingga sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh Anda pendengar. Salah satu buah yang berkandungan air tinggi adalah melon yang cocok diminum setelah berkeringat lebih seperti olahraga ya. Di samping itu, mengkonsumsi melon juga bisa membantu mengembalikan kecairan tubuh kita setelah banyak keringat yang keluar. Jus buah ya pendengar bukan hanya terasa segar tapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Pastikan jus buah dibuat dari buah segar ya, tanpa tambahan gula berlebih agar manfaatnya tetap maksimal. Boleh tapi jangan banyak-banyak, mungkin ya kasih sedikit pemanis tapi gak boleh banyak-banyak. Atau pakai manis alami dari buah itu aja juga sudah cukup bikin kita jadi sangat bermanfaat ya. Banget ya. Apalagi kalau Nudin sukanya kalau siang-siang gini makan semangka. Wah enak banget ya pendengar ya. Kalau dipantunin kayaknya juga bisa buah-buahan ya. Jus tomat, jus semangka gitu ya. Lu semangat, gue gak nyangka. Wah itu jadi apa tuh, pantun dadakan ya. Oke deh pendengar, yang lagi dengerin kita di siang hari ini makin semangat aja. Jangan lupa berdoa ya. Berdoa untuk apa? Berdoa untuk kelancaran segala aktivitas Anda.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. After dengerin lagu darinya BIV ya, dengan 1000 puisi udah nganterin kita kembali tempat 43. Pendengar, kali ini masih tentang minum-minuman. Bukan minuman-minuman keras ya pendengar, tapi ini minuman-minuman yang menyegarkan. Tadi kita ngomongin tentang jus ya, kali ini kita ngomongin tentang infus water yang ternyata minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan loh pendengar ya. Dimana infus water adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah atau rempah ke dalam air. Tipe minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada tambahan gula atau pemanis buatan ya. Dimana pendengar, minuman infus water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian. Tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Dimana pendengar, melansir dari Halodoc, buah yang digunakan untuk memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak. Teknik ini dapat membantu untuk menurunkan rutinitas mengkonsumsi minuman yang tinggi akan kandungan gula dan juga kalori rutin. Nah, sejumlah buah memiliki kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagiannya bisa larut ke dalam air. Nah, paduan tersebut berfungsi mendukung tubuh dan juga melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh. Yang kita tahu juga bahwa infus water ini bisa menjadi opsi minuman segar sesudah berolahraga atau beraktivitas ringan harian atau di kondisi cuaca yang panas kayak di Kalimantan Tengah khususnya Kota Palangkaraya saat ini. Dimana mungkin bisa Anda melakukan kombinasi buah seperti strawberry, lemon, mint dan juga mentimun yang menawarkan rasa segar yang sangat menyegarkan. Selain itu juga minuman ini juga dapat mencegah penuaan dini pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Kedua, ini berasal dari buah-buahan tertentu, meliputi delima, jeruk, nipis, dan juga strawberry. Walaupun memiliki beragam manfaat, infus water masih tidak bisa mengganti konsumsi buah sepenuhnya ya pendengar ya. Dimana pola makan kaya akan gizi yang seimbang, tetap dibutuhkan asupan kebutuhan mineral, vitamin, serta serat yang tercapai dengan baik. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rni.co.id dengan judul Infus Water, minuman segar dengan beragam manfaat kesehatan. Dan tentunya juga pendengar ya, walaupun mungkin usia Anda tidak muda lagi yang dengerin kita saat ini, gak yang cuman muda-muda aja yang boleh minum, ini bisa juga ya untuk menjaga kebutuhan hidrasi kulit Anda. Nah, bagi yang muda mungkin bisa mempertahankan kemudaannya, dan bagi yang tua bisa mungkin memenuhi hidrasi kulit dan bisa mengencangkan kulit jika dikonsumsi secara rutin dan juga bisa bikin kita lebih segar tentunya pendengar ya. Dan apapun itu ya, kalau udah yang namanya cinta ya pendengar ya, tidak mandang yang namanya tua, keriput atau apa begitu ya. Kalau udah suka, udah sayang ya mau gimana lagi ya, cinta tidak bisa ditebak karena bisa datang dari mata turun ke hati begitu ya. Walaupun 1000 tahun lamanya. Itu kayak lagu ya. Tapi kita gak ngomongin lagunya Tulus kali ini. Tapi kita ngomongin lagunya Christina Perri dengan judul A Thousand Years.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih Anda stay terus bersama kami. Dan tentunya juga tadi kita udah ngebahas jus, udah ngebahas infus water ya. Apapun itu pendengar, air putih begitu ya, itu tetap yang utama untuk dehidrasi tubuh kita ya. Yang lain itu juga perlu kita konsumsi, kayak nambah vitamin ataupun nambah serat tetap dari buah, tapi semuanya tetap kita fokuskan yang utama adalah air putih begitu ya, karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Dengan informasi tadi pendengar, kita close dulu Info The Music pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 11 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga, tapi ada beberapa lagu kembali yang akan kita putarkan di ruang dengan Anda. Kali ini Dudin mau muterin lagu dari Million Hope dengan But Not Really Hum, akan menggema di ruang dengar Anda.

0: Ya pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI Petenis Indonesia, Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herdman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Lintiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel. Bagus. Michel.

0: Kecamatan Sari, Cibinong, Bogor. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang

0: dan laga terakhir.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Sangat yakin tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet tim nasional voli putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Buskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit dan juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya tarik agak waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pengcap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, demikian dinamika olahraga bersama Pro3 Jakarta. Kita kembali ke Pro1 RRI Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.

Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, kita memasuki waktu zuhur di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai.

kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, kami informasikan berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Esra Mandala sebagai tergugat di Jalan Cilikriwut, Kilometer 14, RT 8, RW 14, Kelurahan Bukittunggal, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 72 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 29 Juli 2026. Antaranya Devi Sari sebagai penggugat dan lawan Esra Mandala sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas dalam akta perkawinan nomor 6210/KW 17022025/0002 tanggal 17 Februari 2025 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya. 4. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan dan ke kantor Dukcapil Kota Palangkaraya dan kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 hari setelah putusan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp804.000. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Siang-siang panas banget pendengar ya. Diadamin bareng suara Nudin dan juga lagu-lagu terbaik dari Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, sambil dikipasin sama kipas angin atau kipas tangan, atau yang mungkin duduk-duduk di bawah pohon. Kalau dilihat sih dari luar ya, kondisi cuaca kita masih ada angin sepoi-sepoi nih. Kalau di bawah pohon kayaknya enak banget menghirup udara segar, walaupun masih ada kabut-kabut tipis ya, dan angin-angin masih sepoi-sepoi. Ini bikin jadi tambah syahdu di siang hari ini pendengar ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang kondisi seperti ini ya, pasti gak jauh-jauh dari makan atau minuman ya. Kalau kita santai ya pasti sambil ngunyah gitu ya pendengar ya. Tapi kita gak mungkin bahas selalu tentang makanan Indonesia. Ini ada belakangan ini pendengar salah satu makanan yang cukup menarik ya, namanya nem chua, makanan khas Vietnam. Ramai banget diperbincangkan di media sosial. Banyak banget warganet penasaran karena hidangan ini tersebut tampak seperti daging mentah tapi dikonsumsi tanpa dimasak begitu ya. Nem chua ini merupakan makanan tradisional Vietnam, dibuat dari daging babi cincang, kulit babi, bawang putih, cabai, dan bumbu. Setelah dicampur dan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu dipermentasi selama beberapa hari sebelum siap disantap. Nah, di Vietnam, nem chua ini bukanlah makanan yang dianggap ekstrim ya. Hidangan ini cukup umum dijadikan cemilan, lauk pendamping, atau disajikan saat berkumpul bersama keluarga dan juga dalam perayaan tertentu. Meski terlihat mentah ya pendengar ya, nem chua ini bukan sekedar daging mentah biasa. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat menghasilkan asam yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Jadi proses tersebut menghasilkan rasa asam yang khas dan teksturnya kenyal. Namun fermentasi hanya dapat bekerja dengan baik jika bahan baku, suhu, dan kebersihan selama pembuatan benar-benar terjaga. Karena itu pendengar ya, keamanan nem chua sangat tergantung pada cara pembuatan. Produk yang dibuat higienis dan dipermentasi dengan benar umumnya lebih aman dibandingkan produk yang tanpa standar kebersihan. Meski demikian pendengar, makanan berbahan daging fermentasi tetap memiliki resiko tidak diproses secara tepat. Melansir dari USDA, kontaminasi Salmonella, Listeria, dan juga E. coli masih dapat terjadi akibat pengolahan yang tidak higienis ya. Oleh sebab itu, ibu hamil, anak kecil, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh lemah disarankan lebih berhati-hati mengkonsumsi nem chua ini, karena kelompok tersebut sebaiknya menghindari mengkonsumsi daging fermentasi yang tidak dimasak atau tidak diketahui proses pembuatannya. Dan bagi masyarakat, bagi pendengar yang ingin mencoba nem chua, pilihlah produk dan produsennya terpercaya ya, dan pastikan menyimpan sesuai petunjuk dengan proses fermentasi yang benar. Nem chua ini dapat dinikmati sebagai salah satu kuliner tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya dari Vietnam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, kami informasikan berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Hilux 3.0E DC4x4 MT warna hitam tahun 2014 dengan nomor BPKB I01427746M dengan nomor polisi KH8214M atas nama Ali Iskandar. Apabila menemukan BPKB kendaraan tersebut, dapat menghubungi nomor 081251616099. Sekali lagi di nomor 081251616099. Demikian informasi pengumuman berita kehilangan.

Luar biasa dengan Peter Rose sudah nganterin kita ke menit 32 lepas pukul 12 di siang hari ini. Gimana? Saya lagi Nudin ucapkan selamat siang untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Wah, kalau siang ini rasanya kayak matahari lagi semangat banget ya pendengar ya. Rasanya bukan lagi jalan di bawah terik matahari tetapi sedang ikut audisi jadi kerupuk ya. Tinggal dibalik bentar mungkin langsung mateng. Jadi yang naik motor pasti paham ya. Helm sudah seperti rice cooker rasanya. Jok motor seperti setrikaan. Dan kalau berhenti di lampu merah rasanya kayak bukan nunggu lampu hijau, tapi lagi diuji sama kesabaran ya. Tapi sebenarnya kenapa sih akhir-akhir ini Palangkaraya terasa begitu panas? Nah, saat musim kemarau posisi matahari memang sedang memberikan penyinaran yang lebih maksimal gitu ya. Ditambah lagi langit yang cerah tanpa banyak awan, ini membuat panas matahari langsung sampai ke permukaan bumi yang akibatnya suhu udara terasa kayak jauh lebih tinggi pendengar ya. Apalagi sekitar pukul 11 siang ke atas. Nah, udah sampai jam sekarang ini jam 12. Aduh, rasanya kayak cetar banget membahana ya. Belum lagi kalau banyak permukaan aspal, beton atau atap seng yang menyerap panas, jadi kayak aduh, walaupun kita sudah berusaha berteduh ya, hawanya masih terasa. Istilah kerennya tuh kota seperti menyimpan panas sepanjang hari begitu ya. Kayak kenangan yang selalu panas di dalam hati Anda begitu. Kali aja yang punya kenangan panas ya. Nurin mah punya kenangannya dingin-dingin aja, adem-adem aja. Makanya jangan heran kalau siang begini banyak orang bilang keluar bentar pulangnya berubah warna ya. Yang tadinya sawo matang pulang-pulang jadi matang lagi gitu. Ya udahlah ya. Nah, di cuaca seperti ini tubuh kita juga bekerja lebih keras ya pendengar ya, untuk menjaga suhu tetap normal. Kita lebih mudah berkeringat, dan kalau cairan tubuh tidak segera diganti ya bisa mengalami dehidrasi ya pendengar ya. Tandanya sederhana, mulai dari haus yang berlebihan, bibir yang mulai kering gitu ya kan, badan yang lemas, sampai kepala terasa pusing sedikit di awal bulan yang mungkin masih tebal dompetnya tapi pengeluarannya juga banyak, juga agak pusing gitu ya, ditambah panas gini. Jadi curhat ya. By the way, jangan tunggu haus dulu ya baru minum ya pendengar ya, biasakan minum air putih secara berkala. Jadi kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, usahakan memakai topi atau payung ya, pakaian yang menyerap keringat, dan jangan lupa gunakan tabir surya kalau diperlukan. Tahu tabir surya pendengar? Sunscreen ya. Ya, kalau lagi keringatan ya, kita juga perlu mungkin pakai kipas atau pakai AC biar sedikit kurang gitu ya kan. Oh ya, satu lagi ya pendengar yang sering terlupakan, jangan meninggalkan anak kecil ataupun hewan peliharaan Anda di dalam mobil yang diparkir. Dalam hitungan menit aja suhu di dalam kendaraan bisa meningkat drastis dan sangat berbahaya ya. Meski cuaca sedang panas-panasnya, semoga suasana hati kita tetap adem, karena panasnya matahari memang tidak bisa kita atur, tapi cara kita menjaga dan menyikapi tentunya bisa kita pilih ya. Siapa tahu sore nanti awan mulai berdatangan dan membawa kabar baik berupa hujan yang menyejukkan kota cantik Palangkaraya. We never know ya. Yang pasti tetap semangat menjalani aktivitas siang Anda di hari ini. Jangan lupa sekali lagi banyak minum air putih dan tetap bersama Prosatori Palangkaraya, teman yang selalu menemani Anda dengan segala kondisi, suasana hati, cuaca, dan juga kebahagiaan Anda semua ya. Karena cinta dan benci, kata Gesia, yang dirasa saat ini ya. Mungkin mencintai karena jemuran cepat kering gitu ya, benci karena kepanasan gitu ya. Jangan deh ya, jangan pernah membenci apapun yang sudah Tuhan kasih kepada kita saat ini. Yang pasti syukuri apa yang kita rasakan saat ini, nikmati semua momennya, dan selalu bahagia setiap hari. Cukup lagu aja Cinta dan Benci ya.

0: Ya, pendengar, kami informasikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap Siti Mutmainah binti Salamat almarhum di mana saja berada sebagai termohon, yang mana isinya tentang penetapan Ketua Majelis nomor 366 garing PDT titik G garing 2026 garing PA PLK tanggal 29 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Piara Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Eri Susanto bin Mulyoto almarhum sebagai pemohon dan Siti Mutmainah sebagai termohon. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya stasiun Solo Balapan, stasiun yang

Lokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

Separuhku dari Nano dengan tering kita menit 48 lepas pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar ya, kalau siang seperti ini rasanya kita semua sedang ikut ujian ya. Bukan ujian sekolah tapi ujian ketahanan menghadapi panas ya. Lucu juga cuaca sekarang ini kayak punya kemampuan menyatukan banyak orang ya. Di mana-mana obrolannya di awal, oh panas ya hari ini, pas dijawab, iya panas banget. Jadi ada cara untuk membuka pembicaraan di awal begitu ya. Ada juga yang bilang sekarang bukan saatnya mencari yang hot ya, karena cuacanya saja udah terlalu hot. Yang dicari justru angin sepoi-sepoi, pohon rindang atau taman yang adem, serta mungkin bestie yang traktir es kelapa muda. Ini yang dicari ya pendengar ya. Nah di cuaca seperti ini pendengar, memang diajak lebih banyak bersabar kita ya. Karena panas bukan hanya membuat badan berkeringat, tapi juga bisa membuat suasana ikut suasana hati ikut menguap begitu. Hal-hal kecil yang biasanya santai bisa terasa lebih menjengkelkan kalau tubuh sedang kepanasan ya. Makanya jangan heran kalau hari ini antrean terasa lebih lama, perjalanan terasa lebih jauh, dan pekerjaan terasa kayak lebih berat aja gitu ya. Nah bisa jadi bukan karena aktivitas yang berubah, tapi tubuh kita yang sedang bekerja ekstra menjaga suhu tetap normal. Supaya tetap nyaman nih pendengar, jangan lupa beri hadiah untuk tubuh kita. Apa itu hadiahnya? Minum air putih yang cukup ya. Selalu diingetin nih pendengar, setiap kali calling udah diingetin air putih mulu ya. Ya memang harus diingetin. Siapa tahu yang tadi dengerin radio udah selesai naik mobil, terus ini mobil baru lagi nih orang yang lagi dengerin nih, harus ingat minum air putih ya. Kurangi minum yang terlalu manis atau berkafein secara berlebihan di kondisi cuaca kayak gini ya. Kalau memungkinkan ya, sempatkan istirahat sebentar di tempat yang tubuh yang terhidrasi dengan baik akan lebih kuat menghadapi cuaca panas dan tekanan kehidupan, serta serta omongan dari tetangga begitu ya. Dan satu lagi ya, jangan pelit senyum pendengar. Senyum memang tidak membuat suhu udara turun ya, tapi setidaknya bisa membuat suasana hati jadi lebih sejuk begitu ya. Semoga panasnya Palangkaraya hari ini hanya panas cuacanya aja, rezekinya tetap lancar, pekerjaannya tetap ringan, dan hatinya tetap adem. Aminin pendengar, amin ya. Dan pendengar, udah saatnya saya Aminuddin untuk close dulu di obrolan ringan siang kita kali ini. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu bersama Prosatori Palangkaraya untuk mendengarkan dan menikmati siang harinya bersama kami. Tetap semangat menjalani hari ini, tetap sabar menghadapi terik matahari, karena kita memang belum bisa meminta matahari untuk work from home ya. Bahaya kalau matahari work from home. Sampai jumpa di obrolan siang berikutnya pendengar ya. Dan nanti di pukul 13 setia aja sama kita, karena kita masih akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Jadi stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya bersama saya Aminuddin.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan, pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun. Kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 4 Agustus 2026. Dengan sari berita penting, pendengar, korban kebakaran di Pasar Besar Palangkaraya mendengar suara mencurigakan sebelum rumah dibakar oleh seorang diduga depresi. Akibat kejadian ini, sebanyak 8 rumah dan 1 barak 4 pintu rata dengan tanah. Kawasan tanah gambut di Kalimantan Tengah menjadi habitat bagi kehidupan satwa endemik yang perlu dijaga. Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin. Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita awali dengan informasi pertama, calon paskibraka karantina diberikan wawasan kebangsaan dan arahan dari pembina untuk menjadi paskibraka saat peringatan 17 Agustus 2026 mendatang. Dan di lapangan ada rekan saya Sabella Indahsari. Silakan rekan Bella, informasi Anda selengkapnya.
3: Ya, baik saudara pendengar. Baru saja selesai arahan atau pelatihan edukasi yang dilakukan bagi calon paskibraka utusan kabupaten kota untuk mengikuti upacara pada peringatan 17 Agustus 2026 di AJT, kantor gubernur Palangkaraya. Juga pantauan RRI, puluhan dari calon paskibraka yang terdiri dari utusan sekolah menengah atas kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini diberikan edukasi, juga arahan dari panitia, juga pembina instruktur untuk nantinya bersiap menghadapi upacara 17 Agustus 2026. Juga diberikan sedikit sosialisasi atau edukasi dari lulusan Lemhanas Nasional, juga dosen dari UMPR Palangkaraya Sari Marlina, yang harapkan bahwa calon-calon paskibraka nanti dapat mengamalkan semua arahan yang telah diberikan terkait wawasan kebangsaan bagi diri sendiri maupun juga dapat diimplementasikan nanti di lingkungan masyarakat agar saat menjadi paskibraka nantinya untuk menaikkan bendera pada upacara 17 Agustus 2026 dapat memahami beberapa poin-poin penting, nilai-nilai kebangsaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Berikut petikan wawancara RRI dengan narasumber lulusan Lemhanas Nasional, juga dosen UMPR Palangkaraya, Sari Marlina. Diperkirakan calon paskibraka dari utusan sekolah menengah atas kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini akan terus dikarantina hingga puncaknya pada peringatan HUT kemerdekaan 17 Agustus 2026 nantinya, untuk nanti akan dipilih membawa baki maupun sebagai pasukan 17, 8, dan 45 yang akan ikut serta mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Sabella Indahsari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Bella atas informasi Anda dari lapangan. Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, kebakaran korban di Pasar Besar Palangkaraya mendengar suara mencurigakan sebelum rumah dibakar oleh orang diduga depresi. Akibat kejadian ini, sebanyak 8 rumah dan 1 barak 4 pintu rata dengan tanah. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu apa suaranya itu? Aku takut juga karena dia itu bisa ngancam-ngancam orang, memukul orang.
5: Peristiwa kebakaran di Jalan Jawa, tepatnya di belakang Kompleks Pemakaman Umum Kristen Pahandut, Sabtu 1 Agustus 2026 malam yang menghanguskan 8 rumah dan 1 barak 4 pintu, mengejutkan masyarakat dan para pedagang di pasar tradisional. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait dugaan unsur kesengajaan dalam peristiwa ini sebelum terjadi kebakaran hebat tersebut. Salah seorang korban bernama Yati mengatakan bahwa sebelum kejadian, dirinya mendengar suara aneh dari dalam rumah terduga pelaku yang sengaja membakar rumahnya lantaran depresi berat.
4: Nonton TV sebentar aja, aku dengar ini lah suara ini lah. Kep kep kep tup tup hap. Pi, aku bilang sama cucu aku tuh, ada apa Pi? Karena yang nampatin di sebelah ini orang yang juga enggak waras itu, nah keluarga juga sepupu dua kali aku, oh enggak apa-apa nek, mungkin dia datang ininya lagi katanya, yo sibik aja pas di jendela, kamu enggak mau juga keluar aja aku ke anu, ada menantuku di sebelah sama sini, oh anu aja aku mama senti tuh apa suaranya tuh, aku takut juga karena dia itu bisa anu ngancam-ngancam orang, anu memukul orang.
5: Sementara itu di tempat terpisah, Ketua Barisan Pemadam Kebakaran BPK Kamboja Sucip mengakui memang ada kejanggalan dalam kejadian ini. Namun dirinya menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada aparat kepolisian. Menurut Sucipto, api begitu cepat membesar karena wilayah padat penduduk dan banyaknya barak serta bangunan sarang burung walet di sekitar lokasi. Akibat kobaran api, atap pemakaman sempat menyala. Namun karena kesigapan anggota pemadam kebakaran, api di bagian atap pemakaman Kristen Pahandut dapat dimatikan dan tidak sempat membesar.
6: Kebakaran di salah satu gang tidak ada namanya, tapi dia berada di pas pagar samping kuburan Kristen, antara Jalan Jawa dengan Jalan Kalimantan. Menurut informasi, lokasi yang terbakar adalah sangat padat sekali dengan barak, banyak barak. Di situ hanya ada satu rumah tunggal dan barak. Jadi sekitar situ api, asal api dari titik mana kita tidak tahu, penyebabnya tidak tahu, nanti kita serahkan kepada pihak yang berwajib.
5: Diketahui sebelumnya, pria berusia sekitar 50 tahun tidak lain pemilik rumah asal api pertama kali disebut-sebut berada dalam kondisi mabuk saat peristiwa terjadi. Kapolsek Pahandut AKP Yudi Hertanto membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang pria yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Meski demikian, ia belum dapat memastikan ada unsur kesengajaan menjadi penyebab kebakaran karena proses pemeriksaan masih terus berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Mendengar, kita beralih ke Kabupaten Kapuas, di mana pemerintah Kabupaten Barito Utara mengajak seluruh masyarakat memasang bendera merah putih dan dekorasi bernuansa merah putih selama 1 sampai 31 Agustus 2026 untuk menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam surat edaran Bupati Barito Utara nomor 86 tahun 2026. Dilansir Antara Kalteng, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Barito Utara, Rayadi mengatakan momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa nasionalisme. Himbauan tersebut ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, kecamatan, keseluruhan kelurahan, desa hingga masyarakat. Selain mengibarkan bendera merah putih, masyarakat juga dihimbau memasang umbul-umbul, baliho dan berbagai hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Melalui gerakan tersebut, Pemkab Barito Utara berharap semangat kebangsaan, cinta tanah air dan juga kebersamaan masyarakat semakin kuat sehingga peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat dirasakan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
1: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang hari ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya. Kawasan tanah gambut di Kalimantan Tengah menjadi habitat bagi kehidupan satwa endemik yang perlu dijaga. Perusakan dan juga pembakaran hutan diharapkan dapat ditekan. Jika tidak, maka akan berisiko merusak cadangan karbon tanah gambut yang bisa meningkatkan pemanasan global. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Efeknya itu akan meningkatkan resiko terjadinya pemanasan iklim global. Nah, salah satunya itu.
8: Kekayaan alam Indonesia yang melimpah merupakan warisan berharga yang harus terus dijaga untuk generasi mendatang. Salah satu aset penting tersebut adalah kawasan konservasi tanah gambut di Kalimantan Tengah yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Koordinator Kerjasama dan Humas Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni mengatakan, kawasan gambut yang cukup luas di Kalimantan Tengah mampu menyimpan cadangan karbon sekaligus menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik. Ia mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan gambut agar keberadaan satwa liar tetap terpelihara dan terhindar dari ancaman kepunahan.
9: Tapi itu tadi, karena tetap walaupun cuma 3%, tapi dia bisa menyimpan 30% cadangan karbon. Jadi bayangin aja 30% dari dunia, besaran di dunia itu ada di Indonesia, di Sebangau. Dan itu ya harus penting banget dijaga gitu ya, untuk tadi ketahanan iklim, yeah, cadangan air buat Kalimantan, terus rumah bagi habitat terbesar orangutan di dunia kalau kita boleh bilang ya kan.
8: Lebih lanjut, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 Palangkaraya, Balai Taman Nasional Sebangau Lisna Yulianti mengatakan, kawasan gambut yang rusak akibat pembakaran dapat melepaskan karbon yang selama ini tersimpan di dalam tanah. Pihaknya berharap aksi penebangan dan pembakaran hutan di kawasan gambut dapat ditekan untuk mencegah perubahan iklim yang semakin parah.
7: Nah, cadangan karbon ini kan kita tahu ya bahwa karbon itu salah satu gas rumah kaca. Jadi ketika gas rumah kaca ini, jadi ketika gambutnya ini rusak baik oleh kebakaran, otomatis kan karbon yang tersimpan dalam bahan organik ini dia akan lepas ke udara. Ketika dia lepas ke udara, dia merupakan salah satu gas rumah kaca, efeknya itu akan meningkatkan resiko terjadinya pemanasan iklim global. Nah, salah satunya itu.
8: Pelestarian kawasan gambut menjadi tanggung jawab bersama karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah, tetapi juga dunia. Dengan menjaga gambut tetap lestari, cadangan karbon, sumber air, serta keanekaragaman hayati dapat terus terpelihara sebagai penyangga kehidupan dan iklim bumi. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur meminta seluruh OPD segera menghitung dan mengajukan kebutuhan anggaran prioritas untuk menghadapi musim kemarau. Dana belanja tidak terduga atau BTT diprioritaskan bagi kebutuhan operasional penanganan karhutla seperti BBM, logistik, konsumsi petugas, dan perlengkapan lapangan. Halikin Nur juga menegaskan anggaran BTT sekitar 5 miliar rupiah harus digunakan secara selektif. Pengadaan peralatan yang bersifat jangka panjang diminta diajukan melalui perubahan APBD, sedangkan OPD diminta mengusulkan anggaran di luar kebutuhan mendesak. Selain itu, Halikin Nur juga menginstruksikan kesiapan personel dan armada untuk menghadapi potensi meningkatnya karhutla dan kekeringan. Jika diperlukan, pemerintah daerah akan meminta dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun BNPB. Pendengar, informasi terakhir, semakin banyak mahasiswa yang mulai memanfaatkan hobi sebagai peluang usaha untuk menambah penghasilan sekaligus melatih kemandirian. Salah satunya ditunjukkan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang sukses mengembangkan bisnis make up artis di tengah kesibukan kuliah. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
10: Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Safira Agustitiananda berhasil mengembangkan usaha sebagai makeup artis berbekal pendidikan di SMK Kecantikan. Ia memilih fokus pada bidang makeup karena dinilai memiliki peluang usaha yang menjanjikan, sekaligus mampu membantu memenuhi kebutuhan selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Meski harus menjalani peran sebagai mahasiswa dan pelaku usaha, Safira mengaku tantangan terbesar adalah membagi waktu antara jadwal kuliah dan pekerjaan yang mayoritas berlangsung pada pagi hari. Namun, Dengan manajemen waktu yang baik, ia tetap dapat menjalankan keduanya tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada klien.
11: Awal mulanya karena background awal saya kan sekolahnya di SMK Kecantikan tuh, jadi lebih ke arah, aku lebih ke makeup dari situ sih. Kemudian kayaknya cepet juga menghasilkan uang bagi aku mahasiswa yang memang perlu banget ya untuk kebutuhan kuliah gitu. Kemudian kan motivasinya itu karena kakak saya makeup artist, jadi saya ingin melanjutkan.
10: Sementara itu, pentingnya membangun jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa juga disampaikan oleh dosen kewirausahaan FISIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Dr. Sofianor. Ia mengatakan, mata kuliah kewirausahaan diberikan kepada seluruh mahasiswa agar tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.
12: Perguruan tinggi, bahwa mata kuliah kewirausahaan itu wajib untuk diberikan kepada seluruh mahasiswa, ya, prodi apapun. Kewirausahaan ini memang ada peningkatan yang sudah mulai membaik lah. Nah, arahnya memang nanti kan wirausaha ini kan mulai yang terkecil ya, usaha mikro ya, usaha kecil ya, kemudian menengah dan ya usaha UMKM itu yang menjadi sasaran.
10: Melalui pengalaman Safira dan dukungan pendidikan kewirausahaan di kampus, mahasiswa diharapkan semakin berani memulai usaha sejak dini dengan memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, serta generasi muda dapat mengubah hobi menjadi peluang usaha sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi. Bunga Aulia melaporkan.

Ya mendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang hari ini. Dan untuk informasi-informasi aktual lainnya pendengar, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 30 lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mungkin akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 4 Agustus 2026 di hari ini. Dan nanti akan ada rekan saya Ihsan Tarore dan juga Dede Firdaus yang akan menemani Anda dalam 100% Indonesia Nasional. Dan nanti juga akan ada narasumber kita yaitu Anet ya. Dan langsung saja kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional.

0: Anet hari ini esok atau nanti ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk uang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke,
0: ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya, baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, kurasa ya. Nanti
0: cocok ya. Cocok kurasa.

0: kayak nyangkut banget
1: oh,
0: sih di otak.
1: Ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
0: Oh,
1: yang ini yang ngisi apa vok, apa filler vokalnya gitu.
0: Oh.
1: Dia di tengah-tengah tuh lagunya Penengah Per Satu ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
0: Oh, oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
1: Iya, itu.
0: Sama Nona, Nona tuh bikin Hong. Ya itu tuh menurut
1: itu
0: aku
1: dia
0: lucu
1: di dalam lagu
0: banget.
1: Itu ya ternyata.
0: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
1: Aduh salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
0: Yeah.
1: Aku masih kalau Nona tuh dari lagu Hong itu aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
0: Banget. Mereka dance-nya bagus.
1: Serius banget,
0: banget
1: ya.
0: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
1: Aku lagi denger Bernadia, Laut yang Tenang.
0: Ai.
1: Sama lu Tulus Latte Hijau.
0: Iya, Teh Hijau juga sih.
1: Ya.
0: Teh Hijau juga
1: literally
0: sih. Hari-hari nanti ya.
1: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Bener banget.
1: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
0: Iya sih.
1: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh.
0: Saat... Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya.
1: Jadi kalau kalau minum-minum gitu.
0: Kalau
1: ya?
0: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
1: Oh,
0: gitu.
1: Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
0: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
1: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Bro Satu bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya. Papi Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
0: Aduh, astagfirullahaladzim.
1: Gimana nih kabar pendengar Pro Satu ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
0: Betul
1: di 0811 7972 7912,
0: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Nah, sebelum nanti kita ngobrol sama Anet ya Kak Isan,
0: iya,
1: kita mau dengerin dulu lah lagu terbarunya dia nih.
0: Apa
1: supaya
0: sih
1: nanti pas ngobrol kita sudah siap.
0: Udah bisa bertanya-tanya.
1: Udah bisa bertanya-tanya. Judulnya adalah Sembunyi Dari Bumi.
0: Emang
1: takut ya?
0: Emang bisa?
1: Gak bisa. Aku kan gede, kelihatan aku. Aku ngumpet di sini aja aku masih kelihatan ya.
0: Apalagi dari bumi. Iya kan? Maksudnya apa sih tapi?
1: Nah, benar. Tapi kalau kata Isan bagus nih. Aku juga mau gitu ya.
0: Iya.
1: Kamu dikejar debt collector enggak?
0: Oh. Aku tuh lagi dikejar-kejar cinta.
1: Oh, tapi kamu gak mau sama orangnya.

0: mengekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarere dan juga
2: Ralita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan.
1: Ditelan bumi.
2: Coy. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.
1: Oh, Bung Benny Jo. Halo.
2: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore. Rolly Hutahaya, apa kabar kalian berdua?
2: Baik,
1: alhamdulillah puji Bung Benny Tuhan, Jo.
2: Bung Benny sehat.
3: Alhamdulillah, bil khair. Sehat, luar biasa.
2: Apa itu artinya?
1: Sehat yang luar biasa.
2: Oke. Manado lagi terik, apalagi hujan nih, Bung Benny.
3: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
2: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
1: Panas banget, di sini lebih panas banget
2: Bung
1: sih.
2: Benny.
1: Jujur.
2: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
1: Ya Allah.
3: Nyuci baju cepat kering mobil, tapi sumurnya sudah
2: kering,
3: kehabisan air.
2: Aduh,
1: jangan dong. Mudah-mudahan.
2: Semoga nanti ada bantuan ya.
1: Amin.
2: Dari pihak terkait.
1: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
3: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh pemerintah.
2: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
3: Ya, oh, itu yang pasti yang penting ya.
2: Sip. Bung Benny ada Rolly sama Isan nih.
1: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
2: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan pertanyaan.
3: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
1: Boleh,
3: ya.
1: Boleh, Bung Benny.
3: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi dari Bumi. Ini betul. Pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi dari Bumi?
2: Okay.
3: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Siap Bung Benny Jo.
3: Oke, namanya apa dulu Bang Iksan, Mbak Rolly yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya. Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
1: Nyambung banget ya langsung ya.
2: Halo Ibu Farida.
1: Halo Bu.
4: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
4: Cerah
1: ya.
4: Cerah sekali ya. Ini kan sudah 14.30 lebih.
2: Iya.
1: Iya, udah sore ya.
4: 14.50.
2: Oh, iya, satu jam lebih awal ya.
4: Iya.
2: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
4: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya Afif ya. Sembunyi dari Bumi. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
2: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor.
4: Sembunyi dari Bumi. Mungkin ada ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke.
2: Awal mula karirnya ya.
4: Iya.
2: Oke. Siap.
4: Bang Isan.
1: Iya.
4: Kirim salam ya.
1: Boleh, silakan.
4: Tadi ada Pak Denny, terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di masa di sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang, terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
1: Amin.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam, Ibu sehat-sehat. Iya, menyapa juga nih Kak Isan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
1: Iya. Ya, ya kalau lagi dengerin kita mungkin lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
2: Betul, ya di RRI Net ya.
1: Iya, di RRI Net.
2: Bergabung bersama kami.
1: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini.
2: Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan ya, ataupun yang di TPB juga studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Iya.
2: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
1: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
2: Coba, halo selamat siang.
5: Halo, selamat siang kakak.
2: Selamat siang Mas Faris.
5: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
2: Alhamdulillah.
1: Rezeki orang soleh ya. Itu
5: gitu memang, kalau orangnya nyantai, gak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
2: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
5: Katanya itu saya kayak gitu, dulu zamannya siapa banget ternyata nggak beras.
1: Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
2: Coba deh gitu ya, Mas Faris. Tadi ada.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anet.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi.
5: Pernah dengar Anet ya?
2: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini coba Kak Isan.
1: Mungkin hari ini. Hari esok atau nanti.
2: Oh tahu Mas Faris ya. Juga. Ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja gak berdua nih?
1: Boleh.
2: Boleh ya.
5: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
2: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
1: Cuma iya, bedanya ini Ruli Tayan.
2: Halo Kak Ruli. Oke.
1: Hai.
5: Jarangnya senyum-senyum.
2: tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
5: Cowok lah.
2: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak.
5: Iya.
2: Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
5: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya.
1: Dede Anet kayaknya.
2: Dede. Mm-mm. Anak bukan buat anak.
5: Nah, yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Mm-mm. Di Batu Malang.
1: Okay.
5: Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
5: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Terus ada juga Kak Ari Jawari. Makasih.
2: Terima kasih Mas Faris. Mas Faris. Kamu sering ke Padang gak Kak Isan?
1: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
2: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
1: Ah, Allahu Akbar.
2: Dia suka banget makan Padang.
1: The whole year makan
2: Padang. Jadi kayak kita ayo makan di mana, Pak? Makan Padang.
1: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
2: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
1: Ada siapa nih di Padang?
2: Ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uncle Gazi, sehat?
6: Iya. Alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
2: Sehat kami.
1: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
6: Oh iya. Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
2: Tanya dulu sama saya, Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
1: Baru.
6: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
1: Makanya aku bilang, baru. Aku bilang gitu.
6: Baru atau udah dari dulu? Ya?
1: Dia baru mengenal itu.
2: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop.
1: rendang.
2: Ayam pop tuh sebenarnya makanan asli Padang enggak sih? Udah enggak sih?
1: Padang kan.
2: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
1: Heeh, baru atau apa ibaratnya
2: 15 tahun lalu lah gitu. Habis ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
6: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
2: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
1: Dendeng
2: batoko tuh bener-bener crispy banget kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
1: Tapi pedes.
2: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
6: Kalau di Padangnya dendeng tuh terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
2: Kayak
6: yang
2: gepuk.
1: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
6: Iya.
2: Oh.
6: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
2: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
1: Iya.
2: Wah, enak sih.
6: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
2: Iya, rendang benar-benar.
1: Iya, kalau buat aku rendang sih ya.
2: Itu bisa nambah sih.
1: Aku sih kalau rendang.
2: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
1: Aku juga.
2: Waduh, tapi sharing, enggak bisa habis sendiri.
1: Aku bisa lagi.
2: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
1: Makan enak dibagi-bagi.
2: Iya, mana mau. Oh, otak juga ya. Orang banyak yang otak suka otak ya.
1: Gulai otak.
6: Iya.
2: Okay.
6: Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
2: berangkat
6: ke Kota Padang Panjang.
2: Berangkat.
1: Ya. Iya. Oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
6: Oke.
2: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Nih apa kira-kira yang mesti dicoba?
6: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
2: Iya, boleh.
6: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
2: Oke. Okay.
6: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
2: Oke, siap.
6: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
2: Boleh dong, silakan Angkal Gazi.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surpio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
2: Terima kasih
1: yang Kak Gazi.
6: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
2: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
2: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
2: Margamu kan? Dari sana.
1: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman
2: enggak. Belum pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
2: Oh iya.
1: Dia harus nyebrang dulu gitu.
2: Oh.
1: Di pulau gitu dia kayaknya.
2: Oh, baiklah kalau gitu kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
2: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo Pak Albert.
2: Pak Albert. Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
2: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
2: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
2: Speedboat?
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
2: Oh lumayan tuh ya.
1: Lumayan.
2: Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
2: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
2: Aman ya?
1: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau mau naik-naik apa aja aman.
2: Oh ya udah, yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
2: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
2: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
1: Boleh
2: ke puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya, sambil kita tungguin Anet ya nih.
2: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
1: Aduh.
2: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
2: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
2: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
2: music. Oh, ya. Jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
1: Yes.
2: Ya udah berangkat Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh boleh karena itu udah beda banget suaranya sama.
2: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: Anep, ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu. Jam 7 di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remix lagu orang ya.
0: Asli, ya betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget.
0: Sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogsan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli. Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya, benar dasar.
1: Itu lucu banget. Aku tuh kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Iksan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya. Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya itu aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku ada band terus sama
0: band. Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Ya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Wow. Ya umurnya.
0: Oh umurnya Anet Kaisa.
1: Oh umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan, ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
0: Oke. Terima kasih Pak Albert. Mau salam.
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: Bang Iksan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya? Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama gak telepon sama Mbak
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya ini apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi?
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab. Ini
3: mau nanya, gimana sih yeah. bagi waktunya gitu?
0: Oke,
1: gimana bagi
0: waktunya? Kalau lagi kuliah, gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi, iklan juga. Anet itu bisa gak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin gak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap, ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mm-mm. Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, tapi konsumsi
0: vitamin C. Gak apa-apa Kak.
3: Apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya yeah. gitu kalau mau minum vitamin tuh abis sarapan.
1: Abis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya sip. Buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Irsang
3: sama
0: Kak Ruli,
3: selamat tugas
0: dan sampai selesai
3: semester
0: selalu. Terima kasih,
3: Kak Ica. Lagi nonton loh. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutra lah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri. Mm-mm. Tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup dulu gak sih?
0: Tacap ya.
1: Anet sehat, Anet?
2: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah. Oh,
2: harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no, oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja, kakak.
0: Kakak aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya.
2: Tapi kok gak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
0: Oh,
2: ya.
0: Iya.
2: 29 ya.
0: Udah mau 30. Pendengar Pro 1, Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh.
2: Waduh.
0: Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
2: Aku,
1: Net ya.
2: Aku betul.
1: Nah dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Yeah. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitu lah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru saja aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah, lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita. Kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh. Sebenernya
1: kita layak kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi. Orang-orang di bumi ini nggak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta
0: emang. Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke,
0: itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah
1: Kak. Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Sembunyi dari bumi. Iya. Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Beda genre. Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: kalau disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi lagunya. Udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, tadi siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god.
0: Masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2. Itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu. Okay.
2: Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau gak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu, jadi gak expect sama sekali, gak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong. Pakai topeng-topeng itu.
1: Iya, yes, tau. Money Heist gitu. Tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasih papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, seru sih dia.
1: Keren sih Nairobi.
2: Dia ditembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya,
1: benar
0: benar benar benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang pun Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari ya. Nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada pertemuan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti nanti bisa masuk di album kan.
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5? 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album satu. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Ya. Jadi sedang berjalan nih ya, sedang berjalan produksi yang ke album kedua
1: untuk
0: ini
1: album
0: ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Uncle Gazi ya. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video lirik. Ya. Oke, jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya. Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf ya, agak ngebleng nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke berangkat gitu ya. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet beneran.
0: Tadi Kaisan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi kesini
0: turun kesini
1: intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Padat banget.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya Agustus. Ada Agustus ini akhir.
1: Oh tuh buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh Pak. Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh.
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya. Oke, okay, seru, seru, seru. Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh Justip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba. Aduh. Kita aku

0: orang dengerin dia nyanyi lulu.
1: Lulu. Gitu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
0: Banyak banget lagi.
1: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kaisan ya.
0: Tapi penampang sebelumnya juga masih banyak ini pertanyaannya.
1: Udah bisa, masih ada ya?
0: Belum, masih ada.
1: Oke, okay. Ya udah 103 ya kayaknya.
0: 101
1: kebetulan. 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kaisan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
0: Mau gabung-gabung lagi.
1: Gabung-gabung di
0: 08 11 7972 7912 atau juga di telepon kita 021 344 0696, 021 344 1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Iya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Iya. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang iya. Ini
1: kita harus selalu ada.
2: Ada. Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran sama waktu, nanti saya dimarahin. Oke. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang udah masuk.
1: Ada banyak banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.
2: Offline berarti.
1: Betul.
2: Iya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap Anet?
3: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
2: Aduh.
1: Oke.
2: Okay. Kamera lagi di situ kan.
3: Oke.
2: Oke.
1: Boleh Anet, silahkan.
2: 3, 2, 1.

0: di samping pangana, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke juga.
2: Sulit ya,
1: agak
3: sulit
1: ya.
2: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh.
1: Bener. Anet.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta
1: bener-bener
3: bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak
1: emang dominan Manadonya. Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di
1: Padang. Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya.
3: Yes.
1: Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Enggak. Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa kak?
1: Pernah duet sama Ruben?
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, ih. Sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya denger versi live-nya. Boleh gak sih? Boleh
1: langsung
3: gak sih,
1: nyanyi boleh dong. Boleh minum dulu boleh,
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira.
1: Mungkin ada schedule ke depan,
3: ya,
1: Instagram,
3: apa,
1: TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik, atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi.
2: Itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Tarore juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

Ya baik pendengar, demikian tadi kita sudah dengar bersama ya, Stres Perusahaan Indonesia Nasional, dan kita kembali ke Pro 1 dari Palangkaraya. Udah saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay dari pukul 5 pagi hingga saat ini, dari pagi hingga Palangkaraya siang ini, dan nanti Palangkaraya sore ini akan ditemani dengan rekan saya Listia dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang disengaja ataupun tadi sengaja saat bawain program di hari ini. Sampai jumpa lagi di mungkin next pertemuan. Besok kembali Nudin akan hadir di ruang dengar Anda pukul 10 kembali ya di siang hari. Dan tentunya juga selamat beraktivitas, selamat kembali bekerja dan sambil menunggu jam pulangnya, atau mungkin dengan aktivitasnya masih luar biasa di sana. Sehat selalu dan sekali lagi selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Radio Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Palangkaraya sore wanitaku. Lagu dari Elemen ini mengingatkan kita pada sosok wanita yang memang penuh dengan jasa yang luar biasa ya pendengar. Menurut Anda, wanita yang paling berjasa dalam hidup Anda, siapakah dia? Pasti semua orang akan menjawabnya ibu ya. Ya, memang ibu seorang wanita yang bukan hanya menjadi seorang guru begitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi ibu ini juga adalah orang yang bisa menggantikan sosok ayah untuk menjadikan kita orang yang mendapatkan kasih dan sayang secara lengkap. Ya, pendengar, bahkan ada seorang ibu yang bisa menjadi single parents. Kemudian juga ada seorang ibu yang bisa menjadi pemadam kebakaran di rumah begitu ya. Ketika anak-anaknya berantem, seorang ibu pun bisa menjadi pemadam kebakaran, memadamkan api yang sedang membara di antara anak-anaknya. Kemudian ibu juga bisa menjadi tukang laundry, mencuci pakaian, kemudian menyetrika pakaian. Bahkan ibu juga bisa menjadi seorang chef, seorang koki untuk anggota keluarganya. Kalau dihitung-hitung soal gaji, mungkin pendapatan seorang ibu harusnya bisa sampai memiliki banyak investasi begitu ya. Tapi pendengar, ternyata apa yang dilakukan seorang ibu ini adalah satu hal yang ibadahnya ini akan seumur hidup diperhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan seorang ibu pun juga bisa menjadi seorang ojol gitu ya, seorang ojek. Ojek untuk anak-anaknya, bahkan ojek untuk dirinya sendiri. Ya, seorang ibu pun bahkan bisa menjadi seorang tukang pijat begitu ketika anak-anaknya lelah, capek begitu kan ya. Yang tentu dicari adalah seorang ibu. Nah, kemudian banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang ibu sebagai seorang wanita, wanita hebat. Semoga seluruh ibu di dunia ini, siapa saja begitu ya, seorang wanita, siapapun wanita di dunia ini yang sedang menjalankan perannya masing-masing, selalu kuat untuk menghadapi badai apa yang akan ada di depan sana. Entah itu berapa banyak orang yang akan mencibir, berapa banyak orang yang akan berusaha menjatuhkan, dan tetaplah bersinar, berkarya, berkarir, karena bagaimanapun seorang wanita tetap berhak untuk menikmati dunianya, berhak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang wanita. Saya Litia Pendengar akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Sore.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terkait musim kemarau saat ini pendengar, bahkan di Banten saja, di mana BPBD Provinsi Banten melakukan kajian dan evaluasi kondisi kedaruratan pada tahun ini begitu ya. Dan untuk meningkatkan status siaga bencana kekeringan dan kebakaran dampak kemarau ekstrim, Kepala BPBD Provinsi Banten Lutfi Mujahidin juga mengatakan pendengar bahwa peningkatan status siaga darurat bencana sebagai antisipasi perluasan dampak krisis air bersih dan kebakaran hutan lahan. Dan pendengar, penetapan kebijakan dalam meningkatkan status kedaruratan ini penting dilakukan. Tujuannya tentu agar aspek legalitas serta penanganan kebencanaan pun bisa dilakukan secara bersama dan menyeluruh begitu ya. Untuk situasi bencana kekeringan di Provinsi Banten saat ini memang sudah mulai berdampak dan juga dirasakan oleh masyarakat. Dan dampak ini pun juga memang sudah dirasakan atau sudah terjadi sejak Maret dan April. Bahkan berdasarkan pemetaan wilayah, hampir seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten ini masuk zona rawan kekeringan. Kecuali Kota Tangerang yang dinilai masih aman berkat cakupan layanan PDAM yang memadai. Jadi selain krisis air bersih, musim kemarau panjang juga memang memicu lonjakan kasus kebakaran lahan dan ilalang. Jadi Kabupaten Tangerang, terkait di Kabupaten Tangerang saja, pendengar, insiden kebakaran lahan sempat tercatat mencapai 20 kali dalam sehari. Dan Gubernur Banten, Andra Soni menuturkan jika musim kemarau ekstrim ini mulai memukul sejumlah wilayah di Banten, bahkan ada 140 titik yang tersebar di 4 kabupaten kota, dilaporkan mengalami krisis air bersih parah akibat kekeringan yang kian meluas. Dan pendengar, sejauh ini hampir seluruh wilayah kabupaten kota Banten sudah merasakan dampak kekeringan, dengan pengecualian Kota Tangerang yang belum mencatatkan data krisis air. Memasuki musim kemarau saat ini diprediksi sebagai yang terpanjang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memicu potensi kekeringan yang sangat besar. Ya, di Provinsi Banten yang mencakup 4 kota dan kabupaten secara merata memang mulai mengalami krisis air bersih ya pendengar. Hanya saja ada satu wilayah yaitu di Kota Tangerang yang belum dilaporkan mengalami dampak dari kemarau tersebut. Tapi yang pasti pendengar, terkait hal ini pun memang cuaca kemarau tahun ini untuk Kalimantan Tengah sendiri pun juga merasakan ya pendengar dampaknya, di mana kemarau kering ini kita sendiri sudah merasakan bahwa jika kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi secara meluas dan besar-besaran, tentu udara yang kita hirup pun juga tidak nyaman begitu ya. Udara pun juga terkontaminasi dengan kabut asap, asap dari kebakaran yang terjadi di hutan dan lahan. Kita pun diharapkan dapat bijak dalam penggunaan air begitu. Selalu siaga menyiapkan air bersih, baik itu di tong atau tandon begitu, agar saat krisis air bersih atau mungkin saat pemadaman listrik bergilir ini terjadi, pendengar, kita sudah ada stok air bersih yang dapat digunakan untuk hari-hari. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya sore hari ini. Saya Listia masih temani Anda. Jangan lewatkan nanti di pukul 16 sore kami hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

Kekeringan merupakan bencana yang memberikan dampak menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen. Penyebab umum terjadinya kekeringan adalah musim kemarau yang sangat panjang. Saat musim kemarau, curah hujan akan menurun drastis dari biasanya. Rata-rata di Indonesia musim kemarau terjadi antara 3 bulan hingga 6 bulan. Namun jika kemarau melebihi 6 bulan, maka ketersediaan sumber tanah yang pada tahun-tahun sebelumnya akan terjadi kekurangan. Jika musim kemarau telah melewati batas waktu tertentu dari biasanya, maka masyarakat akan berupaya untuk mengurangi penggunaan air. Karena khawatir sumber air yang ada tidak akan mencukupi. Untuk mencegah dan mengatasi bencana kekeringan, kita dapat melakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan. Meski reboisasi dan penghijauan memiliki arti berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan dalam penanaman pohon sebagai upaya memperbaiki alam sehingga tanah dapat menyimpan air. Kemudian pembuatan waduk atau bendungan. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakat adalah membuat bendungan atau waduk sebagai penampung cadangan air, baik untuk keperluan irigasi serta sehari-hari. Yang terakhir, menghemat air. Penggunaan air sesuai kebutuhan harus dijadikan kebiasaan masyarakat, karena air memiliki peranan penting untuk kehidupan.

0: lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya Sore di hari ini, pendengar jangan lewatkan, di pukul 16 kami akan hadir dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Dan kami juga akan hadir dengan program lainnya pendengar di Palangkaraya Sore.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 4 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Rista, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, hujan deras rendam pemukiman dan sekolah di C9 Jalan Antasari. Warga RT 01 Selisun terisolasi tanpa makanan sembari menunggu air surut. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: Dampak banjir di RT 01 Kelurahan Selisun, Undekan Selatan melumpuhkan aktivitas harian warga akibat tersumbatnya aliran air Sungai 9. Antonius, salah satu warga RT 01 Selisun, menyebutkan sebanyak 30 kakak di kawasannya terdampak ketinggian air mencapai separuh badan rumah. Antonius menceritakan warga di kawasannya kini tidak dapat memasak karena perlengkapan dapur tenggelam dan terhanyut. Mewakili warga terdampak, Antonis menyampaikan harapan agar pemerintah daerah segera turun tangan memberikan bantuan darurat serta solusi atas penangkalan dan penyumbatan aliran sungai.
2: Sementara rumah kami di belakang ini, ada berapa rumah ini pun kena banjir semua, Pak. Tengah sudah. Rumah saya sendiri setengah sudah. Tinggal itu, saya harap sama Tuhan saja yang bisa bantu kami supaya rumah jangan kena dampak ini.
3: Oke, runtuh. Ada kerusakan apa namanya?
2: Banyak, Pak. Rumah di dalam rumah, kulkas apa semua, dapur gas, tong gas apa semua. Nggak bisa, kami mau makan pun nggak bisa.
3: Tenggelam, Pak.
2: Tenggelam. Semua piring, mangkok, apa ember semua terbawa.
1: Sementara itu, dampak cukup parah juga terjadi di RT 21 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah. Warga setempat Adi Kolin menyampaikan ketinggian air di lokasinya mencapai leher orang dewasa. Di wilayah RT 21 Nunukan Tengah, banjir berdampak pada 38 kepala keluarga, merendam perkebunan sayur warga, serta menggenangi hewan ternak. Air juga merendam kompleks sekolah SD dan SMP Katolik Francisco Yasinta hingga asrama biarawan Susteran. Imam Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Vira. Halo rekan Vira, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo Risa di Samarinda, sore ini alhamdulillah baik dan juga cuacanya panas cerah menyala nih. Bagaimana di Nunukan sana?
0: Kalau di Nunukan kabarnya juga alhamdulillah baik. Terus ini mataharinya udah muncul lagi nih setelah tadi sempat hujan sebentar, rekan Vira. Oke, rekan Vira ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda ada informasi mengenai penanaman pohon di ibu kota Nusantara nih, Rista.
0: Oke, baik rekan Vira, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus mendatang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Andreas Tisno melaporkan selengkapnya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan ibu kota baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
3: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat jalan-jalan itu, 15 tahun lagi ini jadi forest.
2: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor MURI tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
4: Jadi rekor MURI itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor MURI dalam melakukan penanaman.
2: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Ibu Kota Nusantara atau IKN kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo rekan Agus, bagaimana kabar dan juga kondisi cuaca Tarakan hari ini? Halo rekan Agus? Suara Anda belum terdengar? Selamat sore rekan Agus. Oke.
1: Bisa dialihkan dulu dengan
0: Oke.
1: RP yang lain. Apa
0: Sekarang
1: sudah masuk?
0: sudah terdengar, iya. Iya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua dan cuaca di Tarakan sangat menyala seharian ini. Gimana Nunukan? Katanya habis banjir ya?
0: Iya, Nunukan habis banjir beberapa hari yang lalu, tapi alhamdulillah surutnya juga cepat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, kalau di sore ini ada informasi apa untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya?
1: Oke, dari Kota Tarakan ada informasi soal pembukaan Pusdiklat Paskibraka Kota Tarakan tahun 2026, Rista.
0: Baik, rekan Agus, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Rista. Pendengar dan pemirsa, persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tarakan resmi dimulai. Sebanyak 33 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Tarakan mulai menjalani pusat pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat.
2: Latihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan.
3: Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka Tarakan resmi dibuka Wali Kota Tarakan Dr. Haji Chairul Amkes bertempat di halaman Tarakan and Convention Center pada Senin 3 Agustus kemarin. Meskipun dilaksanakan tanpa sistem karantina demi efisiensi anggaran, proses latihan dipastikan tetap intensif dan penuh kedisiplinan. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesbangpol Tarakan Wilson Simon menjelaskan bahwa latihan fisik dan mental sebenarnya sudah diawali secara tidak resmi sejak 3 minggu lalu. Namun pusdiklat resmi ini difokuskan untuk pemantapan peraturan baris berbaris serta pembentukan formasi pengibaran bendera pusaka. Akibat keterbatasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah, para peserta tahun ini tidak dikarantina di asrama, melainkan menjalani latihan mobile setiap hari mulai jam 7 hingga pukul 5 sore.
2: Latihan Paskibraka ini kalau secara resminya itu dimulai hari ini. Tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota lewat upacara pembukaan dan ada simbolis juga penyematan topi kepada peserta calon Paskibraka dan juga penyematan kepada pelatih. Jadi mekanisme selama Pusdiklat Paskibraka ini, tahun ini kita tidak melaksanakan karantina atau biasanya di asrama kan. Ya, seperti yang mungkin kita ketahui bersama sama karena kita keterbatasan anggaran, kita efisiensi. Jadi para peserta Paskibraka dan juga nanti dari pasukan 45 dari TNI Polri itu mobile pulang pergi.
3: Wilson menambahkan 33 Paskibraka yang terdiri dari 16 putra dan 17 putri ini nantinya akan digabungkan dengan 45 personil gabungan TNI dan Polri pada 10 Agustus mendatang. Sementara itu dari segi teknis materi di lapangan, tim pelatih dari Kodim 0907 Tarakan, Sersan Mayor Maman Setiawan menyampaikan bahwa tahapan awal latihan difokuskan pada pemantapan PBB dasar dan wawasan kebangsaan sebelum penentuan formasi inti serta petugas pengibar dan pembawa baki.
4: Dan pelaksanaan kegiatan latihan pusat pendidikan latihan calon paskibraka di tahun 2026 ini kita pusatkan di gedung TACC. Untuk materinya dimulai tahapannya dari awal 3 hari pertama kita akan berikan materi yaitu pengenalan PBB dasar. Setelah itu baru kita akan melanjutkan untuk gerakan PBB baku dan dilanjutkan gerakan berjalan. Dan di situ nanti kita akan berikan juga materi-materi wawasan kebangsaan tentang Pancasila dan terkhususnya ke Paskibrakaan itu sendiri. Nah, ending terakhirnya nanti kita juga akan latihkan mereka beberapa formasi terkait dengan apa yang akan kita rencanakan latihan di Paskibraka itu.
3: Seluruh rangkaian latihan akan dimaksimalkan hingga 14 Agustus mendatang. Dilanjutkan pengukuhan dan geladi bersih pada 16 Agustus sebelum mereka bertugas pada puncak upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus nanti. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Rista, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Agus dari Tarakan Kalimantan Utara. Dan mendengar informasi selanjutnya, kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo rekan Listia, apa kabar?
1: Selamat sore rekan Rista, kabar baik. Cuacanya hari ini masih terik mataharinya, udaranya juga sudah mendingan. Walaupun kemarin beberapa hari lalu sempat kabut asap tipis begitu ya. Dan hari ini lebih baik lah ya, tapi harapannya memang tidak ada lagi kabut asap karhutla ini. Di sana
0: Amin,
1: bagaimana
0: amin ya.
1: Rista?
0: Di sini alhamdulillah nih mataharinya udah muncul nih rekan Listia. Tadi sempat hujan lagi, tapi
1: Wah,
0: alhamdulillah udah muncul mataharinya.
1: hujannya harapan kami di sini hujan loh padahal, tapi belum hujan-hujan.
0: Semoga nanti gantian ya di sana hujannya.
1: Amin.
0: Oke. Rekan Listia,
1: Ya.
0: informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya sore ini?
1: Hari ini terkait perkuat identitas literasi budaya di era modern, rekan Rista.
0: Baik,
1: Ya.
0: silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kami selaku wisatawan ahli utama Kalimantan Tengah.
3: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah bersama Balai Bahasa Kalimantan Tengah mengajak masyarakat untuk terus memperkuat identitas bangsa, meningkatkan budaya literasi, serta menanamkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai bekal menghadapi tantangan di era modern. Pustakawan Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, Guntur Talajan, menyampaikan bahwa perpustakaan tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan koleksi buku, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kreativitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2: Maksudnya seniman. Artinya, festival sastra ini perlu terus dikembangkan, bahkan ditingkatkan. Kaitan dengan festival sastra dan sarana budaya, kami selaku pustakawan ahli utama Kalimantan Tengah merupakan bagian dari literasi sastra Dayak. Tadi ditampilkan tarian pokok hutanum leluhur kita yaitu Tambun dan Dumai. Ya, kita melihatnya dari luar biasa, bagian dari karya seni, karya sastra dalam rangka pelestarian, pengembangan dan promosi sekaligus untuk generasi muda kita.
3: Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Kalimantan Tengah, Sukardi Gau, menekankan pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pelestarian bahasa daerah, serta apresiasi terhadap karya sastra sebagai upaya memperkuat identitas nasional di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital.
4: Ini yang sejatinya menjadi perhatian kita semua sebagai nilai-nilai dasar yang warisan dari leluhur kita itu bisa menjelma dalam karya-karya sastra dan aktivitas budaya yang kita lakukan pada hari ini. Saya kira kita perlu melakukan kegiatan konservasi, preservasi, dan kegiatan-kegiatan yang memang mendukung dalam program perlindungan bahasa sastra dan budaya.
3: Melalui penguatan literasi, masyarakat diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mampu menyaring informasi secara bijak, berpikir kritis, serta membangun karakter yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, toleransi, dan kebinekaan. Kolaborasi antara Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Bahasa diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program literasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, kecintaan terhadap bahasa dan sastra, serta penguatan identitas bangsa dapat terus tumbuh sebagai fondasi dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan era modern. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Aditya. Halo rekan Aditya, apa kabarnya sore ini dan gimana cuaca di Banjarmasin hari ini?
1: Halo juga Rista, kabarnya hari ini baik sehat walafiat, alhamdulillah. Dan kabarnya Kota Banjarmasin hari ini dari pagi tadi sampai dengan detik ini panas full. Tidak seperti di
0: Mirip
1: Nunukan ya
0: sama
1: sempat
0: Tarakan
1: banjir
0: ya.
1: ya. Iya
0: Iya.
1: betul. Nunukan sempat banjir, Palangkaraya sempat diguyur hujan ya. Cuman Banjarmasin hari ini full panasnya.
0: Belum kebagian hujan aja kali ya.
1: Kemarin sempat ada operasi modifikasi cuaca, sempat hujan cuman sekitar sekitar 20 menitan aja lah.
0: Oke. Oke, rekan Aditya, sore ini ada informasi apa dari Banjarmasin yang udah disiapkan untuk pendengar?
1: Ini terkait tentang bencana kekeringan yang sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kalsel, Rista.
0: Oke, baik. Rekan Aditya, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa, bencana kekeringan akibat kemarau saat ini sudah mulai melanda sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Selatan. Ada kurang lebih sebanyak 5.800-an hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Baritokuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
3: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati, ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso, ya. Jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
2: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
4: Sementara dihentikan ya, karena memang AWMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
2: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
1: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan. Dan sekarang pendengar dan pemirsa kita kembali ke rekan Rista di Nunukan. Silakan rekan Rista.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Selasa 4 Agustus 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Rista, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sampaikan kali ini berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada PT Haserna Yorian Permai Palangkaraya sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita pemberitahuan putusan tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 44 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 29 Juli 2026 antara Dini Maraya sebagai penggugat lawan PT Haserna Yorian Permai Palangkaraya sebagai tergugat yang amarnya berbunyi mengadili 1 menyatakan tergugat telah dipanggil tetapi tidak hadir, 2 mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 3 menyatakan tergugat telah melakukan one prestasi, 4 menyatakan jual beli antara penggugat dan tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Marina 11 Kota Palangkaraya dengan SHGB nomor 2878 SHGB nomor 2879, SHGB nomor 2880 adalah sah menurut hukum. 5 menyatakan penggugat adalah pemilik sah atas tanah. 6 menyatakan penggugat berhak melakukan proses balik nama atas nama penggugat. Dan 7 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.000. Demikian berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya. Dan pendengar tetap bersama kami Pro 1 Kenal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kembali dengan informasi lainnya pendengar dalam program Palangkaraya Sore.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan.

0: teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Ya, halo.
4: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki,
3: kemana?
5: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong ning kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Terkait beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap pelayanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinikhoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.
2: Ya, pendengar Pro 1, kami sampaikan pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Hilux 3.0E DC4x4MT warna hitam tahun 2014 dengan nomor BPKB 10147746M dengan nomor polisi KH8214M KH8214M atas nama Ali Iskandar. Apabila menemukan BP kendaraan tersebut atas nama Iskandar, Ali Iskandar dapat menghubungi nomor 0812-5161-6099, 0812-5161-6099. Demikian pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota Hilux atas nama Ali Iskandar dengan nomor polisi KH8214. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan hari ini waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya pukul 17:33 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan sajian lagu religi islami, kemudian juga nanti akan ada pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan sholat maghrib.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.
1: Ya, mendengar, kembali kami informasikan untuk Anda waktu maghrib hari ini pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kali ini sajian lagu religi islami di ruang dengar Anda sembari menunggu waktu maghrib tiba. Ada lagu dari Maher Zain, Kamarun.

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini. Kali ini bersama Nuryadin dan Sari Tilawah Yulanda dengan surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 44.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya memohon ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Ucapan penghormatan Allah kepada mereka, orang-orang mukmin itu, pada hari ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia siapkan untuk mereka pahala yang mulia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Laper nih, bisa makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI di program Palangkaraya sore hari ini nantikan pukul 18 dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Ada ragam informasi untuk Anda pendengar. Dan kami juga akan hadirkan sajian program di Palangkaraya sore. Nanti ada Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Dan juga ada program Mimbar Agama Buddha menemani Anda. Jangan lewatkan malam hari ini program spesial Podcast Humanitas di pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
2: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
4: Terjadinya peningkatan kasus ISPA, peningkatan kekambuhan pada asma.
5: Kami sudah mengingatkan ke anak-anak agar menggunakan masker ketika sekolah.
2: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Efek kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah meningkatkan kasus ISPA hingga penyakit paru. Warga berharap pemerintah dapat menangani kasus karhutlah dengan sigap agar tak semakin berdampak pada masyarakat. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Terjadinya peningkatan kasus ISPA, peningkatan kekambuhan pada asma.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian masyarakat. Berbagai dampak kabut asap pun telah dirasakan warga saat menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari gangguan jarak pandang hingga keluhan kesehatan. Salah satu warga Kota Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gangguan penglihatan dan pernapasan. Menurutnya, pemerintah perlu sigap menangani kebakaran hutan dan lahan agar kondisi kabut asap tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat.
7: Soalnya kan namanya kabut asap ini kan musibah ya, terus juga bahaya juga untuk kesehatan. Jadi mengganggu aktivitasnya mungkin karena saya setiap hari perlu aktivitas kesana kemari, salah satunya juga ngantar anak sekolah, terus kerja juga. Mengganggunya mungkin mengganggu di penglihatan, kadang sampai agak perih, sama nafas juga bisa agak sesak.
6: Lebih lanjut, dokter umum Puskesmas Pahandut Kota Palangkaraya, Angga Dehes Kaharap mengatakan, kabut asap turut memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga penyakit paru di masyarakat. Menurutnya, anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan selama kabut asap berlangsung.
4: Perkembangan masalah kesehatan masyarakat terkait kabut asap karhutlah saat ini, terjadinya peningkatan kasus ISPA, peningkatan kekambuhan pada asma, dan penyakit paru obstruktif kronis atau yang biasa kita singkat dengan PPOK. Biasanya pasien datang dengan keluhan mulai dari demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, sampai dengan sesak nafas. Dari semua kelompok usia, kasus terbanyak adalah dari anak-anak dan lansia.
6: Dalam kondisi ini, masyarakat berharap pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan agar kabut asap tidak semakin meluas. Selain penanggulangan karhutla, pembagian masker di sekolah maupun ruang publik diharapkan dapat membantu melindungi warga dari dampak buruk kabut asap. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Pendengar, Kepala SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin, menyatakan pihaknya mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla seperti menggunakan masker dan menjaga kesehatan sebagai upaya mengantisipasi dampak kabut asap di Kalimantan Tengah. Berikut Sabella Indesari melaporkan.
5: Kami sudah mengingatkan ke anak-anak agar menggunakan masker ketika ke sekolah.
8: Kota cantik Palangkaraya saat ini mulai diselimuti kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di beberapa wilayah di Palangkaraya. Namun untuk pembelajaran dari tingkat TK, SD hingga SLTA masih berjalan dengan lancar. Dan status karhutla saat ini di Palangkaraya dari siaga darurat bencana telah menjadi tanggap darurat bencana. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya, Arbusin, mengatakan pihak sekolah telah mengimbau seluruh peserta didik untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan karhutla seperti menjaga kesehatan selama potensi kabut asap ada di Kalimantan Tengah, penggunaan masker hingga kemungkinan pembelajaran daring yang menjadi opsi apabila kondisi udara memburuk. Seluruh peserta didik diminta pula saat berangkat dan mengikuti kegiatan belajar, mengajar, menggunakan masker. Hal ini sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap di Kota Palangkaraya, juga untuk melindungi kesehatan siswa di tengah potensi penurunan kualitas udara. Selain menggunakan masker, warga sekolah juga diminta menjaga kondisi kesehatan serta tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
9: Pelajar tetap aman, Pak.
5: Kita berharap pelajar mengajar tetap aman, lancar, kecuali kabut asapnya tebal dan membahayakan, itu kemungkinan akan dilaksanakan pembelajaran secara daring seperti itu, Bu. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya Kalimantan Tengah tetap bersih dari kabut asap.
8: Arbusin memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Namun apabila kabut asap semakin tebal dan dinilai membahayakan kesehatan, kegiatan pembelajaran berpeluang dialihkan secara daring untuk sementara waktu. Meski demikian, pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah tidak semakin memburuk sehingga aktivitas pendidikan dapat terus berjalan secara tatap muka. Sekolah juga mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan mengikuti perkembangan informasi terkait kualitas udara dari instansi berwenang. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota telah turun langsung ke lapangan untuk membagikan masker ke sekolah-sekolah. Selain itu, masker juga dibagikan melalui puskesmas-puskesmas terdekat yang ada di Kota Palangkaraya.
10: Nah, jadi Dinkes itu melalui 11 puskesmas dan 43 pustu, ya edukasi memberikan penyuluhan dalam rangka pencegahan, Bu. Pencegahan. Jadi memberikan pencegahan pada masyarakat tentang bahaya dari membakar lahan. Yang kedua, tetap mengantisipasi menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak terkena penyakit pada musim kemarau.
8: Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, Ridwan mengimbau warga Kota Palangkaraya untuk menjaga kesehatan tubuh dan menggunakan masker. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan atau menghentikan aktivitas membakar seiring dampak kabut asap yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pendengar, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penegasan tersebut disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas. Dalam kesempatan itu, Dodo menekankan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga lingkungan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran di wilayah yang berpotensi rawan. Wakil Bupati Kapuas juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengedepankan langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan risiko bencana. Dodo menilai sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui rapat koordinasi tersebut akan mendukung penanganan bencana yang lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.
3: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pelang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32%. Tingginya angka inflasi ini dipicu oleh harga beras dan juga ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
12: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
11: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%. Ada beberapa komoditas lain yang memang ada andilnya, tapi kita ambil 5 terbesar.
12: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
13: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
12: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, kue cucur merupakan salah satu jajanan tradisional yang masih diminati masyarakat hingga saat ini. Di Palangkaraya, UMKM Dapur Cucur Bu Mariam menghadirkan kue cucur dengan resep warisan keluarga yang dikembangkan menggunakan bahan-bahan premium. Berawal dari hobi membuat kue, usaha tersebut mulai dipasarkan secara lebih luas melalui layanan daring sejak tahun 2021 atau saat pandemi COVID-19. Owner Dapur Cucur Palangkaraya Mariam saat menjadi narasumber teras UMKM di Perempat RRI Palangkaraya mengatakan, cita rasa menjadi prioritas utama dalam setiap produk yang dibuat. Seluruh bahan dipilih dengan kualitas terbaik, mulai dari gula aren hingga tepung, agar menghasilkan tekstur dan rasa yang berbeda dibandingkan kue cucur pada umumnya.
14: Jadi saya ulik sampai menemukan rasa yang menurut saya itu bisa dinaik ke permukaan.
15: Yang pas begitu ya, Bu?
14: Pas, ya bisa diterima anak muda, kalangan muda, enggak yang orang tua-tua aja gitu. Ternyata seneng.
11: Okay.
14: Begitu merasa kue cucu, oh ya beda, karena bilang bahannya premium. Semua kita perhitungkan karena kita untuk diri kita dulu,
11: bukan
14: untuk kita ke orang kita cari untung, tidak.
11: Okay.
14: Yang penting begitu orang makan kue cucur kita, ada kesan di situ, beda dari yang lain, walaupun sama kuenya kue cucur.
2: Selain mempertahankan kualitas rasa, Mariam juga terus berinovasi dengan menyiapkan rencana membuka gerai di lokasi yang lebih strategis agar kue cucur semakin dikenal masyarakat. Ia berharap jajanan tradisional tersebut mampu naik kelas sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat di masa mendatang. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya bersinergi dengan Rumah Sakit Bayangkara gencar memberikan makanan tambahan kepada bayi dan balita guna menekan meluasnya kasus gizi buruk atau stunting. Berikut Edi Suroso melaporkan.
15: Jadi di Puskesmas itu ada PMT, pemberian makan tambahan dalam rangka menambah berat badan si bayi maupun balita.
16: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya terus menggencarkan upaya pencegahan stunting atau gizi buruk melalui program pemberian makanan tambahan PMT kepada bayi dan balita. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, program ini bertujuan membantu meningkatkan berat badan bayi dan balita sehingga pertumbuhan mereka dapat berlangsung secara optimal.
15: Jadi di Puskesmas itu ada PMT, pemberian makan tambahan dalam rangka menambah berat badan si bayi maupun balita.
17: Nah kalau posyandu gimana Pak?
15: Ya kalau posyandu jelaslah, setiap bulan teman-teman kita di 30 kelurahan itu kan ada jadwal apa posyandu, sudah terjadwal untuk dimohon ke warga kita untuk bisa mendatangi posyandu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Tim kita, tim Dinas Kesehatan pasti ada. Tim Dinas Kesehatan bidang kesehatan yang akan memeriksakan anak dan bayi stunting di semua posyandu yang ada.
16: Ridwan juga menghimbau masyarakat untuk rutin membawa anak ke posyandu yang telah memiliki jadwal pelayanan di setiap wilayah. Menurutnya, seluruh keluarga diharapkan memanfaatkan layanan posyandu sebagai sarana pemantauan tumbuh kembang anak sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan secara berkala. Sementara itu, ahli gizi Rumah Sakit Bayangkara, Desi Ramayanti menjelaskan, kegiatan posyandu keliling tidak hanya memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari program pencegahan stunting. Dalam kegiatan tersebut, Rumah Sakit Bayangkara rutin memberikan makanan tambahan, melakukan pemeriksaan kesehatan anak, ibu hamil, serta memberikan penyuluhan dan konseling gizi.
18: Adanya kegiatan posyandu keliling, yang mana kegiatan ini sekaligus juga pemeriksaan kesehatan. Nah, ini juga merupakan salah satu program untuk pencegahan stunting. Kita memberikan pemberian makanan tambahan, Pak Edi. Juga kita memberikan pemeriksaan kepada anak-anak balita. Juga pemeriksaan kesehatan kepada ibu-ibu hamil. Nah, serta edukasi, baik itu secara penyuluhan gizi ataupun edukasi secara konseling gizi dari orang per orang. Begitu, Pak Edi. Stunting sendiri itu penyebab utamanya tentu adalah kekurangan gizi kronis. Yang mana mulai dari ibu hamil itu jika dia kekurangan gizi, maka bayi atau janin yang dikandungnya juga akan mengalami kekurangan gizi. Kemudian setelah lahir, ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, juga itu akan kemungkinan akan terdiagnosa menjadi kekurangan gizi kronis.
16: Menurut Desi, stunting umumnya disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama. Kondisi tersebut dapat dimulai sejak masa kehamilan apabila seorang ibu tidak memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga janin yang dikandung berisiko mengalami gangguan pertumbuhan. Edi Suroso melaporkan.
2: Informasi yang terakhir pendengar, DPRD Barito Selatan menerima aspirasi Aliansi Masyarakat Peduli Barsel terkait pemadaman listrik bergilir yang kerap terjadi. Wakil Ketua DPRD, IDH mengatakan pihaknya telah mempertemukan perwakilan masyarakat dengan PLN untuk mencari solusi sekaligus mendorong percepatan layanan listrik bagi 14 desa yang belum teraliri PLN. Aliansi mengapresiasi komitmen PLN yang menyatakan pemadaman bergilir akan dihentikan mulai 5 Agustus 2026. Mereka berharap janji tersebut direalisasikan dan menegaskan siap menggelar aksi lanjutan apabila komitmen itu tidak dipenuhi. Manajer ULP PLN Buntok, Vivin Aprianor, mengatakan tambahan pasokan daya sebesar 100 MW dari PT SLK di Gunung Mas diharapkan mampu mengakhiri pemadaman bergilir akibat manajemen beban. Dan berikan informasi ini, Menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah Petang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
3: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Arifatul Hoiri Fauzi ini menegaskan pendengar bahwa perlindungan anak ini memang harus menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dan upaya ini memang dinilai penting karena kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pun juga masih tergolong tinggi. Dan pendengar, tema Hari Anak Nasional tahun ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi ini bukan cuma sekedar slogan begitu ya pendengar, di mana slogan ini anak-anak ini adalah generasi Indonesia yang akan datang. Jadi dengan menyayangi anak sama artinya memastikan hak-haknya terpenuhi dan terbebas dari segala kekerasan. Ya pendengar, survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja tahun 2024 saja ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak pun masih tinggi. Sebanyak 51% anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Tingginya angka tersebut dipengaruhi masuknya indikator kekerasan emosional dalam survei tersebut. Dan ini menjadi pengingat juga terkait bahwa ternyata pentingnya pengasuhan tanpa kekerasan di lingkungan keluarga ini harus menjadi perhatian utama. Dan anak-anak tentu tidak bisa diasuh dengan cara kekerasan ya. Kita perlu membangun pengasuhan yang lebih positif. Dan terkait perlindungan anak ini memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Keluarga, sekolah, masyarakat, media, bahkan tokoh agama pun juga harus terlibat menciptakan lingkungan yang aman. Ya pendengar, selain itu pemerintah juga sampai saat ini masih terus mengkampanyekan gerakan Berlian atau Bersama Lindungi Anak untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak. Kampanye ini memang sejalan dengan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Jadi ruang aman ini memang harus diwujudkan baik itu di keluarga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di ruang digital. Jadi anak memang berhak tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan fisik maupun mentalnya. Karena anak-anak ini adalah masa depan untuk Indonesia begitu ya, generasi Indonesia yang akan datang.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

0: Ya, pendengar Pro 1, kami kembali sampaikan pengumuman berita kehilangan berupa BPKB kendaraan roda 4 merek Toyota tipe Hilux 3.0E DC4x4 NT warna hitam tahun 2014 dengan nomor BPKB 10147746M dengan nomor polisi KH8214M atas nama Ali Iskandar. Dapat menghubungi nomor telepon 082. Dapat menghubungi nomor telepon 0812-5161-6099, 0812-5161-6099 apabila Anda pendengar dapat informasi atau mengetahui informasi atau keberadaan terkait BPKB kendaraan dengan nomor polisi KH8214M atas nama Ali Iskandar.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Yang peringkat pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Pendengar, kami akan kembali setelah Warta Berita Pro 3 dalam Mimbar Agama Buddha.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti mereka ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena ini kerugian konstitusional gitu ya, pentingnya jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adat.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSI. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita aktifkan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berdasarkan atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Loli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha, di mana kita akan sama-sama untuk menyelami sebuah perenungan dan pembelajaran dhamma untuk menambah wawasan, ketenangan batin, serta memperkuat nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar, kebahagiaan merupakan harapan setiap manusia. Namun tentu dalam perjalanan hidup seringkali ada berbagai hal yang menjadi penghalang bagi hadirnya kebahagiaan sejati. Dalam ajaran Buddha, kita diajak untuk mengenali berbagai bentuk belenggu dan hambatan batin yang dapat memengaruhi pikiran kita, sikap kita, serta cara kita menjalani kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, Mimbar Agama Buddha, kita akan mengangkat tema 10 penghalang kebahagiaan. Kita akan bersama-sama memahami apa saja penghalang yang dapat menjauhkan kita dari kedamaian batin dan bagaimana cara mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan untuk mengatasinya. Dan sudah hadir bersama kita dalam Mimbar Agama Buddha di hari ini bersama Romo Supriyono. Selamat malam Romo.
2: Selamat malam Ibu Listia.
1: Selamat malam. Kita menarik temanya hari ini terkait 10 penghalang kebahagiaan. Nah, baik Romo, silakan untuk malam hari ini.
2: Baik, terima kasih Ibu Listia. Saudara-saudara, saudara yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Mimbar Agama Buddha berkesempatan yang baik ini. Sebelum kita memulai mimbar pada kesempatan ini, mari kita merenungkan dan hening sejenak untuk mengagungkan guru kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Saudara dimanapun Anda berada, jadi setiap manusia di dunia ini, tanpa terkecuali pasti menginginkan satu hal yang sama. Apa itu? Yaitu kebahagiaan. Di dalam bahasa Pali disebut sukha. Kita bekerja keras, berkeluarga, mencari materi, bahkan mungkin berorganisasi. Semuanya demi mengejar apa? Kebahagiaan. Guru Buddha memahami hal ini. Di dalam Anguttara Nikaya beliau menjelaskan berbagai tingkatan kebahagiaan. Mulai dari kebahagiaan materi, di dalam bahasa Pali disebut gihi sukha, hingga kebahagiaan yang tertinggi, yaitu padamnya penderitaan, atau disebut nibbana. Namun, mengapa dalam realitas sehari-hari, kita justru sering merasa stres, cemas, kecewa, khawatir, dan tidak bahagia? Jawabannya adalah karena ada tembok penghalang. Nah, di dalam batin kita sendiri, maka hari ini kita akan membedah 10 penghalang kebahagiaan itu yang bersumber dari perpaduan panca niwarana atau 5 rintangan batin dan 10 belenggu samyojana yang seringkali membuat batin kita terpenjara. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita bedah satu persatu penghalang tersebut. Bagaimana mereka merusak kebahagiaan kita? Dan apa obat yang diberikan oleh guru kita. Yang pertama adalah disebut sebagai kama canda. Jadi kama canda ini adalah kemelekatan pada kesenangan indrawi. Ini adalah rintangan yang pertama. Kita sering berpikir bahwa menuruti keinginan mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh adalah sumber kebahagiaan. Padahal nafsu indrawi ini seperti minum air asin. Makin diminum, makin haus. Ketika kita melekat pada objek indrawi, kita menjadi budak dari situasi eksternal atau situasi di luar kita. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, tentu semua orang menginginkan hal-hal yang enak bagi dia. Contoh, melalui mata misalnya, ingin melihat yang indah-indah. Tidak mau melihat yang buruk. Kemudian telinga juga ingin mendengarkan yang merdu-merdu. Tidak mau mendengarkan yang berisik, yang bising, yang mengganggu. Kemudian hidung juga ingin mencium bau yang enak. Tidak mau menghirup udara yang bau, busuk, dan sebagainya. Begitu juga dengan lidah. Ingin mengecap hal-hal yang enak. Dan tubuh pun begitu. Maunya sentuhan yang halus. Tidak mau yang kasar ataupun yang tajam. Itu adalah manusiawi. Bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah kemelekatannya. Karena bagaimanapun sesuatu yang dilandasi dengan nafsu, maka pada akhirnya nanti akan menimbulkan penderitaan. Di dalam Mahanidana Sutta, Buddha juga menjelaskan bagaimana pengejaran kesenangan indrawi, maka akan berujung pada kemelekatan, kepemilikan, kemudian kecemburuan, dan konflik. Contoh misalnya, kita menginginkan hidup yang lebih enak, lebih simpel. Misalnya pengen mempunyai mobil. Begitu betul-betul sudah mempunyai mobil, senang pasti senang. Tetapi di balik kesenangan itu akan ada penderitaan-penderitaan lain. Penderitaan berupa apa? Berupa kekhawatiran, stres, mungkin juga ketakutan. Ketakutan akan kehilangan. Kemudian mungkin stres belum sudah waktunya bayar pajak atau mungkin juga sudah waktunya ganti oli dan sebagainya. Tetapi belum ada yang untuk atau belum ada uangnya. Kemudian ketika parkir di jalan takut digores orang dan sebagainya. Jadi itu adalah di balik kebahagiaan itu akan ada penderitaan yang mengikutinya. Tetapi kalau kita melekat maka penderitaan itu akan semakin jauh, lebih dahsyat. Tetapi kalau kita hanya sekedar memiliki karena memang membutuhkan dan tidak ada embel-embel lainnya. Perawatan itu bagian dari kita memakainya. Bukan berarti kita melekat kepada hal yang kita miliki hari ini. Nah, lalu bagaimana Sang Buddha memberikan solusi kepada orang yang melekat atau lebih senang kepada kesenangan indrawi ini? Sang Buddha menyampaikan tentang praktek asubha bhavana. Jadi meditasi perenungan sifat ketidakkekalan. tidak indah dari materi dan mengembangkan kepuasan hati atau disebut dengan santuti. Jadi saudara-saudara damai yang berbahagia, santuti ini sama juga sebagai rasa syukur, merasa puas dengan apa yang telah dimilikinya. Karena pada dasarnya tidak ada yang cukup bagi kita. Semua yang kita miliki pasti akan kurang-kurang dan kurang. Dan itu yang dapat menimbulkan penderitaan. Jadi bukan kebahagiaan yang didapat, justru malah penderitaan. Lalu yang kedua, disebut sebagai biapada atau iri hati atau kebencian atau dendam. Nah, kebencian adalah api yang membakar rumah kita dengan harapan asapnya mencekik orang lain. Nah, bagaimana kita bisa bahagia jika di dalam hati kita tersimpan dendam dan ketidaksukaan kepada orang lain? Maka justru kita yang akan menderita karena perasaan tersebut. Mungkin orang yang kita benci tidak merasakan apa-apa dengan apa yang kita lakukan itu. Tetapi justru batin kita, bahkan mungkin fisik kita, yang akan tersakiti sendiri dengan sikap itu, dengan pikiran itu. Di dalam Agatha Pativina Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan untuk menghilangkan kebencian ini. Jadi memberikan metode konkret untuk meredakan kebencian. Salah satunya tentu dengan menyadari hukum karma. Bahwa setiap orang adalah pemilik perbuatannya sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkan metta bhavana atau meditasi cinta kasih. Kita kembangkan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batas. Lakukan hal ini terus menerus sebagai latihan untuk mengembangkan cinta kasih sehingga terhindar dari sikap iri hati, kebencian, dan dendam. Kemudian yang ketiga adalah tinamida. Tinamida ini adalah kemalasan dan kelesuan batin. Kemalasan bukan hanya fisik yang enggan bergerak, tetapi batin yang tumpul, tidak punya semangat atau wirya, dan stagnan. Orang yang malas menunda kebajikan, menunda meditasi, dan akhirnya melewatkan kesempatan untuk bahagia. Di dalam Capala Sutta, Guru Buddha atau Sang Buddha juga memberikan nasihat langsung kepada yang Arya Mahamunggalana yang sedang berjuang melawan rasa ngantuk pada saat meditasi. Jadi membangkitkan wirya atau semangat.

kepada siapapun, yang bermanfaat bagi siapapun, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu betul bahwa waktu tidak akan kembali. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang keempat disebut udaca kukuca. Atau kegelisahan dan penyesalan. Udaca adalah pikiran yang melompat-lompat seperti monyet. Terlalu memikirkan masa depan. Sedangkan kukuca adalah penyesalan atas kesalahan masa lalu. Nah, pikiran yang tidak diam di masa sekarang mustahil merasa kedamaian. Tidak akan damai. Karena terpikir terus hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Semua yang akan terjadi masa lalu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Sepanjang kita melakukan kebaikan hari ini, maka kebahagiaan yang akan kita raih untuk masa depan. Di dalam Samanapala Sutta, menggambarkan orang yang gelisah seperti seorang budak yang terus-menerus cemas akan perintah tuannya. Tidak memiliki kemerdekaan batin. Jangan sampai kita merasa seperti itu. Nah, kemudian Buddha juga menyampaikan bagaimana kita agar terhindar dari udaca kukuca ini. Yaitu mempraktekkan anapanasati. Yaitu meditasi kesadaran kepada napas. Untuk menjangkar pikiran di saat ini. Menyadari masuk dan keluarnya napas. Sehingga ini yang perlu kita latih untuk menghindari sifat-sifat udaca kukuca. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Lalu yang keenam adalah Sakaya Ditti. Sakaya Ditti ini disebut ilusi ego atau keakuan yang tebal. Ini adalah belenggu atau samyujana pertama. Ketika kita merasa ini aku, ini milikku, maka ego kita menjadi sangat rapuh. Saat ego tersinggung, kita akan marah. Saat milik kita hilang, kita menderita. Makin besar ego, makin besar ruang untuk terluka. Di dalam Anattalakkhana Sutta, khotbah tentang bentuk tanpa inti atau disebut anatta, di mana Sang Buddha membedah bahwa lima agregat fisik dan mental bukanlah diri yang kekal. Kemudian Buddha menyampaikan solusinya, yaitu mengembangkan pandangan terang atau disebut dengan vipassana untuk melihat bahwa segala sesuatu terjadi karena proses sebab akibat yang saling bergantungan atau disebut dengan paticca samuppada. Saudara-saudara sedama yang berbahagia. Selanjutnya adalah yang ketujuh, sila bata paramasa. Ini adalah kelekatan pada ritual tanpa pemahaman. Jadi menganggap bahwa sekedar melakukan ritual, sembahyang atau tradisi lahirlah, maka ini sudah disuap pandang sebagai hal yang cukup untuk membersihkan batin dan membawa kebahagiaan tanpa mengubah perilaku sehari-hari. Ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab spiritual. Jadi, yang disebut pemahaman salah di sini adalah bahwa hanya dengan melakukan sembahyang atau ritual, seseorang itu akan suci. Padahal suci dan tidak suci itu tergantung di dalam kelakuannya, perilakunya, pikirannya, ucapannya, perbuatannya. Karena pada dasarnya sembahyang atau ritual itu hanyalah sebagai peningkatan sadar kita. Mempertebal keyakinan kita agar

0: kita melakukan hal-hal yang sudah disampaikan atau diajarkan. Nah, itu yang harus dipraktekkan dengan keyakinan yang kuat. Karena melakukan sembahyang dan ritual tadi, maka tentu dalam kehidupan sehari-hari kita harus melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Guru Buddha, yaitu tentang bagaimana berpikir yang baik, bagaimana berucap yang baik, lalu bagaimana kita juga berkelakuan yang baik. Kalau kita melihat di dalam Kalama Sutta, Buddha mengingatkan agar tidak percaya begitu saja pada tradisi atau ritual tanpa mengujinya terlebih dahulu. Apakah praktik tersebut membawa manfaat atau malah dia akan mempertebal keserakahan. Maka ketika kita melakukannya, kemudian kita bisa menganalisanya, kemudian kita juga bisa mendapatkan apa yang sudah kita lakukan, entah itu baik apa tidak baik, baru kita bisa menyimpulkannya sendiri. Jadi di sini Sang Buddha sangat demokratis. Artinya, walaupun itu sudah diajarkan oleh Sang Buddha, tetapi kita diperbolehkan untuk menilainya setelah kita mempraktekkan. Betul tidak ini yang disampaikan oleh Sang Buddha? Ketika sudah mempraktekkan, kemudian merasakan manfaatnya, maka boleh itu dikembangkan. Begitu sangat demokratisnya Sang Buddha. Jadi tidak ada paksaan terhadap ajaran Sang Buddha ini. Contoh misalnya, bagaimana Buddha mengajarkan kita tentang jangan membunuh. Baik itu kepada hewan dan sebagainya. Karena apa? Karena pada dasarnya mereka juga makhluk hidup yang pengen bahagia, yang pengen hidup, bahkan mungkin punya keluarga. Jadi kita tidak boleh merampok kehidupannya, memutus kehidupannya, karena mereka juga pengen hidup. Begitu juga dengan kita. Karena itu kita tidak punya hak untuk memutus kehidupannya, untuk mengambil kehidupannya. Karena itu Sang Buddha selalu mengajarkan tentang cinta kasih atau disebut dengan metta, kemudian belas kasih atau disebut dengan karuna kepada semua makhluk. Lalu yang kedelapan disebut isa macaria, yaitu iri hati dan kepelitan. Kebahagiaan kita seringkali terhalang karena kita tidak senang melihat orang lain sukses. Dan kita merasa takut kehilangan apa yang kita miliki. Nah, batin yang pelit adalah batin yang miskin meskipun hartanya berlimpah. Di dalam Macarya Sutta, Sang Buddha membahas bagaimana kepelitan merantai seseorang dalam lingkaran penderitaan dan kemiskinan spiritual. Karena itu, Buddha menyampaikan kembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kesuksesan orang lain, atau turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan mempraktekkan dana atau kemurahan hati. Dengan dua hal ini, maka iri hati dan kepelitan akan dengan sendirinya menghilang dari dalam diri kita. Kembangkan dua hal tersebut. Baik, kemudian yang kesembilan adalah mana. Mana ini adalah kesombongan atau keangkuhan. Kesombongan mengukur diri dengan orang lain. Cara lebih hebat, saya lebih hebat, saya lebih, dan Anda lebih rendah dan sebagainya. Lalu kesombongan membuat batin menjadi keras dan tidak mau belajar. Di dalam Cana Sutta dan Mana Sutta, Buddha juga menguraikan bagaimana kesombongan menjadi akar distorsi cara kita memandang sesama manusia. Bagaimana solusinya tentu kita harus mengembangkan kerendahan hati atau disebut niwato. Bagaimana diajarkan dalam Mahamanggala Sutta, merenungkan bahwa di atas langit masih ada langit. Dan semua makhluk tunduk pada usia tua, sakit, dan mati. Semua kita akan tunduk pada tiga hal itu. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, dengan merenungkan tiga hal ini, tentu buat apa kita berpikir bahwa aku adalah tinggi, Anda adalah lebih rendah, saya lebih kaya, Anda miskin, saya lebih pintar, Anda kurang pintar, dan sebagainya. Kalau pada dasarnya nanti kita semua akan tunduk kepada usia tua, sakit, dan mati. Ketika kita punya ilmu begitu tua, lupa juga pasti akan menerpa kita. Ketika kita kaya, ketika kita sakit, maka kita tidak akan bisa menikmati kekayaan kita dengan baik. Apalagi setelah kematian, maka semua akan ditinggalkan. Jadi apa yang kita sombongkan? Yang kita miliki hari ini justru sebagai hal yang baik, yang bisa kita manfaatkan untuk berbuat baik yang lebih banyak. Karena kita punya kesempatan. Contoh misalnya berdana. Dengan kekayaan tentu kita akan lebih banyak bisa membantu orang luar. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan kekayaan yang kita punya untuk kebahagiaan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk jangkauan yang lebih luas. Baik untuk makhluk-makhluk yang lain yang mungkin lebih membutuhkan dari kita. Saudara sedama yang berbahagia. Kemudian yang ke-10, yaitu awija. Awija ini adalah kegelapan batin, atau orang menyebut sebagai kebodohan spiritual. Ini adalah akar dari segala akar penghalang. Jadi awija ini adalah ketidakmampuan untuk melihat realitas apa adanya. Tidak memahami empat kesunyataan mulia atau catari arya sacani. Kita menganggap yang tidak kekal sebagai kekal, yang membawa penderitaan bahkan malah dianggap sebagai kebahagiaan. Di dalam Awijja Sutta, di mana Sang Buddha menjelaskan bagaimana awijja mengkondisikan munculnya rintangan-rintangan batin lainnya dan memberi makan pada siklus samsara. Lalu bagaimana solusinya? Tentu kita harus menumbuhkan panya atau kebahagiaan atau kebijaksanaan melalui meditasi pandangan terang yang disebut sebagai vipassana bhavana. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, 10 penghalang ini bukanlah sesuatu yang berada di luar diri kita. Mereka tidak dikirim oleh makhluk lain, melainkan kotoran batin atau kilesa yang kita pelihara sendiri di dalam pikiran kita. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan penyakitnya, tetapi beliau adalah tabib agung yang memberikan obatnya atau jalan mulia berunsur 8. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan cara menyingkirkan orang-orang yang tidak kita sukai dari dunia ini, melainkan dengan menyingkirkan 10 penghalang ini dari batin kita sendiri. Ketika penghalang ini runtuh, maka kebahagiaan sejati akan menjadi damai, merdeka, tenang, dan kemudian akan muncul dengan sendirinya kebahagiaan ini. Mari kita mulai hari ini dengan menjaga batin kita. Saat kegelisahan muncul, sadari. Saat kebencian datang, siram dengan cinta kasih. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, demikianlah mimbar pada kesempatan malam hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita bersama. Saya akhiri, Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.
1: Dan pendengar, demikian mimbar agama Buddha di hari ini dengan tema kita 10 penghalang kebahagiaan bersama Romo Supriyono. Melalui pembahasan hari ini kita memahami bahwa kebahagiaan sejati memang tidak hanya berasal dari hal-hal yang ada di luar diri kita, tapi juga dari bagaimana kita mengelola pikiran, mengendalikan diri, serta mengembangkan kesadaran dan kebijakan dalam menjalani kehidupan. Dengan mengenali berbagai penghalang batin, kita dapat belajar untuk melepaskan hal-hal yang menghambat kedamaian dan tentu menumbuhkan sikap yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Romo, dan di lain waktu kita akan kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Buddha. Saya Listia, Namo Buddhaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
5: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga, Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat dan masih semangat.
0: Alhamdulillah, masih semangat ya. Baik, silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Kak. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah berlaku esok hari, Rabu 5 Agustus 2026. Diperkirakan secara umum sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali wilayah Kabupaten Murung Raya bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada sore hingga menjelang malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi pendengar semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Podcast Humaita.
2: Palangkaraya, malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Pak Hari, salam jumpa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adi Putra bisa menemani Anda dalam podcast Huma Ita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan kalau kita lihat keluar jendela ya, belakang ini kondisi udara lagi kurang bersahabat ya. Kabut asap mulai menyelimuti wilayah kota. Dan otomatis ini jadi ancaman buat kesehatan keluarga di rumah. Padahal sesuai nama program kita ya, Huma Ita atau rumah kita, kita semua tentu ingin rumah jadi tempat berlindung yang paling aman dan sehat tentunya ya. Nah, mengusung topik yang dekat dengan kita semua ya di kehidupan kita sehari-hari, hari ini kita bakal ngobrol santai nih tentang menjaga kerukunan keluarga demi hidup damai dan sejahtera. Dan kali ini kita kedatangan seseorang yang spesial dan istimewa ya tentunya, dan beliau adalah Dr. Ida Yosopa. Beliau adalah dokter yang berada di Kota Palangkaraya. Mari kita sapa. Selamat malam, dokter.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya malam hari ini, dokter?
1: Wah, luar biasa baik sih.
0: Luar biasa ya. Walaupun beberapa hari ini kita diterjang oleh asap ya.
1: Betul sekali.
0: Baik. Nah, dokter, berbicara tentang kejadian akhir-akhir ini tentang kebakaran hutan dan lahan ya. Iya. Pastinya ini juga berdampak pada kesehatan kita sehari-hari, terutama ISPA. Mungkin boleh dijelaskan ISPA ini apa sih, dok?
1: ISPA itu merupakan infeksi saluran pernapasan akut. Mm-hmm. Nah, di mana saluran pernapasan itu kan dibagi menjadi dua ya, Mas. Mm-hmm. Yang pertama itu bagian atas dan juga bagian bawah. Okay. Biasanya bagian atas itu ada faringitis, kemudian sinusitis. Sedangkan yang bagian bawah itu lanjutan tuh dari yang bagian atas ke bagian bawah. Nah, bisa dilanjutkan ke pneumonia, bisa sampai ke asma, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, apakah ini tuh menyerang untuk anak-anak, dewasa, atau mungkin semua kalangan umur bisa?
1: Jadi begini, berarti pertanyaannya adalah siapa yang memang memiliki faktor ya?
0: Oke.
1: Okay. Itu mulai dari bayi, kemudian itu balita, batita, kemudian usia remaja muda seperti kita, dan juga lansia, serta memang pasien-pasien yang memang memiliki asma, riwayat asma, dan juga PPOK. Biasanya itu bisa mengalami faktor risiko ISPA yang juga cukup lumayan tinggi.
0: Oke, okay. Apakah ISPA ini memang bawaan atau mungkin memang kabut asap seperti ini itu juga bisa menjadi pemicu nih dari penyakit bawaan, atau memang kabut asap ini juga menjadi utama dari adanya ISPA?
1: Sebetulnya ISPA itu bukan bawaan ya. Biasanya ada faktor pencetus tertentu. Nah, contohnya salah satunya kan kabut asap saat ini.
0: Okay.
1: Iya. Kita kan tahu ya, kabut asap itu sebetulnya memiliki kandungan. Biasanya itu ada PM2,5. PM partikulat meter 2,5 mikro, dan dia itu lebih kecil daripada rambut. Biasanya kasat mata ya, lebih tidak terlihat lagi daripada debu. Kalau debu kan masih bisa ya kita halangi dengan menggunakan, kalau debu itu bisa kita halangi dengan menggunakan bulu hidung.
0: Yeah.
1: Dia jadi masih bisa terfilter sih.
0: Ya. Okay.
1: Sedangkan si PM2,5 itu nggak bisa. Dia bisa masuk lewat hidung, bisa masuk lewat mulut, dan juga bisa sampai ke bagian terakhir dari paru-paru, yaitu alveoli. Okay. Nah, dan alveoli itu kan dekat ya sama pembuluh darah ya, Mas. Nah, kalau misalkan dia dekat dengan pembuluh darah, itu otomatis nanti si PM2,5-nya akan beredar tuh di pembuluh darah. Kalau sudah beredar di pembuluh darah, dia juga otomatis akan membuat beberapa faktor resiko seperti penyakit jantung, penyakit stroke, itu juga akan lebih parah seperti itu.
0: Nah, berarti semikro itu ya,
1: iya,
0: si kabut
1: pencetusnya.
0: Oke. Gitu. Nah, pasti otomatis dengan tingginya kabut asap sekarang juga tinggi juga nih kondisi pasien yang bertambah sehari-hari nih ya. Nah, belakang ini kalau dilihat dari udara yang lagi kurang sehat nih karena kabut asap karhutla, apa aktivitas pelayanan medis itu juga mengalami peningkatan?
1: Sangat meningkat sih sebetulnya. Okay. Karena terutama pada pasien-pasien ISPA, pada bayi dan juga lansia, mereka kan memiliki faktor resiko yang cukup tinggi ya. Kalau berdasarkan informasi dari teman-teman yang bekerja di rumah sakit, di paskes pertama, memang untuk ISPA itu cukup masuk ke dalam 10 besar penyakit.
0: Okay.
1: Itu.
0: Nah, apakah biasanya kalau kita lagi flu atau apa kan berdiam diri di rumah. Mm-mm. Nah, apakah ISPA ini dengan kita berdiam diri di rumah itu sudah dinyatakan aman atau masih bisa beresiko terkena ISPA juga nih?
1: Oh, tentu saja tidak.
0: Oke, kenapa itu, Dok?
1: Nah, kalau kita berdiam diri saja di rumah, kita itu harus dengan menjaga untuk melakukan pencegahan ya. Pertama yang harus kita jaga itu selain berdiam diri itu sudah benar, cuman masih kurang seperti itu. Pertama kita harus cuci tangan dulu. Sebelum melakukan, sebelum pegang hidung atau pegang mulut, pokoknya area-area memang vital. Kemudian selain kita cuci tangan menggunakan air bersih dan juga sabun, kita bisa menggunakan masker. Masker di sini kan bisa kita gunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Nah, kemudian selain itu gizi dan juga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh harus diperhatikan. Istirahat yang cukup minimal 6-8 jam. Seperti itu. Baik. Dan juga minum vitamin.
0: Itu yang paling penting juga ya. Oke. Okay.
1: Iya,
0: nah, kenapa
1: betul.
0: Sih kok harus masker N95 atau masker berapa tim?
1: KN95.
0: Iya,
1: KN95. Jadi seperti kita kan tahu ya, tadi asap itu memiliki kandungan PM2,5 mikro. Okay,
0: kecil banget.
1: Sangat kecil.
0: Ya.
1: Okay. Kalau misalnya kita menggunakan masker kain ya sah-sah saja, tapi itu tidak efektif karena partikel tersebut masih bisa masuk dan juga kain kan tidak direkomendasikan juga ya untuk digunakan saat kondisi asap yang lebih tebal seperti itu atau saat kondisi cuaca, indeks cuaca kita lagi jelek ya jangan seperti itu.
0: Oke. Okay. Berarti tadi kan ada kita harus cuci tangan nih ya, ya untuk sebelum menyentuh area yang sensitif seperti mulut, hidung. Nah, berarti otomatis kabut asap ini tidak hanya terhirup tapi mereka juga menempel yang nanti juga berpotensi mengena juga ya, ya ternyata
1: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, selain itu apakah kayak kita ini untuk filter kayak pilih makanan, lalu apakah kita setelah keluar terkena kabut asap ini baju harus berganti? Itu apakah harus dilakukan atau seperti apa sih?
1: Sama halnya ketika kita merokok ya.
0: Oke.
1: Okay. Ketika kita merokok juga pasti otomatis biasanya kita kasih tahu ke pasien atau ke orang sekitar kita untuk selalu mengganti baju setelah merokok karena paparan dari rokok itu kan mengandung nikotin PM2,5 juga. Nah itu juga kan menempel di baju. Menempelnya kan gak cuma 1 atau 2 jam, tapi sekitar 4-6 hari pasti masih ada di situ. Jadi harus mandi bersih lah ya.
0: Okay.
1: Setelah keluar dari keluar rumah, kondisi lagi asap seperti saat ini ya memang harus ganti baju.
0: Harus ganti baju
1: dan
0: ya.
1: Mandi.
0: Oke, benar sekali sih itu. Antisipasi awal ya.
1: Iya betul.
0: Oke nih. Nah yang pasti ketika lagi kabut asap nih selama ISPA ini kan orang mikirnya tuh karena flu itu karena bakteri kayak gitu juga kan. Okay. Terkadang. Nah tapi waktu musim kabut asap kayak gini apakah batuk dan sesak itu karena iritasi zat kimia itu juga termasuk ISPA nih?
1: Jadi gini, kalau ISPA itu sebetulnya kan penyebabnya banyak ya, bukan cuman iritasi zat kimia, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur. Dan sebetulnya ISPA itu paling sering memang karena virus. Jadi kalau misalkan dibilang faktor pencetusnya hanya karena zat itu, ya otomatis itu tidak termasuk gitu loh. Jadi harus digali lagi nih sesuai dengan gejalanya. Apakah gejala batuk? Ya batuk itu kita bagi lagi ya.
0: Okay.
1: Bagi jadi dua. Batuk itu ada dua, ada batuk yang kita ketahui penyebabnya dan juga ada batuk yang tidak kita ketahui nih penyebabnya. Yang pertama, batuk yang tidak kita ketahui itu batuk yang kita ketahui penyebabnya contohnya saat kita lagi minum, kita tiba-tiba batuk. Nah itu kan kita paling batuk, oh batuk sehari dua hari, berarti kan sudah sembuh nih. Tapi kalau yang tidak kita ketahui batuknya lebih dari 5 hari, otomatis kan kita harus tetap mencari tahu nih penyebabnya apa. Jadi harus ke paskes pertama atau ke dokter yang memang sudah ada di sekitar area tempat tersebut.
0: Okay.
1: Seperti
0: berarti
1: itu.
0: Memang ada dua jenis batuk tadi
1: ya,
0: kan memang
1: betul.
0: Iritasi sama ada faktor penyebab kayak gini tuh ya. Oke okay, nih, nah kalau boleh tahu juga nih, ketika terkena ISPA, apakah ada tanda-tanda awal atau mereka itu sesak nafas baru kita periksa atau seperti apa sih? Atau ada juga cara penanganan dini di rumah dulu baru nanti kita periksakan ke rumah sakit atau ke dokter?
1: Kalau untuk ISPA di gejala awal itu kan biasanya iritasi dulu ya, itu pasti dia mengiritasi. Nah, kemudian setelah iritasi baru muncullah gejala, yaitu batuk, alarm ya, sebagai alarm tubuh. Kemudian setelah itu dia bisa muncul demam. Selain demam juga sesak napas. Nah, kondisi ketika dia hanya batuk, demamnya mungkin di bawah 3 hari, ya masih bisa lah kita minum obat dengan resep sendiri. Tapi ketika batuknya sudah lebih dari 3 hari dan batuknya terus menerus, kemudian demamnya tinggi disertai dengan sesak napas, itu ya harus memerlukan bantuan tenaga ahlinya, yaitu dokter dan juga ke paskes pertama untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.
0: Okay. Biasanya masa observasi untuk mengetahui ISPA ini berapa lama sih, Dok?
1: ISPA itu masa observasi ya butuh waktu sekitar kurang lebih 5-7 hari ya untuk gejalanya.
0: Okay. Cukup lama juga ya.
1: Iya, itu masa inkubasi sih biasanya. Okay. Jadi kita bedakan dulu akut dan juga kroniknya.
0: Oke, okay. Nah Dok, kalau kadang tenggorokan agak gatal gitu ya, atau batuk kecil nih saat asap datang, orang itu sering menganggap ah ini cuma karena asap biasa, dan bahkan mereka kadang tidak menggunakan masker nih. Nah, tanda-tanda atau gejala awal seperti apa sih Dok yang harus bikin kita itu mulai waspada? Nah, tadi kan dibilang adanya mulai iritasi. Ya, kadang kan iritasi ini juga tidak tentu karena si kabut asap, kadang ada bawaan makanan dan lain-lain. Betul. Itu kayak gimana sih?
1: Jadi tambahan gejala ya, selain yang saya sebutkan tadi, ada batuk, demam, dan juga sesak. Okay. Jadi pada pasien-pasien, contohnya pasien asma ya, ketika pasien asma sudah mengalami ISPA, ISPA itu kan dia mengiritasi. Ketika mengiritasi otomatis kan faktor pencetus alerginya juga muncul. Sedangkan pencetus alergi itu akan membuat si para penderita asma ini juga akan kambuh. Nah, saat kambuh otomatis juga di dalam paru-paru itu akan mengalami penyempitan. Ketika dia penyempitan otomatis juga oksigen di dalam darah dan juga pembuluh darah kita juga akan berkurang. Nah, ketika itu berkurang otomatis di bagian bibir, di bagian ujung-ujung jari kita juga akan membiru. Nah, saat kondisi-kondisi seperti itu, usahakan dibawa ke paskes pertama. Itu memerlukan sekali untuk penanganan medis lebih lanjut.
0: Oke, nah apakah ada pembeda nih antara gejala untuk bayi, untuk anak-anak sama orang dewasa?
1: Kalau bayi dan anak-anak itu, bayi itu terutama ya, kita bisa lihat dari pola napas. Bayi memang napasnya lebih cepat ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan oh ini sesak, tapi kita bisa lihat dari dinding dadanya. Kalau misalkan dinding dadanya sudah cekung banget saat bernapas, artinya itu si bayi perlu membutuhkan pertolongan. Sama halnya juga ketika dia tidak mau menyusu, dia lemas, seperti itu. Nah, anak-anak juga sama ya, ketika dia tidak mau menyusu, dia juga tidak mau makan, boleh segera dibawa. Lansia juga sama demikian. Ketika dia nafsu makannya kurang, bahkan kesadarannya juga sampai menurun, itu boleh langsung dibawa.
0: Oke, berarti dilihat dari nafsu makannya nih ya?
1: Iya, nafsu makan dan juga kesadaran.
0: Oke, nah bayi ini kan tadi ada cekungan. Apakah itu memang di dalam paru-parunya itu ruang kantong udaranya sudah terisi asap sehingga dia nafasnya harus tarik dalam nih? Atau seperti apa sih kondisinya?
1: Kondisinya itu ketika dia sesak, kan partikel itu masuk ya. Nah, bayi itu kan memang punya kapasitas paru masih kecil, masih berkembang. Nah, jadi otomatis ketika dia memerlukan kadar oksigen yang cukup tapi terhalang karena si partikel dan karena si iritasi tersebut, jadi otomatis dia akan merasa itu kurang, seperti itu.
0: Oke, nah apakah ISPA ini juga akan ada penyakit lanjutan seperti atau pemicu juga dari penyakit lain sehingga itu menjadi komplikasi?
1: Tentu saja sih ada. Jadi contohnya tadi kan si PM2,5 ya. Yeah. Dia masuk ke alveoli. Alveoli itu merupakan bagian dari paru-paru yang paling terakhir. Nah, kemudian dia ada space dengan si pembuluh darah. Nah, ketika dia masuk ke pembuluh darah, dia akan beredar di seluruh tubuh, terutama ke jantung dan juga ke otak. Kalau misalkan jantung, dia akan memperberat nih. Misal pasiennya ada hipertensi, kemudian juga pasiennya ada penyakit jantung, dia akan memperberat kondisi-kondisi itu. Dan juga pasien-pasien dengan stroke juga dia akan memperberat gejala dari pasien-pasien stroke, seperti itu.
0: Oke, nah untuk sesak nafas sendiri nih, saya pernah melihat itu bahwasanya untuk menangani seseorang yang sesak nafas itu kita menggunakan kantong plastik nih untuk ditaruh di kepala supaya dia bisa menarik nafas dengan tenang sehingga dia sesak nafasnya tidak terlalu engah-engah. Okay. Apakah itu memang benar?
1: Sebetulnya saya baru mendengar sih ya kas yang seperti ini karena sebelumnya belum pernah juga melakukan hal itu. Kemungkinan sih prinsip pada prinsipnya begini ya. Ketika nafas itu sesak, terutama pada orang dewasa ya, kasnya kita ambil di situ. Biasanya itu ada beberapa kondisi pada PPOK. Biasanya kita berikan oksigen, masker oksigen yang memang memiliki kantong. Itu kan tujuannya untuk apa? Agar CO2-nya itu berada di kantong. Nah, supaya si sesak napasnya itu tidak semakin memperparah kondisinya seperti itu. Jadi mungkin tujuan kantong plastik yang di,
0: mungkin
1: di kepala
0: ya,
1: mungkin pengganti itu
0: kantong yang CO2 kali ya. Oke. Nah, kita menuju ke bagian organ nih, di mana masyarakat kan taunya asap itu cuma merusak saluran pernafasan nih, atau
1: betul,
0: bikin batuk aja nih. Padahal partikel mikroskopis ini atau PM2,5 ini yang katanya bisa menembus paru-paru sampai masuk ke aliran darah. Nah, dampak ke organ tubuh lain itu seperti jantung, otak, yang jarang diketahui orang itu seperti apa sih? Karena bisa jadikan saluran darah merah itu juga bawa ke otak, bawa ke jantung.
1: Betul.
0: Apakah si partikel ini juga masuk nih, ikut ke bawah?
1: Ya betul. Okay. Tadi kan kita sudah membahas ya itu. Dia pasti akan terbawa ke seluruh pembuluh darah. Dari pembuluh darah dia akan membawa ke seluruh tubuh ya. Terutama kan di jantung. Dia juga akan, satu pasien-pasien dengan hipertensi itu juga akan memperberat kondisi seperti itu ya, sehingga bisa menyebabkan gagal jantung salah satunya.
0: Oke, bahkan itu ke otak juga ya.
1: Iya,
0: sampai gagal otak juga bisa nih.
1: Iya, lebih tepatnya ke stroke juga.
0: Wah, oke, berarti berbahaya juga nih ya kalau rasa kalau dibiarkan aja nih ya. Oke.
1: Ya boleh.
0: Nah, ini kan sering banget nih terjadi nih, Dok, begitu tenggorokan gatal atau batuk akibat asam nih, banyak warga yang langsung beli antibiotik sendiri di warung atau apotek nih. Nah, minumnya itu kadang Senin Kamis. Apakah tindakan ini justru berbahaya, Dok? Dan seperti apa pasti kita itu harus tahu mana obat yang aman untuk ISPA ini yang dijual bebas atau baiknya kita pakai resep dokter aja.
1: Untuk antibiotik ya. Kalau antibiotik itu kita membutuhkan indikasi untuk pemberian. Jadi antibiotik tidak boleh diberikan dengan sembarangan. Dan antibiotik itu juga tidak boleh diminum sesuka hati kayak Senin Kamis. Itu ada pemberian dan ada total waktu yang memang harus kita pantau seperti itulah. Dan penyebab dari ISPA kan gak cuman bakteri ya, virus juga iya. Jadi ketika virus itu kan dia bisa self-limiting, bisa menyembuhkan dengan antibody, daya tahan tubuhnya sendiri, imunnya sendiri seperti itu ya. Kalau misalkan belum membutuhkan antibiotik ya, lakukanlah pencegahan dulu seperti cuci tangan, makan makanan bergizi dan nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga, kemudian itu ya menggunakan masker kalau memang kondisi indeks dari udara itu memang sangat buruk ya, gunakanlah masker yang tepat dan benar seperti itu.
0: Okay, nah. Kalau boleh tahu di kalangan warga nih, ketika terjangkit ISPA, apakah ada obat yang disarankan untuk di apotek atau ini?
1: Sesuai gejala. Kalau misalnya gejalanya batuk, ya boleh. Silahkan beli obat batuk yang memang dijual bebas ya. Yang memang tanpa resep dokter seperti itu. Kemudian boleh ditambahkan dengan vitamin. Boleh juga ditambahkan dengan beberapa obat misalnya demam. Boleh minum obat demam seperti itu.
0: Berarti kalau sampai obat yang dikonsumsi memang tidak berefek baru ya?
1: Iya, kalau sudah lebih dari 3 hari konsumsi obat, ya udah segeralah lakukan pemeriksaan lanjutan ke paskes pertama dan juga ke dokter yang ada di area tempatnya seperti itu.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu ini ISPA ini emang bisa benar-benar sembuh atau akan terus terjadi
1: itu. ISPA itu sebetulnya bisa sembuh, tapi kalau misalkan faktor pencetusnya belum hilang ya tetap akan kembali lagi seperti itu.
0: Baik dokter, ini kita dapat pertanyaan dari pendengar Prosatu RRI Palangkaraya nih. Buat pendengar yang mau bergabung juga ya, bisa di line telepon di 0536-3221-779 nih, atau mungkin bisa juga di nomor WhatsApp ya. Dan ini ada pertanyaan dari Boom Slang nih. Kira-kira kalau kita terserang ISPA akibat kabut asap, apa kalau kita tetap minum es atau air es nih ya, akan memperparah ISPA kita ini, Dok? Wah, ini konsumsi yang didahulukan. Itu gimana nih, Dok?
1: Oh ya, oke. Okay. Ya tadi tambahan ya untuk pencegahan ya, minum air juga ya, air putih. Paling tidak 2 liter lah ya dalam 24 jam. Karena itu tujuannya untuk apa? Untuk menghidrasi tenggorokan juga agar iritasi tidak berlangsung makin panjang, makin parah seperti. Kalau untuk air es sendiri sih sebetulnya memang berpengaruh, tapi ketika kita konsumsi sampai mulut memang dia dingin, tapi ketika sudah masuk ke dalam tubuh dia otomatis sudah mengikuti suhu tubuh gitu. Tapi alangkah lebih baik minumlah air sesuai dengan suhu ruangan seperti itu. Dan ingat 2 liter.
0: 2 liter ya sehari. Ya.
1: Minimal okay. Itu kan kebutuhan dari organ kita juga dan aktivitas sehari-hari kita.
0: Dan bisa jadi es yang dipakai itu mungkin karena bakteri di luar ya. Beda lagi kalau kita esnya membuat sendiri ya.
1: Iya beda.
0: Direbus sampai matang gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin ini abangnya beli es di luar gitu ya.
1: Iya bisa jadi.
0: Nah mungkin ada pertanyaan yang kedua nih. Bila kita terkena ISPA nih akibat kabut asap ini dan dirasakan lebih dari 3 hari nih, bahkan gejalanya memberat, apakah kita perlu segera berobat ke dokter dan perlu untuk mendapat antibiotik dok?
1: Iya perlu, sangat perlu. Nah karena gini, ketika batuk itu akan memberat, apalagi ketika batuk sampai batuk berdarah, sampai ada keluhan sesak nafas dan juga keluhan demam tinggi yang tidak turun, boleh ke paskes pertama dan juga ke dokter seperti itu untuk mendapatkan pengobatan dan untuk mendapatkan terapi yang lebih tepat. Seperti itu. Ingat ya, antibiotik tidak boleh diminum sembarangan.
0: Benar banget, harus
1: harus ada indikasi. Ya. Ya, betul.
0: Betul banget nih. Nah, ini kita berbicara tentang sirkulasi udara yang ada di rumah nih. Banyak ya yang merasa kalau sudah menutup pintu dan jendela rumah rapat-rapat itu akan aman 100% dan bersih nih. Padahal aktivitas seperti memasak, lalu ada obat nyamuk bakar atau mungkin merokok ya bagi bapak-bapak nih di dalam rumah saat pintu tertutup rapat itu justru bikin polusi makin menumpuk. Nah itu seperti apa sih dok penjelasan medisnya soal hal ini?
1: Jadi kan ketiga hal tersebut sebetulnya sama ya intinya. Asap rokok, kemudian itu saat memasak, apalagi dengan kondisi ruangan yang tertutup tanpa ventilasi yang cukup. Kemudian itu asap rokok, itu sebetulnya sama-sama memiliki partikel yang sangat kecil, yaitu PM2,5 tadi. Dan itu kan berbahaya ya, kalau sampai masuk ke pembuluh darah ya seperti banyak hal yang terjadi. Kalau misalnya paru-paru nih, terutama pada pasien-pasien asma, dia akan memperparah kondisi asma. Kalau pada pasien-pasien lansia, berarti dia akan memperparah penyakit pada kondisi pasien-pasien dengan kondisi penyakit PPOK, seperti itu. Kemudian pada pasien-pasien stroke, pasien-pasien dengan gejala jantung dan lain, hipertensi juga akan bisa memberat seperti itu. Ya, jadi sebaik angkah lebih baiknya sih, kalau misalnya memang masyarakat kita memiliki air purifier misalnya boleh digunakan saat kondisi-kondisi di dalam rumah seperti ini, walaupun memang jendela tertutup seperti itu. Harus ada ventilasi juga yang lebih memadai.
0: Tidak perlu ditutup rapat ya, walaupun
1: Kalau dibilang tertutup rapat sih harus tutup-tutup rapat ya, cuman kondisi aktivitas di dalamnya aja. Tapi tidak separah yang asap seperti itu.
0: Nah kita berbicara tentang asma nih. Bahwasanya untuk menyembuhkan asma itu salah satunya adalah olahraga renang. Sebenarnya saya kepo tentang ini. Itu seperti apa sih? Apakah memang iya renang ini juga bisa meringankan asma? Atau memang ada terapi khusus nih untuk asma?
1: Sebetulnya asma itu terapi khusus untuk berenang sih sebetulnya itu bukan terapi utama ya. Itu hanya membantu untuk memperkuat otot, otot perut. Terutama karena apa, berenang itu kita itu sebetulnya nafas keduanya ada dari perut seperti itu. Nah jadi untuk memperkuat pernafasan kita, kita harus berenang. Cuman kalau untuk kondisinya asma, asma itu dia memang yang memperparah dan faktor pencetus utamanya adalah alergi. Ketika orang asma itu alergi, pajanannya dapet, berarti asmanya juga akan kambuh. Jadi yang kita harus terapi adalah apa, pajanan alerginya dulu, kemudian baru ke asmanya. Bronkodilator sih biasanya dikasih seperti itu supaya tidak begitu menyempit nih paru-parunya lagi, jadi dia lebih punya ruang untuk mengisi.
0: Jadi memang itu renang ini salah satu ya metode untuk mengurangi aja ya.
1: Iya betul, bukan penyembuhan.
0: Nah dalam kasus karhutla sendiri nih, kabut asap, apakah selalu ada peningkatan dan ini biasanya turun-turunnya itu apakah ini ketika kabut asap sudah selesai lalu satu minggu itu baru turun, atau ini akan berkelanjutan sih dok biasanya kasus ISPA ini?
1: Kasus ISPA itu sebetulnya tidak hanya waktu kondisi kita kabut lagi asap, kabut asap ya, tapi juga kondisi banyak hal. Misalnya ketika kita teriritasi obat nyamuk, itu bisa juga menyebabkan ISPA. Atau ketika kita, karena kan faktor pencetusnya banyak ya, bisa virus, bakteri, jamur, dan lain-lainnya. Nah, salah satunya ketika misalkan memang kondisi cuaca, ya bisa disebabkan karena faktor udara tadi. Tapi kalau misalnya di luar itu, dia akan berlanjut ketika misalkan nih, kita mengalami ISPA tapi disebabkan karena bakteri, kan bisa saja seperti itu ya.
0: Nah, ngomong-ngomong masalah obat nyamuk, yang disarankan ini sebenarnya obat nyamuk apa sih? Apakah obat nyamuk elektrik, obat nyamuk bakar, atau seperti apa, raket?
1: Sebetulnya obat nyamuk sih sebenarnya yang mana yang efektif untuk membunuh nyamuknya ya.
0: Dan memang ada resiko ya?
1: Dan memang ada resiko. Nah, dan bagaimana cara kita menggunakan ketika kita menggunakan misal obat nyamuk bakar ya. Berarti kan kita tidak boleh berada di dalam ruangan tersebut ya. Berarti kita harus berada di luar ruangan. Kemudian hindari sampai hilang tuh asapnya, baru deh kita bisa keluar.
0: Oke, sebelum kita tutup juga nih obrolan kita hari ini dok, kalau boleh disimpulkan nih, satu pesan yang paling krusial, apa sih imbauan atau catatan penting nih dari dokter Ida untuk seluruh masyarakat agar keluarga di Kalimantan Tengah ini bisa tetap sehat dan tangguh melewati musim kabut asap saat ini nih dok?
1: Jadi gini ya, kabut asap itu gak bisa kita hindari, tapi untuk faktor resikonya masih bisa kita cegah dengan cara yaitu yang pertama gunakan masker yang benar, kemudian cuci tangan, istirahat yang cukup 6-8 jam, nutrisi dan gizi harus diperhatikan, dan juga minum air putih. Nah, serta kalau misalkan sudah ada gejala seperti sesak napas, demam yang tinggi dan tidak turun dalam waktu 3 hari, kemudian itu juga ada gejala batuk yang terus menerus dan lebih kuat, segera lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke paskes pertama. Karena mencegah itu akan selalu lebih baik daripada mengobati.
0: Betul banget nih. Nah dok, ada satu tambahan nih tentang gizi. Apakah ada pantangan makanan nih untuk orang yang menderita ISPA?
1: Sebetulnya tidak ada pantangan makanan ya. Yang penting itu gizinya terpenuhi. Cuman kalau misalkan memang ada gejala keluhan, contohnya nyeri tenggorokan, ya usahakan tidak makan yang berminyak-minyak dulu, karena itu kan faktor pencetus untuk membuat si iritasinya lebih berat lagi.
0: Berarti menyesuaikan aja ya, misal ada alergi bawaan juga disesuaikan aja.
1: Sesuaikan ya, dengan kondisi pasien.
0: Tapi semuanya fine-fine aja ya untuk
1: masuk. Fine-fine aja.
0: Nah terakhir nih dok, kalau misal ada atau keluarga yang mulai merasakan gejala ISPA atau butuh penanganan, harus kemana nih mereka mencari pertolongan medis terdekat? Selain faskes, apakah langsung bisa ke rumah sakit, ke IGD dan lain-lain? Apa yang harus dilakukan nih biar masyarakat tidak panik tetapi waspada?
1: Kalau gejalanya sudah sampai kondisi membiru, misalnya bibirnya sudah biru atau ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari tangan, jari kaki biru, terutama juga misalkan pada bayi ya, ketika bayinya sudah mengalami sesak nafas sampai dinding dadanya juga ikut tampak cekung saat bernafas, itu boleh langsung dibawa ke IGD untuk pertolongan pertamanya.
0: Siap nih. Terakhir nih, apa nih closing assessment dari Dr. Ida nih untuk masyarakat di Kalimantan Tengah? Silakan.
1: Kita harus menjaga keluarga kita yang pasti, kemudian menjaga orang-orang di sekitar kita dan juga menjaga diri kita sendiri ya, dengan cara melakukan pencegahan dan juga melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, di saat kondisi kita merasa tidak nyaman, contohnya ya itu tadi, demam berkelanjutan, demam tinggi, batuk yang terus menerus, kemudian itu juga sesak nafas. Nah, itu segeralah minta pertolongan. Dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Nah, masker yang tepat dan benar ya. Nah, hindari juga masker-masker ya, kayak kadang kan masyarakat bisa menggunakan masker kain seperti itu. Masker kain boleh, tapi setelah penggunaan dari luar usahakan masker kainnya dicuci. Tapi kalau saran sesuai dengan rekomendasi, kita sebaiknya sih menggunakan masker N95 atau KN95 seperti itu. Cuaca yang memang buruk banget ya.
0: Jadi maskernya sekali pakai aja ya.
1: Iya, sekali pakai. Dan kalau memang kondisi kita tidak harus keluar rumah ya, enggak nggak perlu-perlu keluar rumah, nggak usah seperti itu. Biarkan aktivitas di dalam rumah saja.
0: Oke, menyesuaikan aja ya demi keamanan juga. Iya. Baik, mendingan nggak kerasa juga ya perbincangan kita tentang edukasi kabut asap ini dan ISPA, perbincangan edukatif dan penting nih banget nih dari Dokter Ida hari ini harus sampai di sini nih. Satu hal penting yang bisa kita catat bersama, kesehatan pernafasan keluarga kita itu sangat berharga ya. Dimana jangan sepelekan gejala batuk atau sesak nih, walaupun sekecil apapun, dan periksakan. Kita harus mulai sejak dini ya, waspada dan selalu siap sedia perlindungan diri mulai dari dalam rumah. Dan karena menjaga humaita tetap sehat di musim kabut asap adalah wujud kasih sayang nyata buat orang-orang tersayang nih. Sampai jumpa di episode podcast Humaita selanjutnya. Tetap sehat, tetap rukun, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.

0: Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak.
2: Maaf
1: banget mengganggu.
2: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
2: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
2: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh ya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
2: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
2: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
2: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang. Dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
2: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf Aris, maaf karir impianku.

0: sudah pulang.
1: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
0: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
1: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
0: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
1: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
0: Kamu, siapa nama kamu?
1: Panggil saja saya, Nak.
0: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
1: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
0: Iya, tapi Nak.
1: Iya, Bu.
0: Bisa tolong ibu kan?
1: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
0: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
1: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: ...18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170 ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,
3: Palangkaraya, malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Siti Maimunah sebagai tergugat di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 168 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 29 Juli 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Abdul Hari sebagai penggugat melawan Siti Maimunah sebagai tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra ya dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan kini kami hadirkan di ruang dengan Anda Melodi Memori Mancanegara.

0: Pendengar, kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori Mancanegara ya, di setiap Selasa malam untuk teman-teman kenangan mancanegara atau mungkin musik-musik mancanegara kesukaan Anda. Anda bisa request di 0536-321-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0811-5203-123. Dan telah masuk 3 pesan. Yang pertama ada dari mantan idola. Selamat malam Melodi Memori Mori Mancanegara, mau request lagunya dong malam hari ini dari John Lennon, Imagine. Ya, seperti membayangkan di setiap malam mancanegara ya dengan lagu-lagunya. Dan tentunya buat semua pendengar Persatu RRI Palangkaraya, sehat selalu terutama di kondisi seperti ini ya, yang kabut asap juga kurang menentu, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak ya Bang, mantan idola selalu menjadi idola kita di kapanpun, di saat apapun nih. Baik. Dan berikutnya ada pesan dari Bang Nur nih yang ada di Kecipir. Selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Malam hari ini cukup gerah ya kondisinya. Mau dengerin lagu dong dari siapa nih? Oh, OP-nya Inuyasha nih. Waduh, V6 Change the World. Oke, salamnya buat semua aja yang tergabung malam hari ini di Melodi Memori Mancanegara. Baik, sehat selalu ya buat Bang Nur. Dan ada pesan yang ketiga dari Alsot ya, yang ada di mana ini? Oh, di Barcel. Mau request lagunya Ohio yang artinya selamat pagi. Hai, Ohio. Dari OP-nya Hunter x Hunter. Oke, sudah disiapkan juga. Salam buat semuanya yang baru kenal juga. Salam sehat, tetap jaga kesehatan juga di musim-musim kemarau. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0536-321-779. Bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan sudah masuk antrian telepon Mbak Sasa ya. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara. Negara.
1: Malam hari memori mancanegara.
0: Iya, Mbak Sasa gimana kabarnya? Kabarnya baik, Bang. Gimana nih hari ini aktivitasnya Mbak Sasa?
1: Aktivitasnya hari ini ya cukup melelahkan, panas.
0: Panas sekali ya hari ini ya. Tapi memang Uta juga kerasa banget sih sore tadi. Bahkan baru ini ya tadi Uta itu nyuci Mbak jam 12, jam 2:30 sudah kering dalam waktu 2,5 jam.
1: Ya cepat kering, 2 kali jemur.
0: Iya, 2 kali jemur udah kering. Mbak Sasa hari ini masak apa Mbak Sasa?
1: Bikin sambal goreng kentang aja sama pete. Goreng ikan.
0: Iya enak, kangen sama sambal goreng kentang pete itu. Biasanya itu kalau Uta nikmatin sambal goreng kentang pete itu waktu ada hajatan. Kan biasanya ada nasi kotaknya tuh. Itu mesti ada tuh sambal goreng pete, Mbak.
1: Terkadang kita kan gak nunggu hajatannya karena mau bikin.
0: Iya, karena kalau bikin ini juga agak-agak ini ya.
1: Kalau pengen ya.
0: Bener banget. Gimana nih tadi aktivitas di halaman?
1: Oh, di halamannya. Hari ini tadi gak nyiram. Tadi mati lampu dari jam berapa? Tadi jam 2. Sampai jam 5.
0: Iya, bener-bener. Tadi itu, Uta juga kena nih mati lampu 3 jam.
1: Nyiram dikit-dikit ya. Kalau yang oleh lembuk baru hidup kan, kalau siram mana kan mati dia. Kalau terlalu keras airnya.
0: Tapi tadi di Mbak Sasa sama lah 3 jam juga, atau lebih atau kurang?
1: 2, 3, 4. Iya, 2 jam lebih lah.
0: 2 jam lebih ya, berarti juga hampir sama sih ya. Mau 3 jam gitu ya. Oke.
1: Berkurang dari yang biasa
0: ya. Ya, biasanya kan 6 jam.
1: Semoga aja bisa apa seperti biasa, kan gak mati-mati lagi.
0: Iya, semoga cepat normal ya PLN-nya ini.
1: Kasihan yang, ya orang yang ada usahanya atau...
0: Iya sih, lebih ke UMKM-nya ya Mbak ya. Mbak, malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih mancanegaranya?
1: Dari itu aja yuk, Tani Bepiura sama itu Siapa itu di kiri ya, ada lo yang bahasa itu mancanegaranya, bahasa Inggrisnya.
0: Sebentar. Yang apa ya ini? Oke.
1: Pokoknya dia berdua nyanyi gitu.
0: Itukah yang somewhere between?
1: Ya, itu aja.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa, Mbakku? Silakan.
1: Nah, baru pertama nih lah.
0: Tadi yang lainnya
1: Salamin
0: masih itu. Pesan.
1: buat Pak Tony, Susi, Pak Meme ya, Mas Pandu, terus Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun, Putra CR, Mama Yuda dan Bang Jonnya, Isarian. Kayaknya buat semuanya lah, dari yang sampai cek ya. Pak Delta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia
0: Amin.
1: selalu, sukses selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Apa yang dicita-citakan bisa tercapai.
0: Amin.
1: Selamat malam, lagunya duduk ditunggu. Dadah, bye bye.
0: Oke Mbak, dadah bye bye. Lagunya ditunggu ya. Terima kasih banyak Mbak Sasa, sehat selalu ya. Dan ditunggu nih besok masak apa lagi. Karena memang seru ya, selalu dikasih resep-resep simple nih sama Mbak Sasa ya. Kayak bukan makanan yang khas sih, cuman memang itu enak untuk dinikmatin sehari-hari. Baik, kita terima satu telepon sebelum kita putarkan lagu-lagunya ya. Halo, selamat malam Melody Memory Mancanegara.
2: Melodi Memori Mancanegara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini?
2: Dengan Freddy di Merauke,
0: oh. Bang Freddy, gimana kabarnya abangku dan keluarga yang di Merauke malam hari ini?
2: Iya, kami keluarga alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca di Merauke sih siang cukup terang cerah gitu, namun hawanya dingin-dingin gitu ya. Jadi siang hari pun sejuk-sejuk, sore hari sudah mulai dingin, apalagi malam hari begini, wah dingin.
0: Makin dingin ya, mau dong dibagi
2: makin
0: dinginnya nih abangku.
2: Iya, saya dengar katanya di sana panas ya.
0: Iya,
2: malam
0: kondisi
2: gerah,
0: cuacanya
2: ya.
0: Gerah.
2: Iya, padahal di beberapa ini semalam saya masuk di Kediri juga katanya ya sama gitu, siang hari lumayan panasnya, malam hari juga dingin.
0: Dingin.
2: Gitu.
0: Kayak memang yang garis-garis selatan ini siangnya gerah, malamnya dingin ya.
2: Iya.
0: Yang garis
2: betul,
0: Katulistiwa
2: iya.
0: Kayaknya gerah terus.
2: Bang Uta kan dekat di kawasan Katulistiwa,
0: betul.
2: Jadi kayaknya panas gitu ya. Oke, Bang Uta sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Abang semuanya sama adik-adikku yang di sana sehat ya.
2: Amin, amin, amin. Bang Uta, saya request lagu dari, ya kita dengar yang genrenya jazz ya.
0: Oke, siap.
2: Dari Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra.
2: Iya,
0: oke.
2: Judulnya The Way You Look Tonight.
0: The Way Look You Tonight. Oke, ada. Siap.
2: Iya.
0: Oke, ini ada pesan dari Mbak Sasa, Bang Freddy. Salam sehat selalu, Pak Freddy, bersama Ibu Utri
2: oh, iya,
0: sekeluarga.
2: Terima kasih, Mbak Sasa. Iya, tadi saya mau coba masuk di WhatsApp, ternyata sedang ada.
0: Iya, betul sekali, banyak tabrakan di WhatsApp. Oke,
2: iya,
0: salamnya.
2: Terima kasih ya, Mbak Sasa. Semoga Mbak Sasa bersama keluarga juga sehat walafiat dan terhibur malam hari ini ya.
0: Siap.
2: Oke, lagunya ready ya Bang Uta?
0: Ready.
2: Iya, oke. Kita malam hari ini dengar jazz gitu biar tambah semangat ya.
0: Siap. Salamnya silakan.
2: Umay juga Bang Agau, Bang Karim, Bang John, Mama Yuda. Ini juga ada Bang Lani yang mau disapa, dan ada Anti Diona. Mana suaranya nih orang Kupang ini?
0: Ditunggu ya Anti
2: Diana. Kita gabung ya.
0: Diona.
2: Juga Ayu di Masowi. Kemudian juga ada Bang Luhut yang di Play juga di Kaltara. Juga ya pokoknya ya Mbak Winnie ya. Dengar suaranya Mbak Winnie yang apa lembut gitu ya. Oke, Mbak Winnie, Mbak Aya juga.
0: Baik, suaranya
2: kecuali.
0: Baik, siap.
2: Ya, dan seribu di malam ini, Bang Uta.
0: Baik.
2: Tetap sehat ya, Bang
0: Uta. Amin. Bang Freddy sekeluarga juga sehat semuanya.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak, selamat malam Bang Freddy, sehat-sehat semua juga ya, lancar rezekinya. Selalu ditunggu ya update terbaru nih buat kondisi yang ada di Merauke ya, buat keluarga-keluarga juga yang ada di Merauke. Baik pendengar, sudah ada 6 lagu yang berbaris ya, kita dengarkan dulu, nanti baru akan kita buka sesi yang kedua nih. Baik, ada lagu pembuka kita, yakni John Lennon dengan Imagine. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Guru Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori Mancanegara. Dan sudah ada penelpon masuk ya. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
0: Selamat malam abangku, Bang Agau, gimana kabarnya malam hari ini abang?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan ya. Tetapi ada satu hal yang gak enak ya.
0: Mm-hmm.
1: Terutama kemarin ya.
0: Baik.
1: Kita digilas oleh Vietnam ya.
0: Baik.
1: Dengan skor 3-0 tanpa balas.
0: Iya, semalam sangat ramai sekali nih saya waktu lewat ini bang, di depan Pasar Data Manda lagi ada nobar.
1: Iya, memang betul. Ini kita ini menghadap timnas ya dari Singapura ya, yang agak anu juga, kita agak ragu-ragu juga sebab kita bermain di Singapura ya.
0: Iya.
1: Ini laga hidup mati.
0: Penentu.
1: Seri, kita angkat kuper.
0: Betul.
1: Iya. Kita dituntut supaya menang.
0: Mm-mm.
1: Apapun kalau sudah menang, 1-0 pun kita menang.
0: Betul.
1: Kalau kita seri, kalah.
0: Angkat kuper.
1: Iya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya ingat sejarah dulu ya. Waktu kita diasuh oleh pelatih dari Austria, Alfred Riedel ya. Ini ada timnas ya dari Persipura Jayapura ya. Itu adalah Buce, disingkat Buce, Buas Selosa. Itu kalau Bang Freddy dengar kata-kata saya ini ketawa dia. Itulah hebatnya ya, seorang leader.
0: Betul.
1: Merupakan kapten dari Persipura sekaligus yang merangkap jadi kapten tim nasional Indonesia. Waktu itu saya ingat ada Buas Selosa, Okto Maniani.
0: Iya, Okto Maniani.
1: Ada juga ini Patrick Wanggai, Itos Bunai. Saya ingat empat pilar itu yang paling kuat.
0: Iya.
1: Sehingga ya. Timnas dari negara lain terutama Asia Tenggara ini hampir-hampir yang tidak bisa mengalahkan mereka. Punya kekuatan, punya kecepatan, dan ini adalah merupakan leader yang saya jumpai ya. Saya ingat adalah Buas Selosa. Sekarang dia tahu sebab masa-masa dalam permainan bola ada usia kita yang sudah tua tidak bisa dipakai lagi. Ya sekarang menjadi dokter ya, sejarahnya gitu. Jadi kita berharap ya supaya timnas kita bermain di Singapura nanti bisa menang.
0: Betul.
1: Iya, itu kita lupakan. Ini Rizky Ridho ini dihujat dengan kata-kata negatif. Tapi kita jangan seperti itu. Kita beri support.
0: Iya. Beri support, beri semangat.
1: Ya, apa timnas kita ini bisa ya paling tidak jadi juara runner up. Kita ini jadi runner up ini sudah beberapa kali ya. Iya, jadi kita supaya timnas kita bisa menang, bisa kita upgrade. Dukung, kita support, kita doakan. Jangan dihujat,
0: tidak bagus. Bang.
1: Kalau menghujat tidak bagus, baik kita mengkritik ya, terutama pemerintah-pemerintah yang ada di Indonesia ini, korupsi yang kita kritik. Ya, jangan kita kritik. Bisa kita kritik, tapi jangan terlalu pedas lah. Kita pakai aturan supaya ada semangat dari mereka gitu. Oke, saya pengen lagu dari ini kalau bisa Deuta saja yang pilih.
0: Apanya?
1: Dari Song Memory
0: Song Memory.
1: Lagu yang indah, didengar, sedap, di telinga gitu, Dewta.
0: Baik.
1: Aku enggak bisa terlalu apa? Terlalu hafal di lagu-lagu
0: mancanegara. Oke.
1: Iya. Aku pengen apa? Titip salam ya.
0: Silakan Bang.
1: Pertama buat Bang Freddy. Ya di Merauke ya. Mudah-mudahan Bang Freddy dengar kata-kata saya ini ya. Bang Freddy ya lebih tahu sebab di mereka kan di Papua.
0: Betul.
1: Ada Mbak Sasa juga. Terus tidak lupa buat Bang Dede di ini di Pangkalan Bun. Ada Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, Bang Ian Seloyor ya. Ada siapa lagi ya? Mbak Weni. Ada juga saya rasa buat semuanya Dewta ya.
0: Baik.
1: Saya undur pamit ya. Salam sehat, salam berigas ya.
0: Siap.
1: Tetap lanjutkan melodi memori kita sampai tuntas.
0: Siap,
1: dan pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jangan lupa berdoa kepada Amin. Tuhan supaya dipelihara dan dilindungi dan diberkati.
0: Amin.
1: Demikian Dewta ya.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam berigas. Selamat malam. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, salam brigas dan salam di udara ya Bang Agau ya. Ya setuju sekali sih ya sama pendapatnya Bang Agau. Saya juga linier tentang daripada kita menghujat ya, apalagi menghujat dengan keras dengan hal-hal negatif. Sebaiknya kita memberi semangat ya, memberi dukungan, lebih tepatnya memberi masukan ya, daripada menghujat Garuda-Garuda muda. Kita sebaiknya memberi semangat karena mungkin dari hal baik, dari sesuatu yang baik kita sampaikan ke mereka, dukungan mereka, dukungan kita ke mereka, dukungan api-api kita ke mereka dengan semangat juang, mereka mungkin akan lebih tergugah dan lebih semangat lagi. Ya apapun hasilnya tetap mereka adalah pembawa timnas kita ya. Garuda-Garuda muda ini akan terus berkembang nih dan mari kita dukung secara positif dan kita dukung bersama-sama. Ya kalau bicara tentang pemain lama memang saya ingat ingat banget ya sama nama Okto Maniani sama Buah Salosa itu memang waktu saya masih kecil, wah itu teringat sekali ya pendengar ya. Ya semoga di laga berikutnya di Singapura Indonesia Garuda muda kita bisa lebih up lagi ya dan membawa kemenangan walaupun itu satu poin unggul saja dan tidak seri ya, dan itu bisa membawa kita ke laga berikutnya ya. Doa kita bersama, mari kita support dengan positif, kita support bersama-sama. Baik pendengar, langsung saja ya, kita putarkan lagu. Wah, sudah ada penelpon masuk nih, kita terima terlebih dahulu ya. Sembari kita memilihkan lagu yang seru nih, baik. Halo.
2: Halo, Melody Memory.
0: Melody Memory. Dari tertawanya sudah lembut sekali nih ya, gimana kabarnya Mbak Weni malam hari ini?
2: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan baik. Kabarnya baik juga nih. Gimana nih? Wih, lama enggak bersua sama Mbak Weni. Sibuk kan Mbak Weni nih.
2: Ini aja ngadepin file-file ya.
0: Iya, benar sekali. Apalagi ini kayaknya di bulan Agustus lagi ramai-ramainya nih ya kita.
2: Itu udah disusun lomba-lomba tuh di kantor. Iya.
0: Kira-kira nanti Mbak Weni mau ikut lomba apa nih?
2: Biasanya sih ngambil poin di buah itu tuh yang paling nomor satu.
0: Iya, paling kenceng juga ya ini ya.
2: Makan kerupuk.
0: Iya sih, yang paling kenangan memang makan kerupuk ya Mbak ya. Setuju banget.
2: Terus apa, tarik tambang ya, itu yang paling. Lari karung.
0: Balap karung nih ya.
2: Boleh lagu milih nggak sih?
0: Iya, mau lagu apa nih mancanegaranya?
2: Ini aja deh yang untuk nemenin aku ngerjain saya. Kiss Me aja.
0: Kiss Me?
2: Kiss Me, ya.
0: Dari siapa ini, Mbak?
2: Oh, itu penyanyinya cewek, kalau nggak salah ya.
0: Bentar.
2: Kiss Me.
0: Saya lihatkan dulu ya.
2: Iya.
0: Ada Sixpence None the Richer, Kiss Me.
2: Yang itu aja sih.
0: Oke, okay, siap. Salamnya mau buat siapa nih, Mbakku?
2: Untuk apa? Boleh nggak titip? Sempat nggak sih?
0: Bisa. Mungkin ini lagu terakhir ya, sebelum menutup. Ya, oke. Okay. Mau lagu apa nih?
2: Anggap apa Fernando deh.
0: Fernando ya. Oke. Okay. Yes, betul sekali. ABBA. Salamnya mau buat siapa nih, Mbakku?
2: Abah aja, nggak usah repot-repot bacanya.
0: Bener.
2: Salamnya ya. Tadi untuk papa mene ya. Bener-bener suka sepak bola ya, sama kayak papa tuh.
0: Iya, kayaknya cocok nih kalau ngobrol ya.
2: Iya. Terus Freddy menjauh di sana ya. Salam juga buat mama tersayang. Tadi mbak Sasa ya. Terus Mas Ranius juga ya. Mas Pandu. Bapak Tony juga. Apa lagi ya? Mas Dede ya. Kayaknya untuk semua deh Mas Sasa ya.
0: Baik, siap.
2: Ini file aku belum selesai,
0: dikit lagi.
2: Iya.
0: Semangat semangat Mbak Weni.
2: Bentar lagi selesai kok.
0: Oke, siap.
2: Pokoknya salam untuk semua yang dengarnya.
0: Baik.
2: Sehat selalu ya. Dia bisa nemenin kita.
0: Siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati ya. Jalannya 20 aja, jangan kenceng-kenceng.
0: Nggak nyampe-nyampe saya.
2: Bercanda.
0: Coba
2: sangine aja yo.
0: Nggih, siap.
2: Pamit dise.
0: Siap.
2: Selamat malam, Canteng.
0: Selamat malam, Mbak Weni. Selamat menjelang waktu istirahat. Terima kasih banyak. Dan salam buat papa ya. Selamat menjelang waktu istirahat juga. Ya, kayaknya cocok banget nih ya. Dan pesan terakhir ya, sebelum kita tutup Melody Memory, karena antrian lagunya juga lumayan panjang, dari Pak Umay di Sampit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Melody Memory mancanegara. Malam ini request lagu darinya di Purple ya, judulnya Child Time. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di mana aja berada. Ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja. Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam merdeka. Oh ya, ini informasi bahwasannya teleponnya agak susah ya. Iya, benar sekali nih. Dari tadi di WhatsApp memang teleponnya lagi bertabrak-tabrakan. Susah banget buat apa itu masuk ya. Dan ada mau nginformasikan kalau radio di Sampit ada gangguan. Baik, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman teknisi ya untuk ditindaklanjuti nih. Dan semoga cepat kembali lagi ya sinyalnya ada di Sampit nih. Baik, mendengar langsung saja ya, sudah ada 4 lagu yang terdaftar, ada kita putarkan ya, ada Bon Jovi Always nih, dan selamat mendengarkan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lama angkanya depan dia disuruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pendengar, terima kasih banyak telah membersama kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan atau perbuatan yang baik disengaja maupun tidak. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, dan jangan lupa memakai masker ya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya ketika kabut asap sudah mulai tercium. Tentunya tetap jaga kesehatan, jangan lupa vitamin, air mineral yang banyak, ingat 2 liter dalam sehari. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program A1, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Terang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Edisi hari ini pendengar Rabu 5 Agustus 2026, kami akan hadirkan serangkaian program-program acara di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini kami akan hadirkan sajian program hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentu pagi ini akan kami awali dengan Mutiara Pagi, sajian lagu religi islami, dan juga nanti akan kami hadirkan ceramah agama Islam. Namun sebelumnya pendengar, terlebih dahulu kita dengarkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Listia dapat kembali menyapa Anda dalam program Mutiara Pagi, yang mana program ini tentu akan menghadirkan siraman rohani dan inspirasi untuk kita semua, memperdalam ilmu agama kita, kemudian juga menjadikan hati kita yang lebih tenang dan penuh makna insyaallah. Dan pendengar, di zaman sekarang ini kita sering didorong untuk terus mengejar prestasi, karir, pendidikan, hingga berbagai target-target kehidupan. Memiliki ambisi tentu bukan sesuatu yang salah ya pendengar. Bahkan ini bisa menjadi semangat untuk berkembang. Namun sebagai seorang muslim, kita juga diajarkan bahwa ternyata setelah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, hasil akhirnya kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sikap tawakal. Nah, tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tapi juga menyempurnakan ikhtiar kita dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah agar ambisi ini tidak berubah menjadi keserakahan. Bagaimana menyeimbangkan semangat meraih cita-cita dengan ketenangan hati dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan sama-sama belajar dalam mutiara pagi ini dengan topik kita antara ambisi dan tawakal, dan sudah hadir bersama kita ada Ustaz Dr. Haji Muhammad Yamin Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Ustaz, terima kasih. Hari ini topiknya menarik, antara ambisi dan tawakal. Ini yang terkadang hampir di luar dari ingatan kita begitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Kita selalu mengejar ambisi-ambisi kita, baik itu prestasi untuk dalam suatu pekerjaan sehingga dapat pengakuan dari orang lain, haus akan pujian, terus juga banyak ambisi-ambisi lain yang bahkan kita sampai lupa begitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana nih Pak Ustadz, di dalam Islam kita dapat menyeimbangkan antara ambisi dan tawakal? Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Para pendengar sekalian yang terhormat, kita pagi ini akan membicarakan tentang satu topik antara ambisi dan tawakal. Dan tentu yang perlu kita ketahui secara mendalam, apa sebenarnya tawakal itu, sehingga ambisi kita bisa terarahkan atau bisa kita setir bagaimana sebenarnya ambisi itu dengan memahami arti tawakal itu. Saya mendahului uraian saya ini dengan menyampaikan sebuah hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau. Rasulullah mengajarkan para sahabat sebuah doa yang di situ mengandung betapa sebenarnya ambisi, antara ambisi dan hakikat itu betul-betul terarah, begitulah. Saya sebutkan aja doanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wabika khosamtu. Allahumma inni a'udhu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini hadis di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Tirmidzi, yang artinya begini: ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku beriman, dan hanya kepadamu aku bertawakal, dan juga hanya kepadamu aku kembali, dan karenamu aku memusuhi orang yang memang harus dimusuhi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri dengan kemuliaan-Mu yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Dari Engkau sesatkan aku. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Hidup, yang tak akan mati, sedangkan jin dan manusia semuanya akan mati. Para pendengar sekalian yang terhormat, dari hadis itu yang mana Nabi mengajarkan doa, yang tentu sebaiknya kita mengamalkan doa itu, maka sangat tersirat betapa pentingnya hak tawakal itu, ya. Artinya dia akan mempunyai keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu, ya. Sedangkan para ahli tawakal mendapatkan pujian serta sanjungan dari Allah dan Rasul-Nya, maka akan kita temukan lagi beberapa ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis. Tentunya ya, kita tidak mungkin menyampaikan dalam kesempatan ini karena begitu banyaknya, ya. Nah, mungkin saja kita bertanya, apa sebenarnya hakikat tawakal itu? Apa definisinya? Dan apa maknanya? Paling tidak tiga itu yang mungkin kita perlu mempertanyakan. Maka dalam kesempatan ini, ketiga hal itu kita upayakan untuk bisa menjelaskan sepenuhnya tentang definisi dan tentang hakikat serta makna dari tawakal itu. Nah, memang sesungguhnya penjelasan tentang pengertian tawakal serta pendefinisiannya secara detail merupakan perkara yang sangat penting bagi orang yang berkeinginan menghias dirinya dengan akhlak, ya, dan membuat sifat tersebut menjadi kenyataan. Jika tidak memahami makna dan pengertiannya, maka banyak orang yang menganggap dirinya termasuk orang-orang yang bertawakal, padahal sedikit pun mereka tidak memiliki sifat tawakal, atau mewajibkan suatu perbuatan atas diri mereka agar bisa menyandang predikat sebagai orang yang bertawakal, padahal Allah tidak mewajibkan hal itu pada mereka. Para pendengar sekalian yang terhormat, jika kita merujuk kepada pendapat para ahli tarikat, termasuk juga dalam ini tentunya ahli tawakal, maka kita dapati ungkapan mereka berbeda-beda dalam menjelaskan hakikat tawakal. Seperti mereka dalam mendefinisikan suatu perkara, pendapat mereka jarang sama dan menyatu, sebab masing-masing dari mereka mengungkapkan berdasarkan keadaan orang yang menjadi lawan bicaranya. Kita ambil contoh di antaranya Al-Qusairi. Al-Qusairi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah beberapa definisi tawakal yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Qayyim menukil perkataan-perkataan ulama dalam kitabnya Madarijus Salikin, kemudian mengomentarinya dengan ulasan yang sangat bagus. Ada baiknya bila kita menukilkan di sini hal-hal yang terpenting daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu. Imam Ahmad berkata, tawakal adalah amalan hati, ya. Maknanya bahwa tawakal adalah amalan hati, bukan perkataan lisan ataupun amalan anggota badan, dan ia bukan pula bagian dari ilmu pengetahuan dan wacana pemikiran. Sebagian orang ada yang menggolongkan tawakal dalam kategori ilmu dan pengetahuan, dan ia mengatakan tawakal adalah ilmu hati tentang kifayatullah, kecukupan yang diberikan Allah terhadap hamba-hambanya. Di antara mereka ada yang menafsirkan dengan ketenangan dan redanya gerakan hati, dan ia mengatakan Tawakal adalah tercampaknya hati di hadapan Allah seperti tercampaknya mayat di hadapan orang yang memandikan, yang membolak-balikan tubuh mayat tersebut sekehendaknya. Adapun tawakal dengan makna pengertian seperti ini berarti meninggalkan ikhtiar dan mengikuti dengan pasrah jalannya takdir. Para pendengar sekalian yang terhormat, di antara yang lain lagi sahabat yang bernama Sahal. Sahal berkata, tawakal adalah memasrahkan diri kepada Allah dengan apa-apa yang dikehendakinya. Di antara mereka ada yang menafsirkan tawakal dengan ridha, dan ia mengatakan tawakal adalah ridha terhadap apa yang telah ditentukan. Lain lagi seorang ulama yang bernama Bishr al-Hafi berkata, seseorang di antara mereka berkata, kata Bishr al-Hafi, aku telah bertawakal kepada Allah, tapi sebenarnya dia mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia bertawakal kepada Allah, tentulah dia ridha dengan apa yang Allah perbuat. Kemudian Yahya bin Mu'az pernah ditanya, kapan seseorang menjadi orang yang bertawakal? Dia menjawab, jika dia ridha terhadap Allah sebagai wakil yang diserahi kepercayaan. Nah, di antara mereka ada yang menafsirkan tawakal dengan percaya pada Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Ada pula yang mengatakan bahwa tawakal adalah menghapus keraguan dan memasrahkan urusan kepada Allah yang merajai para raja. Seorang ulama yang bernama Dunnun al-Misri berucap begini, melepaskan arbab, artinya Tuhan-Tuhan atau pemilik-pemilik selain Allah, dan meninggalkan usaha dan ikhtiar, maksudnya meninggalkannya dari ketergantungan hati pada usahanya, bukan dari aktivitas anggota badan untuk berusaha. Di antara mereka ada lagi yang menjadikan tawakal sebagai perkara yang terdiri dari dua perkara atau lebih. Abu Sa'id Al-Kharraj mengatakan, tawakal adalah keraguan tanpa kepercayaan tanpa keraguan. Artinya kemantapan ya, yang benar-benar begitulah arti tawakal. Maksudnya adalah ikhtiarnya dalam melakukan usaha zahir dan batin, rasa percayanya kepada musabab, yakni yang membuat sebab, dan kecondongan hatinya kepadanya, ya, sementara hatinya sama sekali tidak ragu terhadapnya dan ikhtiarnya tidak pernah berhenti dalam melakukan usaha yang mengantarkan kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada lagi yang berucap begini, yakni Abu Turab An-Nakhsabi, dia berucap, tawakal adalah memaksakan anggota badan dalam ketaatan, ketergantungan hati pada rububiyah, artinya pada Allah, rasa percaya kepada kifayatullah, jika diberi maka ia bersyukur, dan jika tak diberi maka ia sabar. Abu Turab An-Nakhsabi menjadikan tawakal sebagai satu perkara yang terdiri dari lima unsur. Mengerjakan gerakan-gerakan ibadah, ketergantungan hati pada pentadbiran Allah, keyakinan terhadap qada dan qadar, dan rasa percaya terhadap kecukupan yang diberikan Allah padanya, dan kemudian bersyukur apabila diberi dan bersabar apabila tidak diberi. Tentu banyak lagi pendapat yang lain yang menceritakan ya atau mendefinisikan tentang tawakal itu. Kemudian lagi saya tambahkan di sini bagian yang lain. Abu Ya'qub An-Nahrajuri berkata, tawakal kepada Allah dengan kesempurnaan hakikat seperti pada saat kejadian di mana Ibrahim Khalilullah. Artinya Nabi Ibrahim menolak bantuan Jibril dan mengatakan padanya, adapun minta pertolonganmu, maka itu tidak akan aku lakukan. Karena pada diri Ibrahim yang ada hanya Allah dan dia tidak melihat sesuatu bersama Allah kecuali Allah. Para ulama telah bersepakat bahwa tawakal tidak menafikan qiyam bil asbab, artinya melakukan usaha. Nah, jadi bertawakal itu bukan berarti menolak segala usaha. Qiyamun bil asbab, ya, melakukan usaha, bukan begitu. Jadi tidak sah tawakal kecuali disertai dengan ikhtiar. Jika tidak disertai ikhtiar, maka tawakal tersebut batal dan rusak. Sahal bin Abdullah berkata, barang siapa mengingkari ikhtiar, berarti dia mengingkari sunnah. Dan barang siapa mengingkari tawakal, berarti dia mengingkari iman. Tawakal adalah pri keadilan dan keadaan Nabi sebenarnya, ya, dan berikhtiar adalah sunnahnya. Jadi barang siapa beramal menurut pri keadilannya dengan keadaannya, maka jangan sampai dia meninggalkan sunnahnya. Dan inilah makna perkataan Abu Sa'id, keraguan tanpa kepercayaan dan kepercayaan tanpa keraguan. Namun perkataan Sahal lebih jelas dan lebih tinggi gaya ungkapannya. Para pemirsa sekalian yang terhormat, tawakal adalah pri keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berikhtiar, adalah sunnahnya. Barang siapa beramal menurut pri keadaannya, maka jangan sampai dia meninggalkan sunnahnya. Dan inilah makna perkataan Abu Sa'id tadi, keraguan tanpa kepercayaan dan kepercayaan tanpa keraguan. Namun perkataan Sahal lebih jelas dan lebih tinggi gaya ungkapannya. Ada yang mengatakan tawakal adalah memutus hubungan-hubungan hati dengan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang mengatakan tawakal adalah apabila sama dengan pandanganmu, baik menjadi kaya ataupun menjadi miskin. Ada yang mengatakan tawakal adalah meninggalkan semua usaha yang mengantarkanmu kepada sebuah hasil, sehingga yang hak, yakni Allah, yakni Allah sajalah yang menguasai hal tersebut. Perkataan ini benar dari satu sisi, tapi batil dari sisi yang lain. Meninggalkan ikhtiar yang diperintahkan pembuat syariat, yakni Allah, merupakan suatu celah di dalam tawakal. Meski Allah mampu mengantarkan hamba tersebut padanya. Adapun meninggalkan segala usaha yang mudah, jika seseorang meninggalkannya untuk mengambil usaha lain yang lebih kuat manfaatnya daripada yang lain, maka tindakan tersebut adalah terpuji. Tapi kalau tidak demikian, maka tindakan tersebut adalah tercela. Ini banyak yang tentunya terjadi. Dia mencari atau mengambil usaha yang dia anggap lebih baik daripada apa yang saat itu dia terima. Kalau memang itu benar dan berhasil, tentu itu terpuji. Tapi kalau justru menjadikan gagal, ya, dengan usaha yang dia usahakan yang lain daripada yang dia dapati, maka itu tentu tercela. Bukan tercela di kalangan manusia, tapi juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan tawakal adalah memaksakan diri dalam ubudiyah kepada Allah. Artinya beribadat dan mengeluarkannya dari rububiyah. Artinya daripada selain Allah. Nah, maksudnya membebaskan diri dari semua penghambaan dan berlepas diri dari daya dan kekuatannya. Kecuali penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, serta bersandar pada daya dan kekuatannya. Di antara mereka ada yang mengatakan yang lain lagi, tawakal adalah tunduk dan pasrah pada perintah Allah dan ketentuannya. Selain itu ada pula yang berkata, tawakal adalah memasrahkan urusan sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan. Ada lagi yang mengatakan begini, ya, bahwa tawakal sebagai permulaan, ya, taslim sebagai penengahan, dan tafwid sebagai pungkasan. Apa maksudnya ini ya, yang kalau yang dari perkataan ada yang mengatakan sebagai permulaan, tawakal kita permulaan, taslim artinya kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kemudian tafwid, apa, memasrahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Jadi tiga tahapan itu sebagian ada yang mengatakan. Tentu masih banyak juga ya kalau kita uraikan lagi tentang tawakal. Tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang berambisi boleh-boleh saja ya untuk mendapatkan karirnya yang lebih baik, pekerjaannya dan sebagainya apapun juga. Tapi tentu jangan melupakan ya berserah diri kepada Allah dan meminta kepadanya sehingga yang diusahakan itu berhasil. Sebagaimana tadi kita sebutkan, setiap orang yang berusaha untuk mengarah kepada kebaikan, kalau dia berhasil tentu itu terpuji, tapi kalau dia tidak berhasil dia tercela. Nah, di sini tentunya penuh pertimbangan bagi kita di dalam menentukan segala sesuatu sehingga dua hal antara ambisi dan tawakal itu bisa terjalin. Kita tidak bisa juga sepenuhnya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha. Usaha kita lakukan dengan diikuti tentunya usaha itu doa ya. Nah, dan kemudian berhasil bertawakallah kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ada istilah taslim, ada istilah tafwid. Inilah barangkali para pemirsa, para pendengar sekalian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz, tentu semua harus dengan seimbang begitu Pak Ustadz ya. Nah, lalu gimana nih Pak Ustadz agar para orang tua ini atau bagaimana cara mendidik agar anak-anak yang memiliki cita-cita yang tinggi ini dapat menggapai cita-citanya tapi tetap rendah hati dan selalu bergantung kepada Allah. Dan memang ini tantangan zaman sekarang bagi orang tua adalah menghadapi anak-anak dengan cara berpikir mereka yang kritis begitu ya Pak Ustadz ya.
3: Yeah.
1: Bagaimana agar orang tua bisa melakukan ini begitu Pak Ustadz?
2: Yeah. Terima kasih. Memang banyak sekali ya orang tua terhadap anaknya menginginkan tentunya anaknya itu berhasil.
1: Betul.
2: Nah, baik, nah, gitu kan. Nah, jadi akan dia lakukan menempuh dengan bermacam-macam tentunya. Ya. Pokoknya kita ambil contoh aja begini ya. Seorang orang tua ya mempunyai anak yang baru tamat SMA.
1: Iya.
2: Nah, keinginan orang tua agar si anak masuk ke fakultas kedokteran umpamanya begitu ya. Atau fakultas teknik atau yang lainnya begitu kan. Nah, tentu orang tua ya harus ada usaha. Ada usaha dan melihat keadaan si anak. Nah, si anak ini bagaimana gitu kan. Nah, bagaimana keadaannya. Ya usaha itu bermacam-macam lah kan gitu. Nah, usaha sebelumnya kita umpamanya pada saat dia mau menyelesaikan studinya umpamanya ya katakanlah kelas 12, kelas 3 SMA. Nah gitu, dibekali dengan hal-hal yang memungkinkan untuk bisa nanti mencapai apa yang diinginkan. Nah, itu usaha. Nah, setelah dia umpamanya diusahakan dan ternyata sudah dianggap maksimal, maka orang tua tentunya kan menempuh cara-cara yang memang wajar menurut ketentuannya. Umpamanya masuk kedokteran melalui tes kah gitu kan, tes seleksi dan macam-macam. Nah, sudah. Kalau umpamanya gagal di situ mungkin bisa juga di lain. Nah, di lain dan sebagainya. Kalau ternyata sudah usaha maksimal tidak berhasil, nah maka bertawakallah orang tua dengan ya mencari yang terbaik juga tentunya ya. Cari yang terbaik walaupun tidak harus di kedokteran. Umpamanya gitu ya, umpamanya di manakah, di fakultas kesehatan lain kan begitu umpamanya gitu. Kalau yang mengarah kepada urusan kesehatan. Atau yang lainnya lah yang bisa kira-kira memuaskan hati orang tua ya dengan usaha itu. Artinya usahanya juga tidak sia-sia. Dan si anak dilihat keadaannya sudah begitu ya, sudah diusahakan, tapi keadaannya mungkin bisa saja agak berbeda kan dibandingkan yang lain. Nah, maka setelah itu bertawakallah kepada Allah dengan usaha itu. Nah, yakinlah ya bahwa nanti Allah akan memberikan terbaik untuknya. Nah, untuk orang tua juga. Nah, asalkan tentu tidak diputus usaha yang sedemikian itu. Jadi kalau dia untuk sekolah lanjutan, ya tetaplah dia kalau gagal di satu tempat atau mungkin tahun depan, tahun berapa atau tetap di situ, nanti dia insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang tidak jauh atau mungkin tidak kalah dari keinginan orang tua yang semula. Nah, itulah arti tawakal ya, ada usaha, nah, ada ikhtiar ya dengan sepenuhnya, nah, ikuti aja petunjuk-petunjuk yang sebenarnya insya Allah ada di balik segala kegagalan yang katakanlah itu kegagalan yang pertama begitu. Nah, insya Allah akan ada karunia dari Allah untuk keberhasilan yang berikutnya. Baik. Itu barangkali ya.
1: Baik. Baik, memang terkadang orang tua ini karena mungkin pengalamannya lebih banyak begitu Pak Ustadz ya. Jadi orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dengan perhitungan bahwa kamu lebih baik di sini saja begitu ya, karena peluangnya besar. Sedangkan si anak menginginkan di pilihan yang B begitu Pak Ustadz ya. Dan ini juga menjadi sebenarnya orang tua mungkin bisa melihat apakah anak ini memiliki keahlian di bidang lain yang ternyata bisa diasah, bahkan bisa menjadi hal yang baik begitu Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, kemudian kan kadang-kadang ini orang tua ataupun anak-anak ini sendiri iri begitu ya ketika melihat orang lain, atau mungkin anaknya si A sudah sukses lebih dulu nih, sedangkan kita masih di sini aja gitu ya, belum ada hasilnya begitu. Bagaimana kita tetap di garis atau di jalan yang benar, tetap bersabar dan istiqomah begitu Pak Ustadz, walaupun orang lain lebih sukses lebih dulu begitu Pak Ustadz, agar jangan sampai kita nanti karena melihat orang lain sukses kita akhirnya tutup mata. Gimana caranya nih supaya anak kita agar cepat sukses juga, apa yang harus kita lakukan nanti berujung ke hal-hal lain begitu Pak Ustadz?
2: Jadi memang tentu ya orang tua menginginkan anaknya itu sukses. Si anak juga sebenarnya sama ya, gitu. Tapi bagaimana kita supaya ada seirama antara orang tua dengan si anak. Pertama ya itu tadi betul, orang tua melihat ya apa dan bagaimana bakatnya si anak itu. Adakah kecondongan kepada yang diinginkan oleh orang tua atau tidak? Nah, kalau umpamanya memang tidak, nah, tentu si anak ini diberi pengertian dulu ya, bagaimana orang tua menginginkan dia supaya begini begitu ya, artinya baik begitu. Nah, kalau umpamanya si anak ternyata tidak bisa, agak sulit begitu ya, mungkin mengarah ke situ, maka orang tua ya sudahlah, harus menerima ketentuan yang itu. Boleh jadi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi juga nanti akan ada sesuatu yang sebenarnya lebih baik untuk si anak itu daripada dia kalau berada yang di apa mengikuti keinginan orang tua. Nah, jadi artinya di situ orang tua memang harus ada pengertian lah dengan anak sehingga sejalan dan tidak mengecewakan si anak begitu. Insya Allah dengan adanya perasaan yang baik dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya usaha yang dilakukan sukses. Nah, sukses walaupun mungkin tidak sama satu yang sama yang lain gitu. Mungkin terlambat waktunya atau mungkin lain alokasinya, banyaklah mungkin sebab-sebab. Tapi itulah dituntut kesabaran. Ya, di dalam bertawakal itu memang harus ada kesabaran. Kesabaran dan kemudian penyerahan diri kepada Allah sepenuhnya. Ya, mempasrahkan semuanya itu. Kadang-kadang kita sering menyebut ya perkataan terhadap musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, terhadap musibah. Itu bukan terhadap orang mati aja.
1: Karena orang banyaknya memahami bahwa itu hanya untuk orang meninggal, Pak Ustadz,
2: Sebenarnya tidak. Sangat luas begitu. Termasuk yang seperti tadi, kegagalan yang kita inginkan. Kita artinya memfokuskan arti tawakal. Wa inna ilaihi roji'un. Kita ini kelak akan kembali kepadanya. Kita miliknya dan kita akan kembali kepadanya. Pengertian milik itu kan kita tidak sepenuhnya. Boleh kita berkehendak apapun juga, tapi pengertian tawakal tentu ada yang lebih lagi ya yang mengatur. Nah, disitulah ya sehingga kita lebih banyak pasrah setelah kita berusaha. Namun kita tidak boleh juga ya usaha kita sampai melampaui batas di luar jalur yang macam-macam lah umpamanya yang tidak dibenarkan. Nah, janganlah kita melakukan itu. Kita yakin aja Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita di satu sisi gagal, nah maka di sisi lain yang memang bisa kita laksanakan, disitulah keberhasilan. Ini ya Bu,
1: mudah-mudahan. Karena kadang kalau anak-anak tetap dipaksakan dengan keinginan orang tua, biasanya anak-anak ini malah ujung-ujungnya mengecewakan, walaupun tidak semua begitu Pak Ustadz ya, karena dia menjalankan secara terpaksa. Tidak sedikit juga saya menjumpai bahwa saya menjalani ini karena keinginan orang tua, padahal ini bukan passion saya gitu Pak Ustadz ya udahlah, yang penting orang tua senang aja gitu ya kan Pak Ustadz. Ini diharapkan jangan sampai ada terjadi lagi seperti ini begitu ya. Memang setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya begitu Pak Ustadz ya. Karena orang tua memang lebih dulu mengalami hal-hal yang belum pernah dijalani oleh anak-anak, tapi kita harus kembalikan lagi, kita melihat bagaimana potensi anak ini di keahliannya masing-masing, disitulah kita mendukung atau memberikan support gitu ya, agar nanti anak-anak ini bisa sampai pada tujuannya, ambisinya, tapi tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak Ustadz, apa pesan untuk umat muslim kita nih dengan topik kita hari ini, ambisi dan tawakal Pak Ustadz?
2: Banyak-banyaklah ya mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi yang apapun juga dan dalam keadaan apapun juga. Karena di balik kita bekerja apapun juga itu memang ada usaha, ya. Istilahnya ya bahasa itu mungkin ambisi. Besar kecilnya itu pasti ada ya, ambisi untuk sesuatu. Tetapi kita jangan lupa ya meminta kepada Allah, ya mendekatkan diri tentunya ya melalui pendekatan. Pendekatan diri kepada Allah, ibadah. Nah, setelah itu kita berdoa, meminta. Nah, apa yang diberikan oleh Allah, semoga saja itu yang terbaik. Dan apa yang mungkin yang kita minta yang baik, tetapi tidak diberikan sesegera, bisa saja itu ditunda. Pada saatnya nanti Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi tetaplah ya berdoa dan berusaha.
1: Baik, amin ya rabbal alamin, karena tidak ada usaha yang sia-sia begitu Pak Ustadz ya. Walaupun waktunya antar setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin hari ini kita berusaha, besok ada yang langsung sukses begitu ya. Orang lain pun menjadi iri, atau mungkin saat orang lain sukses lebih dulu, kita mungkin bisa sekian lama lagi begitu ya. Nah, disitulah Allah akan melihat bagaimana kesabaran kita untuk tetap konsisten dengan apa yang kita ikhtiarkan begitu Pak Ustadz ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk tema kita sangat menarik, tawakal, dan antara ambisi dan tawakal begitu ya Pak Ustadz ya. Dan insya Allah semoga ini akan menjadi pembelajaran baru bagi pendengar, semakin memahami bahwa menjadi pribadi yang berambisi ini bukanlah sesuatu yang keliru. Setiap orang punya ambisi masing-masing ya Pak Ustadz ya. Tapi selama ambisi itu bisa mengantarkan kita pada kebaikan, dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dan selalu diiringi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejatinya tugas kita ini adalah berikhtiar sebaik-baiknya. Sementara hasil akhirnya kita serahkan Tuhan, kepada Allah Sang Maha Menentukan Tawakal. Dan terima kasih juga kepada Pak Ustadz untuk hari ini atas ilmu pencerahan yang sudah dibagikan juga kepada pendengar. Semoga yang disampaikan ini bisa menjadi pembelajaran dan juga bisa menjadi amal zariah, Pak Ustadz ya.
2: Ya.
1: Dapat memberikan manfaat juga untuk semua. Dan pendengar, sampai jumpa kita di program Mutiara Pagi lainnya. Saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id

Ya, dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Saya Lisya, saya ketemani Anda pendengar pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Ya, bukan mencari waktu, tapi kita menyediakan waktu dari hal-hal kecil, contohnya misalnya pada saat makan bersama bareng gitu ya, kemudian.
3: Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
4: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Pada momentum tahun ini, Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah mengajak orang tua untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis di dalam keluarga sebagai bekal membentuk generasi yang tangguh, bijak memanfaatkan teknologi agar terhindar dari berbagai dampak negatif perkembangan digital. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Ya, bukan mencari waktu, tapi kita menyediakan waktu dari hal-hal kecil, contohnya misalnya pada saat makan bersama bareng gitu ya, kemudian.
5: Ketahanan keluarga dinilai menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah mengajak para orang tua, khususnya perempuan sebagai ibu, untuk memperkuat komunikasi dalam keluarga guna membentuk generasi yang tangguh dan bijak memanfaatkan teknologi. Wakil Ketua 2 Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah, Sari Marlina Agustan, mengatakan bahwa membangun ketahanan keluarga dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama anak, mendampingi aktivitas mereka, serta membatasi penggunaan gawai agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga.
2: Membangun komunikasi yang baik ya buat anak di dalam keluarga yang full activity, khususnya adalah bagaimana kita bisa menyediakan waktu untuk anak kita ya, bukan mencari waktu, tapi kita menyediakan waktu dari hal-hal kecil, contohnya misalnya pada saat makan bersama bareng gitu ya, kemudian adanya kita diskusi ataupun misalnya pada saat mereka mengerjakan tugas, kita hadir di sana mendengarkan mereka apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka mau. Nah, seperti itu.
5: Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Fitria Jurnalis Berger, menambahkan tantangan yang dihadapi keluarga saat ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, hingga perubahan pola hidup. Menurutnya, pola komunikasi dalam keluarga juga perlu menyesuaikan perkembangan zaman dengan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama.
6: Pola komunikasi dengan anak zaman now. Jadi artinya tidak ada lagi sebuah komando yang mengharuskan mereka mengikuti saya, tapi ada satu space di mana mereka mampu mengkomunikasi apa maunya. Solusi terbaik atau resolusi bersama kita dalam sebuah keluarga itu benar-benar deal gitu ya.
5: Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Tengah berharap penguatan peran keluarga dapat menjadi langkah awal dalam menghadapi tantangan era digital, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur semakin meluas, sehingga upaya pemadaman di sejumlah titik belum dapat dilakukan hingga tuntas. Kondisi ini dipicu luasnya area yang terbakar, sulitnya akses menuju lokasi, serta munculnya kebakaran di berbagai titik secara bersamaan. Kami kutip dari Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam mengatakan, dari sekitar 5 hektar lahan yang terbakar di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 23, baru 3 hektar yang berhasil dipadamkan. Proses pemadaman dihentikan sementara pada Senin malam karena pertimbangan keamanan dan akan dilanjutkan kembali keesokan harinya. Selain itu terdapat sedikitnya 11 titik karhutla yang ditangani dengan beberapa lokasi yang masih menyisakan api aktif maupun asap. Pemadaman melibatkan tim darurat dan dukungan helikopter waterbombing milik BNPB, khususnya untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses. BPBD Kota Waringin Timur juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta turut berperan aktif mencegah karhutla, mengingat dampaknya pun dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, dan sektor lainnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ketertiban parkir di kawasan Taman Kota Palangkaraya kembali menjadi sorotan. Aktivitas pengunjung yang tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan parkir yang optimal, sehingga memunculkan praktik parkir tidak tertib dan tarif yang tidak seragam di lapangan. Selengkapnya, Ahmad Fauzi Dayat melaporkan.
3: Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
4: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
7: Kondisi parkir di kawasan Taman Kota masih menjadi perhatian, menyusul adanya praktik parkir yang dinilai belum tertib dan tarif yang tidak menentu. Sejumlah warga mengaku merasa kurang nyaman saat berkunjung akibat pengelolaan parkir yang belum maksimal. Beberapa mahasiswa pengunjung taman, Nabila dan Azizah, mengungkapkan bahwa keberadaan juru parkir di lokasi kadang membuat tidak nyaman karena merasa seharusnya taman adalah milik umum atau bersama.
3: Harapan saya semoga parkir liar ini lebih dipertegas, lebih diperketat
4: oleh pemerintah.
3: Supaya nggak ada lagi pungli-pungli, karena taman ini kan milik negara ya,
4: gratis.
3: Milik umum, gratis. Harusnya nggak ada lagi yang pungli-pungli kayak gitu. Karena jujur saja itu tidak nyaman ya untuk kami warga sekitar.
4: Ya lagi santai-santai di sini, tiba-tiba diminta kayak gitu.
7: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya menyatakan bahwa kawasan taman termasuk dalam pengawasan mereka dan penertiban terus dilakukan secara bertahap. Dinas Perhubungan mengakui masih adanya praktik parkir yang belum sesuai aturan, terutama di titik-titik dengan aktivitas masyarakat yang tinggi.
8: Kami beberapa kali sudah melakukan giat ya. Di sini kami ada tim, namanya tim zona, dan juga satu tim URC, jadi unit reaksi cepat. Jadi unit reaksi cepat ini yang membackup untuk kendala-kendala bagi cukir yang tidak ramah dengan pengunjung ataupun pengguna jasa layanan parkir begitu.
7: Dinas Perhubungan menambahkan bahwa masyarakat diimbau untuk menggunakan area parkir resmi serta memperhatikan tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, peran aktif masyarakat juga dinilai penting dalam menciptakan ketertiban dengan tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi. Kedepan, Dinas Perhubungan berencana melakukan penataan lebih lanjut di kawasan taman, termasuk memperjelas zona parkir dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Diharapkan langkah tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berkunjung serta memastikan sistem parkir berjalan lebih tertib dan transparan. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
9: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
10: Puluhan calon pasukan Paskibraka Bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon Paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rus'an mengatakan, setelah menyelesaikan tugas sebagai Paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
9: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
10: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
11: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
10: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Merlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
12: Sampaikan terkait wawasan kebangsaan, yaitu 4 konsensus dasar bangsa. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945, ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan kami di saat mereka bertugas nanti yang pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang benar-benar mengimplementasikan dari 4 konsensus dasar tersebut.
10: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pendengar, program Taruna Bakti 2026 resmi dimulai di Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Kabupaten Gunung Mas. Dilansir Antara Kalteng, KPO, Satbinmas, Polres Gunung Mas, Ibda Sabar Hari S mengatakan, kegiatan ini melibatkan 5 Taruna Akademi Kepolisian bersama 2 perwira pendamping sebagai bagian dari pendekatan edukatif dan humanis kepolisian di lingkungan sekolah. Pada hari pertama, para Taruna Akpol memberikan materi pembentukan karakter kepada peserta didik sekaligus berkoordinasi dengan pihak sekolah agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Program inisiasi Kementerian Sosial ini berlangsung bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat permanen di Desa Tumbang Tambirah masih terus berjalan. PLT Kepala Dinas Sosial Gunung Mas, Barien, menyebutkan sebanyak 231 peserta didik baru telah mengikuti pendidikan pada tahun ajaran 2026-2027. Sehingga total siswa sekolah rakyat terintegrasi 54 Gunung Mas ini kini mencapai 331 orang. Pendengar, untuk mencegah maraknya kasus perundungan atau bullying di tingkat sekolah, Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Jihad Palangkaraya mengundang pemateri dari Polresta Palangkaraya untuk memberikan edukasi tentang bahaya perundungan. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD MI sederajat. Berikut Edi Suroso melaporkan.
13: Semangat anak-anak, dan mereka banyak yang belum tahu apa itu bullying tadi. Seperti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga. Jadi mereka sangat antusias.
14: Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miss Al Jihad Palangkaraya menggelar edukasi tentang bahaya perundungan atau bullying bagi seluruh peserta didik sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Warhamni mengatakan, kegiatan yang menghadirkan pemateri dari Polresta Palangkaraya diikuti sekitar 573 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai upaya menanamkan pemahaman sejak dini mengenai perilaku yang termasuk tindakan bullying.
13: Peserta yang mengikuti tadi dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, jumlahnya sekitar 573 siswa. Nah, antusiasnya lumayan semangat anak-anak, dan mereka banyak yang belum tahu apa itu bullying tadi. Seperti kayak mengejek nama orang tua kan bercanda, tapi itu termasuk dalam bullying verbal juga. Jadi mereka sangat antusias.
14: Menurutnya banyak peserta didik yang sebelumnya belum memahami bahwa tindakan seperti mengejek nama orang tua, mengolok-olok teman, atau candaan yang menyakiti perasaan termasuk bentuk bullying verbal. Namun melalui edukasi ini, para siswa diharapkan memahami batasan dalam bercanda agar tidak merugikan orang lain. Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Anissa Yunia Bekti mengatakan, setiap laporan dugaan bullying akan ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi. Sekolah akan memanggil siswa yang diduga melakukan perundungan, meminta keterangan saksi, serta mencocokkan informasi sebelum mengambil langkah pembinaan. Jika diperlukan, orang tua siswa juga akan dipanggil untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada anak.
15: Karena bullying ini kan sangat berbahaya sekali bagi anak-anak yang mungkin itu tidak tahu apa arti bullying. Mungkin dalam pikiran mereka bercanda saja, tetapi kan bercanda itu ada batas-batasnya. Kalau sampai menyakiti perasaan dan fisik orang lain, itu kan termasuk perbuatan yang sangat tidak menyenangkan dan mengganggu kenyamanan bagi teman-temannya. Kalau untuk pelaku bullying sendiri, dari kami biasanya kalau ada informasi masuk pada kami, yang pertama kami lakukan adalah kita akan memanggil anak tersebut, kemudian mengkonfirmasi kepada anak itu, kemudian kita juga memanggil saksi-saksi, dan kita juga akan mencocokkan berita yang kita dapatkan dengan kejadian-kejadian. Setelah itu nanti kalau saksinya itu bisa berupa teguran, bahkan bisa mungkin kita panggil orang tuanya untuk memberikan edukasi.
14: Ia menambahkan edukasi mengenai pencegahan bullying tidak hanya dilakukan dalam kegiatan khusus, tetapi juga rutin diberikan oleh seluruh guru kepada siswa dari kelas rendah hingga kelas tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter agar tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghargai. Sementara itu, pemateri dari Polresta Palangkaraya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Palangkaraya, Emma mengatakan, tindakan bullying merupakan perilaku yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis maupun sosial korban.
16: Untuk kasus bullying sendiri sudah banyak sih, tapi penyelesaiannya kami kembalikan ke pihak sekolah. Kadang kami juga ikut campur dan andil di pihak sekolah juga. Anak-anak tidak boleh melakukan tindak pidana pembulian yang sudah kami sampaikan tadi, kemudian melalui secara media sosial maupun secara langsung.
14: Karena itu siswa dihimbau untuk tidak melakukan perundungan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Edi Suroso melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Komunitas olahraga panahan memiliki potensi besar untuk melahirkan atlet-atlet lokal. Meski begitu, potensi ini perlu didukung pemerintah dengan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk latihan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
17: Kami pun selalu berusaha ya untuk melengkapi fasilitas klub, terutama untuk alat panahan itu tersendiri.
18: Minat masyarakat terhadap olahraga panahan di Kota Palangkaraya saat ini terus meningkat. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan Palangkaraya Archery Club yang mulai banyak dilirik masyarakat sebagai wadah belajar sekaligus berlatih panahan. Olahraga masyarakat ini dinilai perlu terus dikembangkan agar mampu melahirkan atlet-atlet berbakat asal Kota Palangkaraya. Ketua Palangkaraya Archery Club, Sally Veronica, mengatakan, komunitasnya juga melibatkan atlet-atlet berprestasi dari luar daerah untuk memberikan pelatihan kepada para anggota, sehingga kemampuan mereka terus berkembang.
19: Kalau untuk sementara kami sambil dilatih juga sama atlet-atlet yang
20: berarti dari luar.
19: yang dari luar yang memang sering menjuarai panahan.
18: Sementara itu, Koordinator Latihan Palangkaraya Archery Club, Ahmadi, mengatakan untuk meningkatkan potensi kemajuan atlet daerah, pemerintah perlu hadir memberikan dukungan berupa fasilitas sarana dan prasarana. Menurutnya, ketersediaan alat panah masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu menunjang aktivitas latihan bagi para anggota komunitas.
17: Saya pun sebagai koordinator merasakan itu. Karena kami pun selalu berusaha ya untuk melengkapi fasilitas klub, terutama untuk alat panah itu tersendiri. Jadi seperti iuran dari anggota itu kami belikan, kayak seperti beli papan target, beli arrow, beli busur yang akan digunakan untuk para pemula nanti.
18: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan serta bantuan fasilitas dari berbagai pihak, Palangkaraya Archery Club optimis dapat mencetak atlet-atlet panahan berprestasi. Kehadiran komunitas ini juga diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk menjadikan panahan sebagai olahraga yang diminati, sekaligus melahirkan bibit atlet bagi Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lisdia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Palangkaraya pagi di hari ini. Semangat pagi di hari ini pendengar, walaupun pagi ini kita disambut dengan cuaca yang sedikit berkabut gitu ya. Ini antara kabut dan asap, jadi baunya sakit di hidung begitu ya ketika kita hirup. Tapi jangan lupa gunakan masker ya pendengar. Sebenarnya kalau pakai masker itu tidak hanya nunggu kabut asap aja. Setiap hari saat kita bepergian naik motor itu gunakanlah masker. Karena memang polusi udara, polutan yang ada karena asap kendaraan begitu ya pendengar. Kemudian karena juga paparan partikel debu yang terbang saat di jalan, ini juga bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi sebenarnya menggunakan masker itu tidak hanya saat kabut asap saja, tapi hari-hari biasa pun usahakan untuk gunakan masker saat berkendara, saat di jalan. Apalagi Anda yang menggunakan motor, kendaraan roda 2, ditambah lagi kalau di jalan, pernah gak sih pendengar Anda ketemu atau bertemu dengan orang atau pengendara lainnya yang sepertinya kendaraannya itu tidak pernah diservis begitu ya, sehingga knalpotnya seperti jebol mengeluarkan asap yang baunya ini sangat tidak enak sekali. Apalagi saat kita berada di belakangnya begitu ya. Wah, ini rasa-rasanya butuh oksigen ya saat bertemu kendaraan seperti ini. Nah, itulah kita juga gunakan masker, setidaknya bisa meminimalisir untuk udara yang kita hirup begitu ya pendengar, walaupun tidak bisa secara maksimal. Dan ini juga sebenarnya harus menjadi perhatian para pengguna kendaraan lainnya juga, bukan hanya, jadi jangan cuma menggunakan kendaraan saja ya pendengar, tapi kita tidak merawatnya, kemudian juga tidak rutin dilakukan servis, dan mungkin kalau alasannya karena faktor ekonomi begitu ya pendengar. Nah, sejak awal kita memutuskan untuk membeli atau memiliki kendaraan, tentu kita harus mempertimbangkan beberapa hal lainnya. Salah satunya adalah kita harus siap untuk menyediakan budget, atau kita harus siap menyediakan keuangan begitu ya, menyisihkan penghasilan atau pendapatan kita sedikit demi sedikit untuk digunakan servis kendaraan kita. Kalau biasanya servis dari dealernya sudah habis begitu ya karena motor barunya, nah kita tetap bisa melakukan servis di bengkel-bengkel yang sudah kita percaya. Dan tentu yang harus diingat adalah saat kita sudah memutuskan untuk membeli kendaraan atau memiliki kendaraan, tentu kita harus juga memutuskan bahwa kita harus menyisihkan sedikit demi sedikit untuk pendapatan kita untuk pos atau biaya perawatan kendaraan, agar jangan sampai nanti malah karena faktor katanya ekonomi sehingga tidak ada uang untuk servis kendaraan, malah kendaraannya menjadi rusak. Ini bukan hanya kita membutuhkan biaya yang lebih besar begitu ya, malah kita akan rugi karena kendaraannya nanti tidak bisa dipakai karena tidak dilakukan servis secara rutin. Nah, yang pasti pendengar di pagi ini tetap semangat, walaupun pagi-pagi kita juga harus berjibaku dengan kabut yang menyelimuti kota Palangkaraya, bercampur juga mungkin dengan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pastikan kita juga harus saling mengingatkan di saat situasi ini, jangan aji mumpung bakar sampah ya, karena cuaca kemarau tahun ini kita lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya begitu. Kalau sebelum-sebelumnya kemaraunya masih ada hujan, ini sama sekali tidak ada hujan. Kita mengharapkan bahwa modifikasi cuaca hujan buatan ini begitu ya, sebenarnya bisa membasahi lahan, tapi juga pendengar, kita sebagai masyarakat turut berperan untuk menjaga udara kita tetap sehat, setidaknya orang-orang di sekitar kita, keluarga kita juga bisa menghirup udara yang segar tanpa adanya kabut asap ya. Apalagi dari bakar-bakar sampah yang tentu ini juga berdampak buruk untuk kesehatan kita. Tetap semangat di hari ini. Yang hari ini mungkin ada yang ulang tahun ya pendengar, selamat ulang tahun di tanggal 5 Agustus. Ini menjadi momen bahagia, momen penuh doa, penuh harapan baru untuk Anda yang berulang tahun di hari ini. Tetap sehat, tetap panjang umur, tetap semangat, dan yang pasti pendengar tetap berkarya. Dan juga hati-hati di jalan untuk Anda yang hari ini akan bepergian keluar kota Palangkaraya. Hari ini ada yang ujian, tetap semangat, harus yakin bahwa hari ini semua akan berlalu dengan nilai yang memuaskan ya pendengar. Dan saya Lisya Musyaka temani Anda dalam program Palangkaraya Pagi.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya pagi hari ini kita ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Dan ada banyak informasi dari dalam dan luar negeri. Tentu kami akan kembali untuk Anda dengan sajian program selanjutnya di Palangkaraya pagi.